0: Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
3: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Sengkel yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikutnya Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah lupa di mana meletakkan ponsel? Lupa dengan nama seseorang yang baru saja ditemui? Atau masuk ke sebuah ruangan tetapi lupa apa yang ingin dilakukan? Nah, hal-hal kecil seperti ini cukup umum ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

dapat membuat seseorang lupa terhadap hal-hal kecil, terutama ketika sedang menghadapi banyak tugas atau tekanan dalam waktu yang bersamaan. Nah, informasi ini pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
2: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Riau Pagi ya, satu lagu spesial dari GAC 1. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, jangan lewatkan dialog interaktif Riau Menyapa Pro 1 RRI Pekanbaru hari ini, Senin 28 September 2026, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini akan mengangkat topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap. Satu lagu spesial, Lala Huta, Tunggu Apa Lagi.

0: Riau Pagi.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Senin 28 September 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senin pagi 28 September 2026 kembali hadir menemani aktivitas Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa di Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, pendengar, kabut asap dan kualitas udara yang kurang baik tentu bukan hanya persoalan jarak pandang atau aktivitas di luar ruangan saja. Kondisi udara seperti ini juga menjadi perhatian bagi kesehatan tubuh, terutama ketika kita terus-menerus terpapar partikel dari asap. Jadi karena itu pendengar, selain berupaya mengurangi paparan asap, menjaga kondisi tubuh juga penting ya, salah satunya melalui asupan gizi yang baik, pola hidup sehat, serta perhatian terhadap keamanan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah pendengar, pagi ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana mengoptimalkan gizi dan pola hidup sehat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita di tengah kondisi paparan kabut asap. Sudah hadir bersama kami tentunya pagi hari ini tiga narasumber yang luar biasa sekali pastinya, ibu-ibu muda dan ibu-ibu cantik pagi hari ini. Kita sudah kedatangan Ibu Fathia Maulida SKM MKM selaku dosen program studi ilmu gizi STIKES Payung Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Pagi Ibu.
1: Iya. Kita juga kedatangan Ibu Ratih Tri Amelia SGZ dan MGZ, akademisi sekaligus penulis buku bidang gizi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
1: Kabar baik?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Ibu Yosa Oktari Syahda, STRGZ, MGZ, akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
1: Boleh dekatkan lagi mic-nya biar kedengaran suara ibu-ibunya.
5: Oke.
1: Iya, ini sehat ya tiga-tiganya ya. Alhamdulillah. Cerah sekali pagi hari ini ya ternyata ya. Dan pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 24595 pendengar, atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Pagi hari ini kita akan membahas topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap. Oke, baik, kita langsung saja. Pagi ini pendengar, kita ke Ibu dosen dulu nih pagi ini. Kalau kita bahas kabut asap ya, apakah kabut asap ini membuat imunitas kita tuh turun banget atau bagaimana, Dok?
3: Baik Ibu, mungkin di sini kita klarifikasi sedikit ya Ibu penggunaan istilah untuk imunitas turun karena kabut asap. Karena sebenarnya kita kan terpapar dengan polusi. Kemudian paparan polusi itu tadi akibat dari kabut asap itu ada partikel kecil namanya PM2,5 yang kemudian dia akan masuk jauh ke saluran pernafasan. Nah, ketika dia masuk ke saluran pernafasan, paparan kabut asap itu tadi akan mempengaruhi fungsi sistem imun kita. Jadi tidak secara langsung dia langsung bikin imunitas kita turun, tidak. Tapi dia mempengaruhi fungsi sistem imun, kemudian dia akan mempengaruhi penurunan itu, resiko penurunan imunitas tersebut.
1: Ketika seseorang berada dalam kondisi paparan kabut asap nih, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh? Apakah memang hanya imun saja yang turun, atau mungkin fisiknya jadi lemah banget, atau bagaimana Ibu Dok?
3: Kalau terpapar kabut asap seperti yang tadi saya katakan, karena dia partikelnya kecil masuk langsung ke dalam saluran pernafasan kita, itu dia akan mempengaruhi fungsi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita. Jadi mengalami penurunan, fungsi sistem imun kita juga mengalami penurunan. Sehingga mungkin kalau imun kita menurun, bisa jadi tubuh kita itu juga mengalami gampang capek, gampang sakit, seperti itu Ibu. Jadi bukan otomatis karena asapnya, tapi mungkin ada paparan lain dan juga ada faktor lain yang mempengaruhi.
1: Oke, sebenarnya seberapa penting nih kondisi gizi seseorang ketika tubuh harus menghadapi lingkungan dengan kualitas udara yang kurang baik?
3: Oke, sebenarnya dia kolaborasi ya Ibu, antara asupan gizi dan juga paparan lingkungan. Nah jadi kalau kita sekarang kan, kalau saya lihat tadi jalan ke sini asapnya udah tebal lagi ya Bu ya, karena kemarin tidak hujan.
1: Benar.
3: Nah jadi kan ini udah bahaya lagi nih kualitas udaranya. Kemudian kalau tidak dibarengi dengan asupan gizi yang cukup seimbang, jadi itu juga akan mempengaruhi sistem imun kita. Nah bagaimana gizi yang cukup dan seimbang itu, kan ada nih kita mungkin mengenal istilah makanan yang makanan ajaib. Satu makanan ajaib yang diklaim bisa melindungi imun kita. Contoh mungkin seperti asupan vitamin C. Tapi sebenarnya asupan vitamin C saja yang dikonsumsi itu gak cukup Ibu untuk menjaga imunitas. Harus butuh gizi seimbang. Nah gizi seimbang itu kan kita bisa lihat dari asupan karbohidratnya, kemudian juga asupan protein, lemak, vitamin dan juga mineralnya. Nah ketika seseorang mungkin dia tidak menjaga apa ya, intensitas dia terpapar dengan udara yang buruk, kemudian juga tidak dibarengi dengan asupan gizi yang cukup dan seimbang tadi, mungkin bisa jadi itu adalah faktor resiko dia untuk terkena untuk penurunan imunitas dia seperti itu.
1: Baik.
3: Jadi dia erat kaitannya sih Bu antara asupan gizi dan juga penurunan imunitas tadi.
1: Memang hubungannya memang luar deket banget ya, gitu ya,
3: betul.
1: Antara gizi dengan imunitas tadi,
3: betul,
1: apalagi
3: betul.
1: Dengan cuaca sekarang memang memperburuk keadaan malahan ya, yang tadinya mungkin imunnya sudah rendah juga semakin parah jadinya,
3: karena gitu tidak dibarengi dengan asupan yang seimbang tadi.
1: Kita sering mendengar istilah meningkatkan imun nih, dalam perspektif ilmu gizi, apa sebenarnya ini maksud dengan menjaga atau mendukung sistem imun nih, Bu Dosen?
3: Kalau menjaga mungkin dengan selalu konsisten dan memperhatikan asupan kita. Tapi kalau meningkatkan mungkin kita bisa meningkatkan asupan yang biasanya kita konsumsi. Kemudian juga banyak hal lagi faktornya seperti juga meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian juga mungkin minum air putih yang cukup. Nah jadi kalau menjaga itu apa yang sudah kita konsumsi selama ini, itu konsisten kita lakukan. Tapi kalau meningkatkan apa yang konsisten kita lakukan selama ini, itu kita tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.
1: Ada gak sih jenis-jenis makanannya gitu Ibu Dosen yang mungkin masyarakat masih belum tahu ya, untuk menjaga imun juga yang penuh yang gizinya luar biasa juga, yang gimana itu Ibu Dosen?
3: Kalau asupan gizi mungkin saya gak ada bilang yang paling baik di antara yang baik ya Bu. Tapi semua makanan itu pasti ada manfaatnya. Mungkin kalau kita di kondisi kabut asap saat ini, yang paling baik mungkin dikonsumsi selain gizi seimbang tadi, itu ada sayuran. Nah sayuran berwarna, contohnya mungkin bisa seperti bayam, brokoli yang berwarna hijau, atau yang berwarna orange, merah, seperti wortel, tomat. Kemudian kita juga bisa rajin atau rutin mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan seperti jeruk yang kaya vitamin C tadi, kemudian juga jambu biji, kemudian juga kita bisa konsumsi pepaya mungkin yang sehari-hari kita temukan, kemudian juga mangga. Kemudian selain vitamin dan mineral tadi, kita juga bisa konsumsi kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Kacang-kacangan biji-bijian ini kan dia tinggi protein juga ya Bu. Protein itu juga dibutuhkan di untuk meningkatkan imun, karena dia sebagai pembentukan sel kita. Jadi kalau misalnya sel kita itu mengalami imun kita itu mengalami penurunan, kemudian kita mengkonsumsi protein dengan baik, maka dia akan membantu pembentukan sel baru, sehingga meningkatkan imunitas kita. Kemudian kita juga bisa makan sumber-sumber protein seperti ikan sama telur, seperti itu.
1: Oke, sudah jelas ya pendengar ya, makan makanan yang gampang dicari juga, bisa kita konsumsi setiap hari berarti Ibu Dosen.
3: Iya, betul.
1: Oke, kita ke Ibu Rati dulu ya. Ibu Rati ini selaku akademisi dan penulis buku bidang gizi. Nah, Ibu Rati dari perspektif akademisi sekaligus penulis buku bidang gizi. Mengapa literasi gizi masyarakat menjadi penting dalam kondisi kabut asap ini, Bu?
4: Karena itu adalah kita harus tingkatkan faktor pengetahuan dulu. Jadi masyarakat ini tidak akan mungkin tidak ingin, tidak butuh, tidak mau jika tidak tahu.
1: Nah, yeah.
4: Jika masyarakat tidak tahu manfaatnya, jika masyarakat tidak tahu kenapa kabut asap itu berbahaya, kenapa pola makan sehat itu berguna untuk tubuh, nah itu akan sangat berpengaruh pada peningkatan keoptimalan program-program untuk pencegahannya. Nah, jadi kita harus melihat sebagaimana pengetahuan masyarakat kita terhadap bahayanya kabut asap, seberapa pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga pola makan. Jika itu sudah dipenuhi, barulah kita bisa memberi intervensi seperti itu.
1: Oke, okay. Nah saat ini kan masyarakat mendapatkan begitu banyak informasi kesehatan dari media sosial ini, Bu. Bagaimana cara membedakan informasi gizi yang benar dengan informasi yang menyesatkan?
4: Oke. Jadi menyesatkan atau tidak itu kita lihat satu dari sumbernya dari siap, dari mana, referensi yang didapat dari mana, dan siapa yang memberikan infonya. Nah apakah pakar, ataukah dia seorang influencer. Kalaupun influencer itu tidak ada masalah asalkan dia tetap dalam ranah literasi yang benar.
1: Nah,
4: jadi dia tetap membaca, tetap memberikan edukasi-edukasi yang sejalan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disebarluaskan secara ilmiah. Jadi tidak asal-asal bicara, harus ada sumber yang dia sebutkan. Namun jika seperti pakar-pakar, misal mungkin dari medis, dokter, atau kesehatan-kesehatan lainnya, gizi dan lain-lain, itu tentu kita lihat dia apakah latar belakang pendidikannya sesuai dengan, kadang-kadang kan zaman sekarang mengaku ini ternyata palsu. Nah seperti itu kan benar. Banyak ya Bu ya. Jadi kita harus lihat dulu siapa pakar yang sedang berbicara gitu.
1: Kalaupun memang dapat informasi dari media sosial, berarti kan harus dicari tahu juga kebenarannya. Benar ya.
4: Jangan diambil mentah-mentah.
1: Iya benar. Baik pendengar, boleh bergabung di line telepon kita ya 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811-767-3991. Sebelum kita ke Ibu Yosa ya. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini masalah apa nih? Gizi apa masalah kerusla?
1: Iya, kenalan dulu Bang siapa? Kenalan dulu sama narsum kita.
0: Oh, Dedi dari apa? Labersa.
1: Dedi di Pekanbaru ya. Bang Dedi. Iya, Labersa kan Pekanbaru masih.
0: Kalau Pekanbaru luas.
1: Iya, boleh Labersa. Baik, Bang Dedi, kita dengan topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat ya dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap.
0: Oh, gitu. Saya mau bertanya nih pada ibu-ibu ahli gizi kita ini, itu makanan yang bakar-bakar ini apakah berbahaya atau gimana ini, Bu?
1: Ya.
0: Karena teman saya bilang jangan sering-sering deh makan bakar-bakar di yang kayak gitu. Kalau ayam tuh suka ya, kuah ayam bakar tuh. Kalau ikan bakar aku suka.
1: Iya.
0: Terus aku mau nanya nih, kalau masalah jengkol, suka ada lagi gizi apa itu?
1: Apa Bang Dedi?
0: Jengkol.
1: Oh, jengkol. Iya. Iya. Oke. Iya, betul.
0: Itu aja saya Dani.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Dedi mungkin masih ada untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita atau mungkin di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Riri, Pak Atong, Tangerang Utara, Pekanbaru.
1: Oke, Pak Atong, selamat pagi Pak Atong. Silakan.
6: Selamat pagi. Tiga narasumber ibu-ibu cantik kata Riri kan.
1: Iya benar.
6: Pertanyaan saya kan setelah ibu-ibu paparkan tadi itu kan bagi ekonominya cukup lumayan bisa terjangkau ibu. Bagi ekonominya agak sedikit desil 4 ke bawah gitu akan susah. Yang Ibu paparkan tadi penjelasan makanan ini, buah-buahan itu, sayuran ini gitu kan. Jadi itu yang pertama, tolong carikan jawaban atau solusinya. Yang kedua, kalau ada seseorang itu ada penyakit bawaan atau penyertaan komorbid di badannya, bagaimana kita mensiasati bagi ketiga orang narasumber yang emang ahli gizi, bagaimana kita menyiasati makanan ini cocok atau tidak terhadap seseorang yang ada penyertaan penyakit bawaan atau komorbid itu saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong di Pekanbaru ya. Boleh ini langsung dijawab saja. Siapa yang mau menjawab dulu mungkin? Ya. Oke. Okay.
7: Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang
1: pertama. Izin Ibu, sepertinya sudah ada satu penelpon lagi, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ibu Rika di Sukajadi.
1: Rika di Sukajadi. Silakan Ibu Rika.
6: Ya, saya kan punya anak nih. Umur 11, mau jalan 12 tahun ya. Bulan April nanti. Kegiatannya tuh kan banyak banget tuh kan. Kalau sore nanti dia main bola. Nah, itu bagaimana asupan gizi yang bagus untuk memenuhi kebutuhan gizinya di kabut asap ini. Kadang keluar dia kan nggak mau pakai masker gitu kan, susah bandel gitu kan, dikasih tahu. Nah, nanti kalau minum nanti air putih kadang kurang gitu. Apakah ada vitamin pendamping yang bagus diberikan? Apa itu jenis vitaminnya untuk memenuhi, apa dia juga kan daya tahan tubuhnya untuk memperbaiki imunitasnya juga, dan makanan-makanan apa aja yang bagus untuk memenuhi gizinya.
1: Oke.
6: Nah, cuman itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika di Sukajadi. Boleh langsung dijawab Ibu pertanyaan dari Pak Dedi tadi, makanan bakar-bakaran sama jengkol apakah ada vitamin atau bagaimana? Ya, silakan.
7: Baik, izin menjawab ya Ibu. Yang pertama terkait makanan yang bakar-bakaran. Nah, kita kembali ke konsep makanan yang beragam tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Fathia. Sebenarnya semua yang berlebihan itu tidak baik ya Bu ya. Karena di bakar-bakar itu terdapat nanti senyawa arang yang mana itu akan menjadi radikal bebas di dalam tubuh kita. Terutama yang dibakar menggunakan arang dan arangnya menempel, dan makanan yang dibakar itu terlalu gosong.
1: Okay.
7: Nah, itu yang akan kita konsumsi. Nah, itu akan beredar di dalam tubuh kita menjadi radikal bebas yang mana dapat memicu nanti pembentukan dari penyakit kanker. Nah, jadi sebaiknya kita makan sesuai porsi, secukupnya, dan seperlunya aja gitu.
1: Boleh ya, tapi jangan boleh, sering-sering ya.
7: Betul, boleh tapi jangan sering-sering. Sama yang berlebihan itu
1: jangan jengkol baik. Bakar juga ya.
7: Jadi double ya.
1: Oke. Kalau untuk jengkolnya gimana nih?
7: Untuk jengkol ini sendiri termasuk ke dalam kelompok protein nabati. Jadi tidak ada masalah mengkonsumsi jengkol selagi dalam porsi yang dianjurkan. Nah, di dalam jengkol itu sendiri terdapat karbohidrat, protein nabati, serat, vitamin B, mineral, dan seperti kalsium, fosfor, dan ada Fe-nya juga. Jadi selagi dikonsumsi dengan porsi yang seharusnya kita butuhkan, mengkonsumsi jengkol itu tentu aman. Namun di jengkol itu juga terdapat namanya asam jengkolat. Nah, sehingga pada sebagian orang yang mengkonsumsi ini secara berlebihan itu dapat berisiko menimbulkan masalah pada saluran kemihnya.
1: Itu karena terlalu banyak makan jengkolnya.
7: Betul.
1: Oke. Okay. Sekilo sehari jangan.
4: Jangan ya.
1: Oke, pertanyaan Pak Atong tadi gimana nih?
3: Yang tentang komorbid ya Ibu.
1: Iya betul.
3: Nah, sebenarnya kan memang izin menjawab ya Bapak. Jadi memang ada beberapa penyakit itu yang menjadi atau memperberat kondisi kita, apalagi kondisi kita saat ini sangat-sangat terpapar dengan kabut asap. Jadi mungkin kalau beberapa penyakit komorbid yang bisa saya contohkan, mungkin contohnya adalah penyakit orang yang sudah ada asma atau ada saluran pernafasan akut lainnya, penyakit lainnya. Nah, itu mungkin kita bisa betul-betul menghindari atau mengurangi paparan si pasien tadi dengan kabut asap. Kemudian juga dia meningkatkan asupan proteinnya. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa protein itu kan dia membantu pembentukan sel baru ketika sel kita yang sudah terpapar itu terkena inflamasi atau peradangan. Nah, jadi pasien-pasien yang sudah ada komorbid atau penyakit peserta itu biasanya bisa ditingkatkan asupannya, asupan protein, atau nanti dia disesuaikan dengan dietnya. Nah, diet itu kan ada yang rendah kalori, tinggi protein, kemudian juga yang tinggi protein, rendah gula, rendah garam. Nah, jadi itu memang harus disesuaikan dengan diet per penyakit penyertanya, seperti itu, Pak.
1: Jadi kalau memang ada penyakit bawaan,
3: ada khusus pula dietnya, Ibu, gitu. Dan ada pula khusus menunya yang memang disediakan sesuai dengan dietnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, pertanyaan Ibu Rika tadi disuka jadi nih.
3: Yang
1: iya, silakan.
8: Boleh diulang pertanyaannya?
1: Itu tadi Kak, anaknya banyak kegiatan di luar.
3: 12 tahun.
8: Oke, berarti 12 tahun ya. Pertama, apapun itu di kondisi cuaca yang seperti ini, kita harus memperhatikan gimana makan yang dapat meningkatkan imun. Pertama, kalau dalam kondisi yang kita sedang menghadapi kabut asap. Nah, imun apa yang harus kita konsumsi? Pertama, ada beberapa makanan prioritas. Jadi memang semua makanan itu baik, tapi kita melihat kondisinya seperti apa saat ini. Berarti, kita sedang menghadapi masalah kabut asap. Nah, kita prioritaskan makanan-makanan yang tinggi antioksidannya, kemudian tinggi kadar seratnya, mineralnya, vitaminnya. Nah, selebihnya kita tetap menerapkan gizi seimbang lainnya. Jadi diharapkan anaknya mungkin saat ini, mungkin nanti akan jika kondisi cuaca berubah lagi, ya itu akan mengikuti lagi. Nah, kita prioritaskan makanan yang cocok seperti ya mungkin perbanyaklah makan buah-buahan yang tinggi vitamin C, kemudian sayur-sayuran juga tinggi proteinnya, kita tingkatkan lagi mungkin dibanding makanan lainnya, kita prioritaskan makanan-makanan seperti itu.
1: Baik. Oke, silakan pendengar, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bu. Sama Ibu apa nih, Bu?
1: Dengan Riri.
9: Riri, selamat Bu. Selamat pagi, Bu. Jalan siang. Pak Suhaimi, Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan, Pak Suhaimi.
9: Ya, masalah gigi nih, Bu. Saya gigi, umpamanya ada tetangga. Ya, penyakit bawaan, sesak. Sesak kan tahu, Bu. Asalnya tak napa-napa yang payah. Kemudian dia bangun tidur pening-pening. Asal bangun tidur pening agak 10 menit, 10 menit baru bangun. Kemudian dia sudah dirawat setiap kali, entah sebulan sekali dia rumah sakit, Bu. Itu sakit apa tu? Curhatan sampai 6 bulan, sampai kadang-kadang lewat 6 bulan. Tolong buat jelaskan, Bu. Ini ada ni, Bu, tetangga penyakit tu. Penyakit bawaan sesak. Kemudian dia bangun tidur pening-pening. Kemudian dia rawat juga tu. Dah berapa bulan di rumah sakit, Bu. Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini?
3: Iya. Mungkin ini saya menjawab dengan perspektif gizi ya, Bu, ya, karena kalau masalah medis kan kita banyak ya keilmuannya.
1: Benar.
3: Nah, mungkin kalau dari yang Bapak paparkan tadi itu bisa jadi dia udah terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Karena dia kan tadi kata Bapak itu sesak ya,
1: sesak,
3: kemudian juga
1: pusing,
3: pusing, bangun tidur dan sudah beberapa kali masuk rumah sakit.
1: Betul.
3: Nah, jadi mungkin sebenarnya sebelum-sebelumnya itu udah ada beberapa gejala, gejala-gejala ringan seperti mungkin bapaknya itu ada nyeri tekanan dada, kemudian mungkin beliau ada sudah mulai sulit berbicara karena sesak tadi, kemudian juga mengantuk, mengantuk, kemudian juga bingung, kemudian juga mungkin sulit dibangunkan tadi seperti gejala tadi. Nah, jadi itu adalah beberapa gejala ringan yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan akut. Nah, mungkin Seperti itu, Bu, jawabannya. Tapi saya mau menjawab, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin tadi, Bu.
1: Oh iya, yang Pak Atom yang, tadi ya.
3: Iya, yang asupan yang di bawah desil.
1: Eh, iya, benar-benar. Oke, siap-siap.
3: Mungkin tadi saya sudah menyampaikan, Pak, kalau asupan yang saya sebutkan tadi itu bisa akses atau bisa dibeli oleh masyarakat yang mungkin kurang mampu.
1: Baik.
3: Seperti telur itu kita murah. Kemudian juga sayur-sayurannya tadi seperti tomat, wortel itu juga murah. Kemudian juga kalau biji-bijian sama kacang-kacangan kita bisa mengkonsumsi tempe, tahu. Nah, dan itu bisa diakses oleh masyarakat dan banyak di kehidupan sehari-hari.
1: Iya, kayak buahnya bisa pepaya.
3: Buah juga pepaya.
1: Yang harganya terjangkau juga.
3: Betul.
1: Ya, Ibu dosen.
3: Yeah.
1: Oke, okay. Baik, kita ke Ibu Yosa dulu. Ibu Yosa, kita sudah membahas tadi ya gizi dan pola makan. Sekarang kita masuk ke sisi keamanan pangan ya. Mengapa keamanan makanan menjadi semakin penting ketika kondisi lingkungan kurang baik nih, Ibu Yosa?
7: Oke, jadi terlepas dari sebelum adanya paparan kabut asap itu, keamanan pangan ini sendiri udah termasuk penting ya, Bu ya. Kita ambil contoh terdekat kita saat ini, banyaknya kasus keracunan-keracunan di SPPG. Nah, itu salah satunya disebabkan karena keamanan pangan yang tidak baik. Sedangkan kabut tidak memapar, keamanan pangan kita sudah dalam kondisi yang rawan. Apalagi jika sudah ada kabut partikel PM2,5 tadi yang disampaikan Bu Fathia, nah itu bisa masuk ke makanan yang kita konsumsi hari-hari. Jadi kabut asap ini membuat kita harusnya lebih ekstra dalam keamanan pangan. Jadi misalnya ketika udara tercemar, jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama. Kemudian tutup makanan setelah dimasak dan disimpan di tempat yang sesuai dengan suhunya. Kemudian pangan itu harus dicuci dengan benar, dimasak hingga matang dengan suhu tertentu. Kemudian dipisahkan antara bahan mentah dan makanan matang. Jadi keamanan pangan ini dasar dari sebelum makanan ini kita konsumsi dengan aman.
1: Nah, apakah makanan yang ditutup rapat sudah pasti aman dari kontaminasi ini, Ibu?
7: Belum tentu, jawabannya belum tentu ya. Karena
1: belum tentu ya.
7: Mungkin sebelumnya ada yang megang tangannya tidak higienis dan setelah itu ditutup rapat.
1: Nah, benar.
7: Jadi keamanan pangan ini kita bicaranya luas ya, Bu ya. Mulai dari bahan ini diterima dari produsen hingga makanan ini didistribusikan ke konsumen. Jadi walaupun seandainya kita terima dalam bentuk yang sudah terbungkus, bisa jadi saat penerimaan bahannya disimpan di tempat yang tidak higienis. Atau mungkin setelah diterima higienis.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya

0: buang sampah pada tempatnya secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa. Kita masih membahas topik optimalisasi gizi dan pola hidup sehat dalam meningkatkan imunitas pada kondisi paparan kabut asap. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber kita, dosen program studi ilmu gizi STIKES John Paul II Pekanbaru, Ibu Fathia Maulida SKM MKM, dan ada akademisi dan penulis buku bidang gizi Rati Tri Amelia SGZ MGZ, dan akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan Ibu Yosa Oktari Syahda STRGZ MGZ. Dan pendengar, kita masih buka di line telepon kita 0612511, boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Oke. Nih, Ibu dosen, Ibu Rati sama Ibu Yosa, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan atau gimana nih? Keluhan kayaknya ya. M. Salim ya. Nah, sebelumnya tidak terjadi kebakaran dan negara tetangga tidak komplain. Masyarakat membakar buat kebun, tidak ada kebakaran besar-besaran. Bagaimana ya Bu untuk mengatasi kabut asap jika musim kemarau sering kebakaran? Nah, ini siapa yang mau menjawab? Iya. Ini di live TikTok RR ini kayaknya.
1: Sebelumnya pertama pertanyaannya melenceng dari topik.
0: Iya betul. Iya.
1: Yeah. Cuma ya apa ya, mungkin dari segi umum aja ya, masyarakat umum lah, saya jangan jadi dosen gizi jawabnya. Kalau dari masyarakat, saya nganggapnya ya sama-sama gitu, sama-sama kita semua menyadari ini bahaya. Dari hati memang tergerak untuk mau berbuat lebih apa, tidak berbuat yang akan berpotensi memperparah keadaan gitu. Cuma kalau untuk gimana-gimana ya, mungkin ada pakar-pakar lain
0: ya,
1: seperti
0: yang lebih paham ya,
1: ahli kehutanan mungkin. Bener. Kita datangkan nanti next day, berarti request itu Bu.
0: Request ya kayaknya ya. Intinya jangan bakar ya. Oke, silakan Pak Tegar. Iya, Ibu dosen mau menambahkan?
2: Mungkin sedikit Ibu, karena kan kebetulan tanah Riau ini adalah tanah gambut ya, yang adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari.
0: Betul.
2: Apalagi itu musim kemarau. Dan musim kemarau memang setiap tahun kan sudah langganan ya kita. Memang selalu pasti ada kabut asap atau ada kebakaran hutan. Nah, jadi memang terkait pertanyaannya itu, memang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Karena memang bentuk tanah kita dan kemudian sumbernya memang juga secara alam itu memang bisa terjadi. Memang tidak hanya apa, selain dari Bu Ratih tadi yang harus menjaga sama-sama.
0: Iya benar, saling jaga, pokoknya jangan bakar hutan ya kan, kebunnya jangan dibakar, rumahnya jangan dibakar.
2: Iya betul.
0: Baik, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana, Pak?
3: Dengan Pak Muiz di Siak.
0: Pak Muiz di Siak. Silakan, Pak Muiz. Pertanyaannya apa?
3: Ya, assalamualaikum Ibu Bertija dan Ibu Kak Riri.
0: Iya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kita sedang membicarakan tentang makanan bergizi ya, Bu.
2: Betul.
3: Ini makanan semuanya bergizi. Ayam, ikan atau sayuran. Tapi Bu, kalau udah disimpan di dalam kulkas selama-lama 2-3 hari, apakah mengurangkan gizinya Bu? Nah, itu pertanyaan saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Iya, lengkap sesuai KTP.
4: Ini dari lantai 3.
0: Oke.
4: Itu ke lantai 2. Ini ada dialog enggak? Jadi ngos-ngosan jadinya.
0: Oke.
4: Olahraga, di olahraga.
0: Ibu siap.
4: Ibu Anti.
0: Ibu Anti di?
4: Duri.
0: Di Duri. Silakan Bu Anti, pertanyaannya apa nih?
4: Ini ya. Temanya kan membentuk pola hidup buat paparan kabut asap kan?
0: Iya betul. Benar.
4: Seperti apa sih pola hidup sehat nih dengan paparan kabut asap? Dan langkah-langkahnya seperti apa?
0: Oke.
4: Kalau Mbak Anti ini kan kalau olahraga itu kan nggak ada ini konsumsi minum atau makan dulu ya. Seperti apa sih ini asupan gizinya?
0: Oke.
4: Terutama untuk Mbak Andi supaya manjat olahraganya.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi di Duri. Ini siapa yang mau menjawab nih, Pak Muiz di Sia?
5: Iya, oke, okay, silakan. Izin menjawab.
0: Siap.
5: Ya, Ibu ya. Mm-mm. Terima kasih pertanyaannya Pak Muiz. Nah, ini menarik sekali ya, Bu ya.
0: Mm-hmm.
5: Karena tidak mungkin kita belanja ke pasar setiap hari. Nah, tentu yeah, mungkin akan adanya penyimpanan di kulkas. Nah, mm-hmm, penyimpanan ini tidak serta-merta, terutama makanan yang mentah ya, yang belum matang ya, yeah, tidak serta-merta membuat nilai gizinya hilang.
0: Mm-hmm.
5: Apalagi jika disimpan dengan cara dan suhu yang tepat. Mm-hmm. Kita ambil contoh simpelnya aja, itu ayam ya yang banyak disimpan di kulkas.
0: Betul.
5: Nah, jika ayam itu sudah dibersihkan dengan benar tanpa mm-hmm kontaminasi, disimpan di suhu freezer beku mm-hmm di bawah suhu -7 sampai -10, mm-hmm, nah itu sangat aman untuk dikonsumsi dalam waktu 2 hari atau 3 hari.
0: Mm-hmm.
5: Jadi tidak menghilangkan nilai gizi karena gizinya kan belum diolah itu.
0: Iya,
5: nah,
0: betul.
5: Jadi tidak menghilangkan nilai gizi, tapi mungkin kesegaran dari bahannya mungkin tidak seperti saat pertama dibeli. Cuman mm-hmm masih aman untuk dikonsumsi jika dibekukan selama 2 hingga 3 hari begitu. Mm-hmm.
0: Baik, 2-3 hari ya.
5: Iya.
0: Jangan seminggu baru
5: jangan
0: dimasak.
5: Jangan seminggu, iya.
0: Benar-benar. Untuk pertanyaan Ibu Anti tadi gimana ini?
2: Mungkin izin menjawab Ibu Anti. Mm-hmm. Nah, jadi mungkin kita harus meluruskan sedikit nih, mm-hmm, Ibu. Kalau asupan gizi itu bukan pengendalian polusi yang masuk ke dalam tubuh kita.
0: Yeah.
2: Nah, jadi ketika kita memang dalam kondisi kualitas udara yang buruk saat ini, namun kita masih butuh beraktivitas fisik, mm-hmm, banyak aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di dalam rumah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi tidak harus keluar rumah.
0: Yeah.
2: Mungkin ada beberapa apa ya, sekarang sudah banyak ya video tutorial-tutorial mm-hmm olahraga di rumah.
0: Betul.
2: Kemudian yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa kita harus terpapar dengan kabut asap. Itu mm-hmm adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan kabut asap. Nah,
0: mm-hmm,
2: kalau untuk asupannya, kita ada ini Ibu, kalau di gizi kita dikenal sebagai prinsip gizi seimbang.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ada tumpengnya, ada tumpeng gizi seimbang.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau tumpeng itu kita memang harus mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi.
0: Mm-hmm.
2: Contohnya, kemudian tumpeng itu tadi sudah diperbaharui lagi sekarang mm-hmm menjadi isi piringku. Nah, isi piringku okay itu di sana sudah lengkap Ibu, ada mm-hmm karbohidrat, ada protein, ada sayurannya, mm-hmm, vitamin mineral dan ada buah-buahannya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian jangan lupa Bu Anti minum air putih.
0: Yeah.
2: Nah, minum air putih yang cukup karena tubuh kita ini kan butuh hidrasi.
0: Betul.
2: Apalagi dengan kondisi yang tidak nyaman saat ini terpapar dengan kabut asap.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mm-hmm atau mencegah hal-hal, tapi air putih itu tidak menghilangkan partikel halus itu ya di dalam mm-hmm paru-paru kita, tapi dia hanya untuk menjaga agar tubuh kita itu tetap terhidrasi.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian itu sih.
0: Mm-hmm. Apalagi Bu Anti tadi olahraga ya katanya, yeah, sambil olahraga.
2: Iya, yeah, jadi banyak mm-hmm olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah Ibu.
0: Yang
2: gitu
0: lebih aman
2: yang
0: lagi
2: lebih
0: ya
2: aman
0: dari kabut asap.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Ibu, Pak Syaimi dan Ibu Mukali Ibu.
0: Iya.
6: Masalahnya Ibu.
0: Masalah apa Pak?
6: Masalah umpamanya tadi bergizi Pak ya.
0: Hmm.
6: Kadang di Bengkalis ini Bu, saya hmm tahu Bengkalis hujan, Pak saya tidak tahu.
0: Hmm.
6: Itu ada daging Bu, daging lain lagi di eskan.
0: Hmm.
6: Di eskan jualnya paling murah, orang jual daging di pasar sampai 100 ribu. Dia jual hmm cuma 70-60. Kemudian ikan-ikan itu juga Bu. Ada. Kemudian sakitnya Bu, yang saya satu lagi Bu, sakit. Sakit gula. Lagi gula disarankan tak boleh makan beras banyak-banyak. Apalagi diganti sama sagu atau jagung Bu. Gimana gigi Bu? Sakit gula. Atau masam urat Bu.
0: Okay, gitu aja?
6: Yang disarankan tak boleh makan beras Bu.
0: Iya.
6: Tak boleh banyak-banyak makan beras. Ganti sagu sama jagung macam mana Bu? Bisa Bu.
0: Siap-siap.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daging yang dieskan. Nah, itu gimana?
5: Baik, izin menjawab ya Bapak.
0: Mm-mm.
5: Katanya dagingnya dieskan, jadi harganya murah gitu.
0: Iya, benar.
5: Sebenarnya mungkin kualitasnya sedikit menurun seperti yang kita bahas tadi. Tapi jika penyimpanan daging itu dilakukan sesuai dengan cara penyimpanan yang benar dan suhu yang tepat, tentu zat gizinya tidak hilang. Nah, mungkin juga kalau transport mungkin ya Bu ya, memakan waktu berhari-hari. Nah, kita kan tadi sudah sepakat untuk penyimpanan hanya 2-3 hari. Nah, jika lebih dari itu, mungkin kualitas pangannya sudah menurun. Nah, jadi hilang karena disimpan, dibekukan itu tidak langsung menghilangkan. Tapi jika melewati waktu yang ditentukan, suhu yang ditentukan, nah mungkin memang ia pangannya menjadi kualitasnya lebih turun. Nah, mungkin karena itu penyebabnya harganya jadi lebih rendah.
0: Iya. Baik. Itu saja tadi pertanyaannya ya. Oke. Kita ke Ibu Ratih lagi deh. Ibu Ratih, kita bahas beberapa mitos nih. Benarkah satu jenis makanan tertentu itu bisa langsung meningkatkan sistem imun? Katanya gitu, makan buah ini terus imunnya jadi naik gitu. Benar gak sih Bu Ratih?
1: Enggak ya Bu ya. Jadi makan tuh tetap beragam. Cuma memang di beberapa tubuh itu kita ada yang mungkin reaksi makanan dari kadar-kadar gizi tertentu itu dia lebih dominan. Nah, ada juga di tubuh tertentu dia lebih rendah. Jadi tergantung kondisi tubuhnya. Misalnya kita ingin meningkatkan imunitas kita disarankan makan vitamin C seperti jeruk gitu. Nah, itu jadi ada faktor-faktor perhambat nanti. Apakah itu misalnya zat besi, zat besi apa meningkatkan vitamin C. Nah, misal saya beri contoh ya, kita ingin asupan protein kita termetabolisme dengan baik. Nah, berarti kita butuh faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya apa? Zat besi. Apa faktor penghambat? Yaitu nanti ada ketanin seperti teh, seperti kopi. Betul. Itu jangan diminum bersamaan, terutama di kondisi cuaca yang seperti ini, karena dia tidak terabsorpsi dengan baik. Nah, jadi kita harus jangan sembarang mencampur-campurkan makanan sekaligus ke tubuh. Karena salah-salah campur malah merusak, bukannya memperbaiki. Nah, ada lagi, dia dicampur justru memberikan efek positif. Itu yang saya contohkan tadi, mau asupan proteinnya termetabolisme dengan baik, ya kita butuh asupan pendukungnya gitu. Dan kita hindarilah asupan penghambat absorpsinya. Seperti itu.
0: Baik, ada pula nih anggapan bahwa konsumsi makanan tertentu bisa mengeluarkan racun dari paru-paru, benar gak sih?
1: Aduh, mungkin kalau
0: biasanya, karena ada yang bilang minum air kelapa nanti jadi bagus, ini paru-parunya minum ini, benar gak sih Ibu?
1: Jadi kalau makanan ini Bu, dia ini bukan faktor langsung dari efek tubuh kita ya. Jadi dia bisa, prosesnya itu butuh waktu dan dia bukan faktor utama. Makanya kita sebut dia penunjang lah untuk mendukung terapi-terapi medis tadi. Jadi kita butuh kolaborasi untuk menentukan apakah makanan A ini memang menjadi pemicunya, karena bisa saja faktor-faktor lain. Makanya kita sebagai gizi, terus orang ahli gizi itu jangan hanya bekerja sendirian. Jadi kita butuh komunikasi, butuh koordinasi dengan profesi-profesi yang sedang bersama-sama menangani tertentu. Jadi kita bisa menjawab itu ketika kita tahu emang benar gak itu faktornya. Butuh waktu kita untuk menjawab itu adalah jawaban dari efek-efek di tubuhnya itu gitu.
0: Baik, oke. Kita ke Ibu dosen lagi nih. Sebenarnya minum air putih banyak itu membersihkan paru-paru gak sih Ibu dosen?
2: Iya, itu tadi udah saya sampaikan juga ya Bu. Kalau minum air putih itu kan sebenarnya untuk hidrasi. Nah, hidrasi tubuh itu kan penting, apalagi kita sekarang memang sangat-sangat tidak nyaman lah paparan tubuh kita dengan kabut asap ini. Nah, jadi air putih itu dia tidak membersihkan paru-paru Ibu, karena jalurnya beda ya ke pernafasan sama ke pencernaan. Nah, jadi memang perlu diluruskan ini, karena air putih itu tidak membersihkan larut partikel-partikel yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita, tapi dia menjaga agar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Nah, ketika tubuh kita tetap terhidrasi, maka itu akan membantu dalam menjaga sistem imun kita, seperti itu.
0: Ya, kalau kita udah makan sehat nih, sudah banyak minum air putih, makan buah ya kan, apakah kita berarti aman dari sesak napas, kayak kabut asap gitu, Dok? Ibu dosen.
2: Enggak juga sih, Bu.
0: Enggak juga ya.
2: Karena kan tadi saya bilang kalau faktornya itu kan banyak ya yang menyebabkan tubuh kita itu sakit. Jadi memang ketika kita sudah terpapar, kemudian juga kabut asap, kemudian juga tidak dibarengi dengan pola hidup yang sehat, tidak dibarengi juga dengan asupan gizi yang seimbang dan cukup, maka itu mungkin akan meningkatkan resiko penurunan imunitas kita. Nah, tapi dia kolaborasi nih, Bu. Jadi ketika kita memang betul-betul berusaha untuk mengurangi paparan kabut asap, kemudian juga berusaha untuk tetap melakukan aktivitas fisik di dalam rumah, kemudian juga mengkonsumsi asupan yang cukup dan bergizi, minum air putih tadi, nah bisa jadi itu membantu kita untuk meningkatkan sistem imun kita tadi. Nah, jadi jangan dibilang orang yang udah makan sehat tapi dia kok tetap sakit, Bu. Bisa jadi ada faktor yang lainnya yang mempengaruhi.
0: Karena kan suka gitu ya, sugesti kita gitu, loh perasaan udah makan sehat nih, tapi kenapa tetap sakit, tetap ini ya.
2: Atau
0: tapi,
2: seperti yang Bu Rati bilang tadi, yang dia mungkin mencampur semua makanan nih, jadi asupannya nggak ter dengan baik di dalam tubuhnya.
0: Dia pemakan segalanya.
1: Tapi menambahkan ya. Jadi jawaban Bu Fatia udah bagus, cuma saya ingin menambahkan, walaupun kita sebagai masyarakat itu udah menjalankan pola makan itu dengan benar dan itu belum tentu aman, tapi saya ingatkan lagi, daripada tidak, lebih baik kita berusaha. Jadi jika sudah berusaha, segala hal buruk terjadi, ya kitanya nggak ada penyesalan apa-apa gitu ya kan, ya. Jadi daripada kita pasrah aja nih, biarin aja lah, saya mau makan apa aja, yang penting mau saya, oh ujung-ujungnya sakit, jangan gitu mikirnya. Jadi mikirnya niatnya, oh saya usaha dulu lah. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tubuh tetap sakit ya, berarti memang sudah seperti itu. Jadi jangan, masyarakat jangan lupa tetap menjaga pola makan sehatnya.
0: Iya benar, tetap dijaga terus ya. Walaupun sakit, mau sehat, tetap jaga pola makannya ya kan. Tidak terasa ya ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Ada pesan-pesannya untuk pendengar kita pagi hari ini, untuk masyarakat juga, harapannya juga, dan closing statementnya kita dari ibu dosen dulu, silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu. Nah, mungkin kalau dari saya, pesannya untuk masyarakat semuanya, jangan hanya fokus pada satu makanan, kemudian jangan hanya mencari satu asupan zat gizi saja untuk menjaga sistem imun kita, tapi konsumsilah gizi yang beragam tadi, gizi yang seimbang tadi, untuk menjaga atau untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena makanan itu dia tidak ada yang bagus, paling bagus, tidak ada yang paling buruk. Nah, jadi makanan itu sama saja, asal dikonsumsi secara tepat, dan kemudian dikonsumsi secara tidak berlebihan, seperti itu.
0: Ibu Rati, ada pesan-pesannya mungkin untuk pendengar kita pagi ini?
1: Jadi pesannya untuk semua masyarakat Riau, terutama Pekanbaru, jadi makanlah tepat waktu, tepat jenis, tepat porsi. Nah, jadi itu menyesuaikan kondisi tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya untuk generalnya, kita memang makan seimbang, beragam dan seimbang. Cuma jika ingin terkhusus lagi nih dengan spesifik tubuh kita masing-masing, itulah tepat jenis, tepat waktu, tepat porsi, disesuaikan dengan kapasitas tubuhnya masing-masing. Itu nanti kalau mau lanjut ya boleh konsultasi ya, konsultasi ke pakar gizi pilihannya lah.
0: Siap. Ibu Yosa gimana nih?
5: Baik, mungkin sebelum sedikit pesan-pesan ini yang mau saya tambahkan nih, Bu. Tadi belum muncul ya menu sederhana keluarga ketika kabut asap. Mungkin tadi kan ada yang bertanya, kalau desil 4 gimana, Bu? Ada satu menu, menurut saya ini comfort food ya. Jadi tenggorokan kita seret, sup ayam. Nah, ini banyak di dalamnya ada ayam, ada proteinnya. Ada boleh ditambahkan wortel, ditambahkan kol, ditambahkan buncis, ditambahkan tahu. Nah, di sop ayam itu udah lengkap semuanya, ada protein hewani, nabati, sayuran. Dan nanti kalau misalnya setelah konsumsi makanan juga ditambahkan pepaya untuk buah. Nah, sup ayam ini udah kaya banget nih Bu untuk satu kali makan. Jadi gak perlu lagi mikir lauknya apa, sayurnya apa. Nah, di dalam satu sup ini sudah komplit nih gizinya gitu. Mungkin juga kalau pesan dari saya sih, gizi bukan tameng dari asap ya. Tapi tubuh yang gizinya baik memiliki modal yang lebih baik untuk mempertahankan fungsi normal dari imun.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu dosen, Ibu Fatia Maulida SKM MKM.
2: Boleh sedikit Ibu?
0: Boleh, silakan.
2: Mungkin untuk masyarakat ya, karena mungkin belum kenal juga nih sama kampus saya nih Bu ya. Jadi kalau ada adik-adik yang mau main-main ke Prodi Gizi di Stikes John Paul II itu sangat boleh nanti diskusi dengan saya terkait dengan asupan asap saat ini untuk asupan gizi juga.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Ibu dosen ya atas waktunya juga ya, informasi-informasinya. Terima kasih juga buat Ibu Ratih Tri Amelia SGZ MGZ. Sehat selalu Ibu. Terima kasih buat Ibu Yosa Oktari Syahda STR GZ MGZ, akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan. Sehat selalu. Dan pendengar tetap jaga kesehatan, perhatikan kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah ya. Dan jangan lupa menerapkan pola hidup sehat, mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita dan juga line WA kita pagi hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian, Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo RRI.
7: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
6: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
7: Gimana keluhannya, Pak?
6: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
7: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
8: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
7: Gimana, Bu, permasalahannya?
8: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
7: Halo, dengan siapa di mana?
9: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
7: Halo RRI.
10: Halo RRI.
7: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
10: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Masih ada saya Riri Handayani dan kali ini kita di program spesial Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi sekaligus mencari keluhan-keluhannya juga, menyampaikan laporannya, keluhannya. Terkait apapun itu, layanan publik, kesehatan, pendidikan, atau apapun itu ya. Silakan di line telepon kita 0761-25111. Selamat pagi.
11: Assalamualaikum, Andayani.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di Labersa.
11: Yoi.
10: Apa tuh Bang Deddy?
11: Ini aku mau menyarankan kepada kepala terminal ya. Kalau bisa di terminal itu, di pintu masuknya itu, buatlah yang reklame itu untuk masuk agar dapat apa namanya tuh, untuk kemasukan PAD kita lah, untuk menambah PAD. Nah, terus di pintu belakangnya itu juga dibikinkan juga tuh yang reklamenya itu untuk PAD kita. Kayaknya kan kalau ada teriasan-teriasan gitu kan enak kita ngelihatnya ya kan. Daripada polos-polos gitu aja nggak ada, nggak tercuci rasanya pandangan itu.
10: Oke.
11: Nah, kayaknya gitu aja sih Anda ini.
10: Oke, terima kasih Bang Deddy.
11: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar boleh juga di line WA pesan singkat kita ya 0811-7673-991. Pendengar bisa menyampaikan laporan berbagai persoalan di sekitar Anda yang ada temui, fasilitas mungkin pelayanan umum, lingkungan, infrastruktur hingga berbagai hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyampaikan di line telepon dan juga di line WA. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Boleh tentang pelayanan publik atau mungkin jalanan rusak atau rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, pendengar bisa sampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pendengar di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
12: Pagi, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bang?
12: Dengan Mas Yono di Jalan Palembang Kulim.
10: Mas Yono di Palembang Kulim ya.
12: Yeah.
10: Oke, silakan Mas Yono.
12: Nah ini mengenai pertama ya, mengenai rambu-rambu di Jalan Pesantren ya, Kulim ya.
10: Rambu-rambu di Jalan itu, Pesantren.
12: Iya, kurang adanya rambu-rambu.
10: Oke.
12: Di persimpangan itu ya. Sering terjadi kecelakaan tuh ya. Mohonlah pihak apa terkait kasih rambu-rambu.
10: Oke.
12: Yang kedua ya, Kulim ini kan tempatnya keluar masuk dari luar daerah ya.
10: Iya.
12: Sering macet gitu di jembatan ketimpangan Jalan Pesantren. Ya mungkin harus ada pelebaran atau penambahan jembatan lagi. Nah, itulah sering tuh
10: macet itu. Setiap hari ya, macet padahal, ya.
12: Iya, padahal di daerah lain seperti Perumbai ada pelebaran, ada penambahan jalan. Di Panam ada juga kan.
10: Iya.
12: Entahlah Kulim gini-gini aja gitu.
10: Oke.
12: Yang ketiga ya itu jalan daerah Tangor. Pasar Tangor ya. Sering macet, jalan rusak lagi.
10: Di depan Pasar Tangor.
12: Iya. Okay. Kita situ. Sama depan klinik Permata IG itu.
10: Oke, jalan rusak.
12: Itu parah lagi
10: misalnya ya. Jalan rusak dan macet ya.
12: Ya, kemarin ada juga saya apa juga kan ke wali kota. Itu permasalahannya jalan lintas Sumatera, jadi bukanlah wali kota dari provinsi gitu kan.
10: Baik.
12: saya menyampaikan ini ya pada Kecamat Ulim, saya apresiasi bagus kerjanya, cepat tangkap cepat menangani keluhan masyarakat. Kita mau seperti itu Kecamat Ulim ya, ada led di entus kan, jadi keluhan masyarakat itu sampai langsung ditangani.
10: Oke, terima kasih banyak Mas Yono.
12: Baik, kita aja, makasih ya.
10: Sama-sama, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono di Kulim ya, Jalan Palembang. Baik, pendengar kita masih di Halo RRI. Silakan untuk pendengar yang menyampaikan laporan ataupun keluhannya terkait jalanan rusak seperti yang disampaikan Mas Yono tadi, atau mungkin jalanan macet, atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak aktif lagi, tentang pendidikan, kesehatan, apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Pendengar bisa menyampaikan laporan dan keluhannya setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu pada pukul di line telepon kita ya, di 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita di 0811767399. Baik pendengar, sambil menunggu tentunya satu lagu spesial jelang kita ikuti nanti penelpon-penelpon berikutnya di Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Halo RRI.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk pendengar untuk menyampaikan informasi, keluhan maupun masukannya. Silakan disampaikan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga pendengar di line WA pesan singkat kita 0811-7673-9.

91. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan ya, keluhan ataupun informasinya ataupun laporannya, bisa mengenai pelayanan publik, kondisi fasilitas umum, persoalan lingkungan, transportasi, kesehatan masyarakat, bisa tentang pendidikan maupun persoalan lain yang memang perlu mendapatkan perhatian. Anda bisa menyampaikan informasi dengan jelas di RRI, Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Pendengar bisa menyampaikan laporan apapun itu terkait pelayanan publik, bisa tentang jalanan rusak, mungkin drainase yang tersumbat, atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, tidak berfungsi lagi, itu bisa disampaikan, atau mungkin terkait jalanan macet, apapun itu ya, pendidikan, kesehatan, bisa disampaikan tentang pelayanan publik, pendidikan, bisa disampaikan di line WA juga boleh di 0811 7673991. Untuk pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya, seperti yang sudah disampaikan juga tadi. Untuk pendengar terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, di tempat-tempat di sekitar lingkup tempat tinggal Anda mungkin ya, bisa disampaikan, atau mungkin rutinitas hari-harian yang terlewatkan setiap hari, bisa jalanan rusak, jembatan rusak, atau mungkin drainase yang tersumbat, apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI, ruang kita bersama, suara Anda solusi bersama. Dan kita masih di Halo RRI pendengar, sambil menunggu tentunya satu lagu spesial kembali. Kita masih di Rio Pagi, masih ada saya Riri Handayani.

0: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Judika, Amin Selamanya ya. Dan pendengar, silakan, kita masih buka di sesi terakhir mungkin ya, di Halo RRI edisi hari Senin 28 September 2026. Silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya di line telepon kita 0612 5111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811 7673 991. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi ataupun laporan dan keluhannya terkait layanan publik, pendidikan, kesehatan, atau mungkin jalan rusak, rambu lalu lintas yang tidak aktif lagi, jalanan macet, atau drainase yang tersumbat, atau apapun itu, keluhan atau laporan yang terlihat oleh Anda setiap harinya, yang terperhatikan juga setiap harinya, silakan disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar, di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Ivan.
0: Ivan di mana?
1: Di Sidombar.
0: Sidombar itu di mana?
1: Sidomulia Barat.
0: Oh, oke. Okay. Sidomulia Barat ya.
1: Ini Mbak. Mbak Irin ya?
0: Iya.
1: Nah, ini tadi apa dialog tentang gizi yang menarik sekali itu. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya, masukan ya, menarik gitu. Tapi bisa pikir ya, tentang makan ini masyarakat bisa bergizi, tapi dia jajannya di warung, di kedai, atau di restoran yang penjualnya tidak pakai masker gitu.
0: Baik.
1: Waktu COVID itu kan air liur manusia itu kan dahsyat apanya, penebaran apanya itu penyakit gitu. Makanya juga wajibnya pakai masker.
0: Yeah.
1: Nah, saran Ipan ini udah sering disampaikan kepada Bu Fitri, Bu Tuti Fitri, Bu Suci Rasilia itu. Tolong sarankan kepada BPOM dan Dinas Kesehatan Seriau itu, seluruh penjual makanan wajib memakai masker supaya air liurnya nggak nyembur ke dalam makanan yang kita pesan. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih kembali Bang Ivan ya di Sidomulyo Barat. Oke, pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Halo RRI edisi Senin 28 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, masih banyak sekali informasi menarik untuk Anda bersama saya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan yang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah dan BUMD PT Riau Pangan Bertuah berlangsung di 6 lokasi di Kota Pekanbaru mulai Senin 28 September 2026. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdiandi, mengatakan operasi pasar murah kali ini menjadi kegiatan ke-181 yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan sekaligus pengendalian harga pangan di masyarakat. Nah, pendengar, pada hari pertama operasi pasar berlangsung di kantor karantina hewan Jalan Patimura dan kantor kelurahan Air Dingin. Teti juga menghimbau pendengar masyarakat yang datang untuk tetap tertib selama kegiatan berlangsung, dan warga juga diminta membawa kantong belanja sendiri sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kantong plastik. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 28 September 2026.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemampuan untuk berkonsentrasi dengan baik itu merupakan salah satu kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan anak dalam menyerap berbagai ilmu pengetahuan. Nah, di tengah banyaknya gangguan yang ada di lingkungan sekitar, seperti gawai, televisi, dan mainan, melatih anak agar bisa fokus di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang tua. Nah, langkah awal yang paling mendasar untuk membangun konsentrasi pada seorang anak adalah dengan menyediakan area belajar khusus yang bersih, tenang, dan terbebas dari berbagai benda yang berpotensi mengalihkan perhatian mereka. Ruang belajar yang terorganisir dengan baik itu akan mengirimkan sinyal kepada otak anak bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bersiap menerima dan memproses informasi baru. Nah, orang tua juga dapat menerapkan teknik belajar dengan durasi yang lebih singkat namun intensif ya, seperti metode Pomodoro yang disesuaikan dengan usia anak, diselingi dengan peregangan ringan. Kesimpulannya adalah, pendengar, membantu anak agar bisa belajar dengan lebih fokus di rumah itu memerlukan kombinasi antara lingkungan yang kondusif, rutinitas yang teratur, dan pendekatan yang penuh kesabaran. Jadi dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, anak tidak hanya akan lebih mudah memahami pelajaran, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang memiliki disiplin disiplin diri yang lebih baik lagi. Cara efektif melatih fokus anak di rumah, pendengar, informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id. Untuk hari ini, Senin 28 September 2026.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Baik, mendengar satu lagu dari Juicy Lucy tanpa tergesa ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 55 menit saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau Pagi ya, edisi Senin 28 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dari pagi tadi ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Dini Oktariani yang temani pendengar di Riau Siang hingga Riau Sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya pendengar. Saya Riri Handayani pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near poin. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Teduh Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Rio Siang di hari Senin ya, 28 September 2026. Di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut. Pendengar, gelandangan dan pengemis atau gepeng masih banyak ditemui di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Selain gepeng, paoga juga masih banyak ditemui di beberapa U-turn. Dan berdasarkan pantauan, pendengar, gepeng masih banyak ditemui di perempatan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, kemudian juga di perempatan Mall SKA dan juga di sejumlah titik lainnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Andri Saputra meminta pemerintah kota Pemko Pekanbaru untuk bisa menginisialisasikan peraturan daerah Perda ya, dan ia juga meminta organisasi perangkat daerah ataupun OPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan segera untuk dapat menertibkan gepeng dan paogah ini ya. Jadi berdasarkan Perda nomor 12 yang berisi warga atau pengendara dilarang keras memberikan uang atau sumbangan secara langsung kepada gepeng di jalanan, terutama di persimpangan lampu merah. Pelanggar yang kedapatan memberikan uang kepada gepeng ya, itu dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Dan mengenai kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada pengemis tidak terus berlangsung, karena jika terus menerus diberikan, keberadaannya juga tidak bisa ditertibkan, bahkan terus akan bertahan pendengar ya. Jadi memang sudah ada peraturannya ya untuk tidak memberikan uang kepada gepeng ya, gelandangan ataupun juga pengemis ya. Jadi mungkin ketika Anda ingin memberikan bantuan ya, Anda dapat menyalurkannya dengan cara lain ataupun juga melalui sarana yang resmi pendengar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar, bagi sebagian orang Senin menjadi hari yang terasa berat ya setelah menikmati waktu santai di akhir pekan kemarin. Jadi merangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari halodoc.com, kondisi yang dikenal sebagai Monday Blues ini menggambarkan perasaan malas, lelah, cemas, ataupun juga kurang bersemangat saat kembali menjalani rutinitas kerja maupun sekolah ya. Meskipun bukan diagnosis medis resmi, tapi kondisi ini cukup umum dialami ketika seseorang harus kembali menyesuaikan diri dengan aktivitas sehari-hari. Jadi gejala Monday Blues itu bisa berbeda pada setiap orang. Beberapa di antaranya itu adalah sulit bangun pagi. Nah, siapa di antara Anda yang tadi pagi susah sekali untuk bangun beranjak dari tempat tidur? Selanjutnya juga merasa lelah, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, mudah kesal hingga merasa cemas saat memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Ada sejumlah faktor yang bisa memicu Monday Blues, mulai dari perubahan pola tidur selama akhir pekan, kemudian juga kurangnya istirahat ya, hingga beban pekerjaan yang tinggi. Jadi ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu juga bisa membuat seseorang merasa berat menghadapi awal pekan. Jadi bagaimana untuk mengatasinya ya? Jadi untuk Anda yang ingin mengatasinya, pendengar, Anda dapat mulai dengan menjaga pola tidur yang teratur dan juga mempersiapkan kebutuhan kerja sejak hari Minggu ya. Jadi mungkin boleh dipraktekkan untuk besok, siapkan di hari ini. Selain itu pendengar, buatlah daftar prioritas agar pekerjaan terasa lebih terorganisasi. Lakukan olahraga ringan, kemudian juga konsumsi makanan bergizi, serta sisihkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Monday Blues umumnya bersifat sementara dan dapat membaik ya setelah seseorang kembali beradaptasi dengan rutinitasnya. Namun jika perasaan sedih, cemas, kelelahan, atau kehilangan motivasi berlangsung secara terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sayuran merupakan sumber penting ya, berbagai vitamin, mineral, serat dan juga senyawa bioaktif yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Namun cara mengolah sayuran dapat mempengaruhi kandungan nutrisinya. Jadi salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan itu adalah memasak sayuran jangan terlalu lama ya, terutama dengan cara merebus menggunakan banyak air ya. Jadi panas dan air dalam proses memasak itu bisa menyebabkan sebagian nutrisi berkurang, meskipun besarnya perubahan berbeda-beda tergantung dengan jenis sayuran dan juga metode memasaknya. Penelitian yang dipublikasikan di Food Science and Biotechnology menunjukkan bahwa metode memasak ya itu memang dapat mengubah kandungan vitamin pada sayuran. Salah satu nutrisi yang cukup sensitif terhadap proses memasak itu adalah vitamin C, dan vitamin ini larut dalam air serta relatif sensitif terhadap panas. Dalam penelitian yang membandingkan beberapa metode memasak, retensi vitamin C pada sayuran sangat bervariasi, dan secara umum penelitian tersebut menemukan bahwa perebusan menghasilkan retensi vitamin C yang lebih rendah jika dibandingkan beberapa metode lainnya, meskipun hasilnya tetap bergantung pada jenis sayurannya ya, sekali lagi. Jadi selain vitamin C, folat atau vitamin B9 itu juga bisa berkurang selama proses pengolahan tertentu. Penelitian yang diterbitkan dalam Food Chemistry terhadap sejumlah sayuran menunjukkan bahwa kehilangan folat saat direbus berkisar antara 10-64% tergantung jenis sayurannya. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar kehilangan tersebut juga terjadi karena folat larut ke dalam air rebusan tadi ya. Jadi bukan hanya akibat kerusakan karena panas ya. Jadi sebaiknya mungkin Anda bisa mencari tahu dulu untuk jenis sayuran tertentu dapat direbus berapa lama. Misalnya saja seperti sayuran brokoli, bisa direbusnya mungkin 3 menit atau 5 menit maksimal ya. Atau juga mungkin untuk sayur bayam tidak boleh terlalu lama, seperti itu ya. Anda bisa cari informasinya lebih lengkapnya mungkin dari sumber yang terpercaya yang ada di internet juga, pendengar. Tapi yang paling penting jangan sampai skip makan sayur ya, karena tubuh tetap membutuhkan serat dari sayuran ya. Jadi sayuran punya banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh ya. Selain itu juga bisa membantu memperlancar pencernaan Anda, pendengar. Baik pendengar, masih di rangkaian Rio Siang, nanti saya akan kembali menyapa Anda di Kita Indonesia. Dan saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
1: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
0: Ayah harus gimana lagi, Bun?
1: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
0: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
2: Pelan apa?
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tunjang. Kan selus lah.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih melanjutkan kebersamaan di program kita Indonesia hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, perkembangan teknologi dan hadirnya beragam hiburan digital membuat generasi muda memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi waktu luang. Jadi di tengah kondisi tersebut, seni tradisi tetap memiliki ruang ya untuk diperkenalkan dan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam program Sore Ceria di Pro 2 RRI Pekanbaru ya. Jadi bertajuk Anak Muda dan Seni, Masihkah Panggung Tradisi Punya Tempat ya, bersama Putra Intelijensia Duta Remaja 2026 sekaligus penggiat seni pertunjukan Riau ya. Jadi dalam perbincangan tersebut, Arashid Ramadhani ya melihat salah satu tantangan dalam mengenalkan seni tradisi kepada generasi muda itu adalah perbedaan minat dan juga lingkungan. Nah, anak muda saat ini lebih dekat dengan gawai dan juga media sosial, sehingga pertunjukan tradisional terkadang dianggap kurang menarik atau mungkin tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Namun kondisi tersebut tidak berarti generasi muda kehilangan ketertarikan terhadap seni tradisi. Jadi menurutnya masih banyak kok anak muda di Provinsi Riau khususnya yang aktif maupun tertarik terhadap seni tari, teater, dan juga berbagai bentuk kesenian lainnya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah pertunjukan di ruang-ruang seni yang justru turut dihadiri oleh kalangan muda. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan itu adalah dengan mengemas nilai tradisi melalui bentuk pertunjukan yang lebih kreatif ya, nilai-nilai budaya Melayu misalnya bisa disampaikan melalui teater, termasuk dengan memasukkan karya sastra lisan seperti Gurindam ke dalam pertunjukan. Nah, pengemasan tersebut juga dapat dilakukan ya tanpa menghilangkan nilai yang menjadi dasar sebuah tradisi. Jadi sejumlah karya tradisi memiliki pakem yang perlu tetap dipertahankan, namun bentuk penyajiannya itu bisa dieksplorasi melalui berbagai pendekatan seni pertunjukan sesuai dengan konteks dan juga karakter audiensnya. Karena itu pendengar, keberadaan seni tradisi di tengah generasi muda tidak hanya bergantung pada minat untuk mengenalnya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut diperkenalkan ya. Jadi seni pertunjukan dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan warisan budaya dengan cara penyampaian yang lebih relevan bagi generasi saat ini pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Tompi dengan Happy Life ya untuk Anda semua di siang hari ini ya. Mudah-mudahan Anda masih bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari Senin, dan pastinya mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa, biar makin semangat, makan siang, isi energi tubuh Anda kembali, pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas Anda. Dan pastikan untuk terus menghidrasi tubuh Anda dengan cukup mengkonsumsi air putih ya, minimal 2 liter per hari, ataupun juga mungkin kalau misalnya aktivitas Anda cukup padat, mengeluarkan banyak keringat ya, mungkin Anda bisa mengkonsumsi air putih lebih banyak lagi, pendengar. Pendengar, permainan tradisional bola bekel menjadi salah satu bentuk permainan masa lalu yang mengandalkan ketangkasan, kemudian juga konsentrasi dan koordinasi gerak ya. Jadi permainan ini dikenal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Riau sendiri. Jadi dengan variasi penyebutan maupun perlengkapan ya. Jadi di Riau, permainan sejenis juga dikenal dengan istilah batu basimbang atau permainan bekel, dan dikutip dari Direktorat Permuseuman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan permainan tradisional Indonesia 1998, bola bekel umumnya dimainkan menggunakan sebuah bola kecil yang dapat memantul dan sejumlah biji bekel ya. Jadi dalam beberapa bentuk permainan, biji tersebut itu bisa menggunakan benda kecil berbahan logam, plastik ataupun juga kulit kerang. Nah, permainan dilakukan di permukaan yang rata ya, agar bola dapat memantul dengan baik, dan permainan melambungkan bola kemudian mengambil atau mengatur posisi biji bekel sebelum kembali menangkap bola. Pastinya cara bermain bola bekel membutuhkan kecepatan tangan sekaligus ketepatan gerak. Pada tahap awal, pemain biasanya mengambil biji satu persatu, kemudian dilanjutkan dengan jumlah yang lebih banyak sesuai dengan tingkat permainannya. Namun, jika pemain gagal untuk menangkap bola, melakukan kesalahan dalam mengambil biji, atau tidak mengikuti aturan yang telah disepakati, giliran dapat berpindah kepada pemain berikutnya. Dan pola permainan tersebut membuat bola bekel tidak sekedar mengandalkan keberuntungan, tetapi juga keterampilan dan konsentrasi pemainnya.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: palingan beralih ke anak daru lagi. Beras anak daru. Soalnya anak daru nggak naik.
1: Biasanya stoknya banyak. Sekarang aja itu aja kita nggak ada stok sekarang.
2: Makanya mahal ya,
1: Mas? Mahal. Harga itu sebenarnya nggak naik. Cuma biasanya itu gara-gara stok nggak ada.
3: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSB Provinsi Riau, sektor transportasi gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Realisasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh pulau.
4: Pokok-pokok berita utama, pendengar, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Berkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah Kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor sebagai siswa pendidikan non-formal. Waltarios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltarios yang selengkapnya, edisi hari Senin 28 September 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
2: Jika ditinjau dari peta sektoral pada Sistem DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Realisasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
1: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
3: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidak punya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik. Dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, Kadin berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, dan kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita tidak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Kadin Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
1: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah Kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
5: Dan pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
6: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebenarnya tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
4: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga beras di Pasar Pekanbaru hari ini mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan terjadi karena berkurangnya ketersediaan beras dan terbatasnya pasokan dari agen. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
7: Harga beras di Pasar Kodim Pekanbaru hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Pedagang beras Beni mengatakan kenaikan terjadi pada hampir seluruh jenis beras yang dijualnya. Menurutnya, kenaikan paling signifikan terjadi pada beras Belida. Sebelumnya, Rp152.000 per karung naik menjadi Rp165.000 per karung. Sementara itu, beras jenis lain mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per karung. Ia menjelaskan pasokan yang diterima pedagang kini tidak sebanyak sebelumnya, bahkan agen yang biasanya memiliki stok dalam jumlah banyak saat ini juga mengalami kekosongan. Berkurangnya ketersediaan beras berkaitan dengan kondisi di lapangan, termasuk banjir dan berkurangnya produksi. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli beralih ke beras anak daro, yang menurut Beni kenaikannya tidak terlalu tinggi.
8: Palingan beralih ke anak daro lagi, beras anak daro. Soalnya anak daro nggak naik. Agen itu biasanya stoknya banyak. Sekarang agen itu aja kita nggak ada stok sekarang.
9: Makanya mahal ya bang ya?
8: Mahal. Harga itu sebenarnya nggak naik. Cuman biasanya itu gara-gara stok nggak ada.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli Marmi mengatakan tetap membeli beras meski harganya meningkat, karena beras merupakan kebutuhan pokok. Marmi mengatakan kondisi ekonomi yang sedang sulit membuatnya harus menyesuaikan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.
10: Kalau beras naik, sebenarnya kami membutuhkan sih, walaupun naik pun tetap kami beli. Cuma kita nih ekonomi lagi sulit. Harapan kedepannya semoga nggak kayak yang sulit itu, semoga bisa lah petani-petani bisa membaik dan bisa petani lebih bagus dan harga-harga yang lain bisa murah kembali.
7: Marmir berharap harga beras dan kebutuhan pokok lainnya dapat kembali normal serta kondisi petani semakin membaik agar daya beli masyarakat meningkat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Mendengar, pemadaman yang terus terjadi di dua kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir memunculkan kekecewaan di masyarakat. Warga meminta kepastian pada pihak PLN terkait pemadaman yang sudah tidak menentu. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
11: Pemadaman listrik yang tidak kunjung usai membuat sejumlah warga yang berada di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir meminta kepastian dari pihak PLN. Meski sempat kedatangan satu unit mesin sewa, namun pelayanan kelistrikan di area pembangkit Desa Lemang masih mengalami defisit dan menyebabkan pemadaman bergilir masih terus terjadi. Terkait hal itu, Camat Rangsang Pesisir Aminullah mengatakan pemadaman yang terjadi di Rangsang Pesisir sudah sangat dikeluhkan warganya. Awalnya pola pemadaman berlaku 8 jam hidup dan 8 jam mati, namun saat ini berubah menjadi 4 jam hidup dan 1 jam mati. Menanggapi keluhan masyarakat, ia berharap pihak PLN memberikan kepastian jadwal pemadaman serta menghindari pemadaman listrik secara tiba-tiba yang memicu kemarahan di tengah masyarakat.
12: Memang masyarakat bersabar, masyarakat siap bersabar, cuma minta kepastian. Kalau bergilir itu, ditetapkan jadwalnya, itu saya sampaikan dengan Pak Roni. Jadwal itu jelas Pak Roni, kalau tak jelas, begitu tengah masak, PLN mati, tengah bekerja PLN mati, itu kecewa masyarakat. Tapi kalau digilirkan, pasti nanti kan masyarakat bisa mengatur kondisi. Jadi, itu yang jadi keluhan masyarakat itu.
11: Terkait pemadaman listrik yang menimbulkan keresahan masyarakat, Kapolsek Rangsang Barat Ibda Sulkarti menghimbau semua pihak tetap menjaga kondisivitas. Ia berharap pihak kecamatan dan desa memberikan informasi terkait defisit PLN yang saat ini terjadi kepada warganya sambil menunggu upaya perbaikan dari pihak PLN terutama di pembangkit Desa Lemang.
13: Kalau himbauan kami kan yang jelas tadi kan kami sudah berhasil sama Pak Camat, ya Camat. Kebetulan ada Kadis Bantar juga kan. Saya minta disampaikan sama masyarakat kondisinya seperti ini yang telah disampaikan PLN kan.
11: Untuk mengatasi defisit yang saat ini terjadi, pihak PLN masih melakukan sejumlah upaya mendatangkan unit mesin dari luar daerah. Sementara unit mesin baru dengan kapasitas 2 MW diperkirakan akan tiba pada akhir bulan Oktober mendatang. Kontributor Muhammad Shinaini dari Pekanbaru.
0: Pendengar, penting jaga kesehatan di tengah kabut asap. Menjaga kesehatan tubuh di tengah kondisi kabut asap sangat penting dengan menerapkan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan gizi. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
9: paparan polusi udara akibat kabut asap dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem imun tubuh manusia. Oleh sebab itu, masyarakat diingatkan menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dosen Program Studi Ilmu Gizi Stikes John Paul II Pekanbaru Fathia Maulida menyebutkan, terdapat beberapa jenis makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Di antaranya sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin C, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta ikan dan telur yang mengandung protein. Selain itu, Fathia juga mengingatkan untuk selalu menghindari dehidrasi dengan minum air putih cukup, serta menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga demi mengurangi kena paparan kabut asap.
14: Ketika kita memang dalam kondisi kualitas udara yang buruk saat ini, namun kita masih butuh beraktivitas fisik, banyak aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di dalam rumah. Nah, jadi tidak harus keluar rumah. Mungkin ada beberapa sekarang sudah banyak ya video tutorial-tutorial olahraga di rumah, kemudian yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa kita harus terpapar dengan kabut asap. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan kabut asap. Nah, kemudian jangan lupa Bu Anti minum air putih. Nah, minum air putih yang cukup karena tubuh kita ini kan butuh hidrasi.
9: Sementara akademisi dan trainer bidang gizi dan keamanan pangan Yosa Oktari Syahuda menjelaskan pentingnya menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan tidak membiarkan makanan dalam ruang terbuka dalam waktu yang cukup lama. Yosa juga menyebutkan bahwa bahan-bahan makanan juga harus dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak, lalu memastikan makanan dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi.
15: Jadi misalnya ketika udara tercemar, jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama, kemudian tutup makanan setelah dimasak, dan disimpan di tempat yang sesuai dengan suhunya. Kemudian pangan itu harus dicuci dengan benar, dimasak hingga matang dengan suhu tertentu.
9: Masyarakat yang memiliki jadwal kegiatan yang padat perlu memperhatikan asupan makanan yang tinggi antioksidan atau serat, mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan agar tetap produktif di tengah kondisi cuaca yang penuh dengan kabut asap. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan sektor usaha dan investasi di Kabupaten Bengkalis turut mendorong kebutuhan akan pasokan listrik yang andal. PLN menyebut sejumlah sektor produktif seperti tambak udang dan rencana kawasan industri memerlukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Berikut laporan Nur Fitriani.
16: Kebutuhan energi listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Seiring munculnya sejumlah kegiatan usaha dan rencana investasi baru, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai terus memetakan kebutuhan daya dan infrastruktur kelistrikan di wilayah Bengkalis. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansah, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan investasi dan sektor usaha yang membutuhkan dukungan listrik. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan PLN dalam menyiapkan kebutuhan jaringan dan daya, sehingga pertumbuhan usaha dapat diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.
17: Yang tadi beliau mengatakan tambak udang banyaknya itu, kita catat kira-kira kebutuhan dayanya seperti apa, dan kedepannya mau seperti apa, artinya perluasan dan lain-lain. Nah, itu akan kita rekap, terus akan kita sampaikan untuk jaringan dan pembangunan kondisi jaringannya ke wilayah supaya bisa dibantu untuk penambahan mesin pembangkit dan sebagainya, Pak.
16: Di tingkat wilayah, manajer unit layanan pelanggan PLN Bengkalis Ade Pratama Saputra menyebut tambak udang menjadi salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dan memiliki kebutuhan listrik. Selain itu, PLN juga mencermati informasi mengenai rencana pabrik pupuk dan pengembangan kawasan industri Buruk Bakul. Menurut Ade, informasi mengenai arah pertumbuhan ekonomi tersebut penting bagi PLN untuk menentukan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dibutuhkan.
18: Ramainya tambak udang budidaya tambak udang ya. Kalau yang kayak di Pandeng itu juga kemarin ada info pabrik pupuk, kemudian ada isu juga rencana kawasan industri Buruk Bakul ya. Itu kita gali bersama pemerintah daerah yang terkait hal tersebut, apa apa yang harus PLN siapkan dan jangka waktu yang akan dibutuhkan kelistrikannya. Mungkin itu, Pak.
16: PLN menyebut pemetaan kebutuhan listrik dilakukan agar pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Bengkalis dapat didukung dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Meski belum berhasil menembus babak semifinal, tim tenis meja Riau menunjukkan perkembangan positif pada kejuaraan nasional. Dari 16 nomor yang diikuti, sejumlah atlet mampu bersaing hingga babak 8 besar sebelum langkahnya terhenti dari para pemain unggulan. Hairani Januarini melaporkan.
1: Tim tenis meja Riau harus mengakui keunggulan sejumlah daerah di Pulau Jawa dalam kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja. Dari beberapa nomor pertandingan yang diikuti, atlet Riau hanya mampu melaju hingga babak 8 besar. Pelatih tenis meja Riau, Ruslan, mengatakan persaingan pada Kejurnas cukup ketat karena sejumlah atlet yang dihadapi merupakan pemain yang tergabung dalam pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kondisi tersebut membuat atlet Riau masih membutuhkan tambahan jam terbang untuk bersaing lebih jauh. Menurutnya, meski belum mampu menembus babak selanjutnya, permainan atlet Riau sudah menunjukkan perkembangan. Para pemain dinilai mulai mampu mengimbangi tempo dan pukulan lawan dari daerah lain. Pada Kejurnas kali ini, Riau menurunkan 16 atlet yang mengikuti 16 nomor pertandingan dari total 18 nomor yang dipertandingkan. Hal tersebut menjadi gambaran bagi tim pelatih untuk melihat kemampuan atlet sekaligus menentukan bagian permainan yang masih perlu diperbaiki.
2: Ya, kita 20 sampai 8 besar kalah. Ya, kita kalah jam terbang lah. Kita bisa mengimbangin pukulan-pukulan yang perkembangannya makin besar. Evaluasi, tryout, itu akan dapat menunjang atlet kita untuk menjadi pemain yang bagus. Sekarang permainan kita anak-anak makin bagus, baik itu di... Tapi kita kalah, bukan kalah-kalah telat, 3-0 enggak, bisa sampai 3-2.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov PTMSI Riau, Adrizal, mengatakan Kejurnas tenis meja kali ini sejak awal tidak dibebani dengan target prestasi. Keikutsertaan Riau lebih diarahkan sebagai ajang mengikuti komposisi pemain dan melihat kerangka tim yang telah disiapkan.
3: Rata-rata kita semua nomor tuh berjatuhan di 8 besar gitu kan. Dan sebenarnya nih Kejurnas ini kan uji tim kita. Kita memang dari awal tidak punya target di Kejurnas ini kan. Tapi bagaimana kita menguji pasangan-pasangan di tim

Menurut Atrizal, hasil Kejurnas akan menjadi bahan bagi PT MSI Riau untuk menyusun persiapan berikutnya, evaluasi pasangan pemain, peningkatan jam terbang, serta program pertandingan uji coba menjadi bagian yang perlu diperkuat agar prestasi tenis meja Riau dapat terus berkembang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah kota Pekanbaru gelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
6: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Indonesia Barat ya. Dan di siang hari ini program requestnya agak spesial pendengar ya, karena saya ternyata gak sendirian di siang hari ini. Jadi kita kenalan dulu ya, ada siapa yang hadir ya. Nanti mungkin untuk Anda pendengar juga bisa sapa-sapa juga. Kenalan dulu dong, hai siapa?
1: Oke, halo saudara pendengar semuanya. Kenalin, saya Sita Oge Cesarine. Dan siang ini bersama dengan Kak Tari di program request.
0: Panggilannya siapa nih?
1: Panggilannya Cesa.
0: Oke, Cesa. Ada Cesa pendengar yang bergabung bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi Cesa ini adik magang kita dari program Kemnaker ya, tahun ini 2026. Dan juga mungkin nanti dia akan bergabung juga di beberapa program kita ya. Jadi harus mulai terbiasa dengerin suara Cesa gitu. Nanti jangan bingung ya, ini siapa? Oh, ada si Cesa ternyata yang bergabung pada kesempatan siang hari ini dan juga di beberapa kesempatan kedepannya ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu nih, Cesa suka lagunya yang genre musik seperti apa? Lebih suka lagu Indonesia atau lagu mancanegara?
1: Lebih sukanya lagu Indonesia yang pop sih, Kak.
0: Kalau musisinya siapa nih?
1: Suka Reza.
0: Reza, oke. Okay.
1: Terus juga suka Isyana.
0: Isyana, oke. Okay.
1: Dan juga kalau di mancanegara suka Taylor Swift.
0: Taylor Swift, yeah. Wah, cewek-cewek cantik semua ya yang dikagumi ya. Oke deh Cesa, di kesempatan hari ini di program request ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung ya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita sapa dulu ya Cesa ya, pendengar yang
1: boleh
0: bergabung di kesempatan siang hari ini. Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ocu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar sehat selalu. Baru selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan.
2: Kak Dini udah makan Kak Den?
0: Belum cu, habis kesini inilah
2: lah, Kak Den.
0: Ah, ke situ, ada undangan cu?
2: Pokoknya ada ke sini nih, kalau ke sini dapat makan ikan-ikan Sungai Kampar yang masih segar.
0: Ih, mantap. Ikan selais, ikan pantau ya, cu.
2: Iya, ikan pantau. Dibikin itu apa namanya? Cabe terong yang asam, terong asam.
0: Wah, iya, sambal terong asam.
2: Rasa makanan awak orang Melayu lah ya kan.
0: Iya. Nih, mantap
2: ada
0: lah.
2: Ada tempoyak durian juga.
0: Wih, ya. Mantap tuh cu. Wah, sayurnya iya, rebus-rebus ya kan cu?
2: Sayurnya semacam-macam. Ada tumis daun ubi ada. Tapi aku suka wortel sekarang. Kenapa selera aku berubah? Dulu aku gak suka wortel. Sekarang kok berubah?
0: Sekarang suka wortel. Dulu sukanya sayur?
2: Itu pepaya muda direbus itu yang aku suka. Sekarang kok wortel lebih enak.
0: Kenapa? Lebih manis ya cu.
2: Iya. Mungkin karena semakin bertambahnya usia, semakin berubah selera ya kan.
0: Iya, beda. Udah bosan dia sama rasa yang lama.
2: Iya,
0: mungkin cita rasa baru.
2: Memperbaharui pula ya kan. Kalau aku yang ada kalian.
0: Lagu yang ada Kangen Band, Penantian Yang Tertunda. Terus ada dari Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu. Ada dari Tata Janeta, Disempurnakan Cinta. Ada Oke, Dengan Posesif. Terus ada Pingkan Mambo, Kekasihan Tak Dianggap. Ada dari Al Ghazali, Lagu Galau. Atau Piwi Gaskin, Dari Mata Sang Garuda. Atau cuma lagu apa?
2: Itu tadi aja lah Kak Din.
0: Apa tuh?
2: Aduh, mohon maaf sudah sampai ke ujung. Tapi aku nampaknya pindah ke sana lah, Kangen Band.
0: Kangen Band boleh.
2: Apa tadi yang tertunda?
0: Penantian yang tertunda. Iya. Ocu kan nunggu kami datang kan cu.
2: Iya.
0: Kita tunda dulu.
2: Orang bilang apa nama kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ini kan penantian yang tertunda ya.
0: Iya.
2: Enggak apa-apalah ditunda-tunda ya.
0: Boleh.
2: Kalau untuk Adini yang lagi siaran ya.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, enggak.

0: selalu, panjang umur, murah rezeki, keluarga juga begitu, ya kan. Salam tukar bunga, Pina, sama Kak Aini di Perawang. Salam tukar Melis, ya. Ada Bu Yani, ada Priza Selapanjang, ada Dirman Payakumbu, ada Joko di Dumai. Ada Bang Zaibani juga di sana. Terus untuk Bang Sinton Pekanbaru. Ada Bang Deddy sama Bang Adi, Bang Rudi sama Bang Arman Tanjung, Bang Yono Jalan Klaim, Bang Oma Pami dan Pika. Dan selfie untuk Bang Atong sama Kak Yesi sama Kak Tika di Arengka. Semua-semua lah mendengarkan kita, ya. Oh ya, Bunda Kembar, Kak Iyus, Bunda Isra sama Al. Salam untuk spesial untuk kita berdua aja.
1: Ada Cesa juga di sini, cu. Nggak sendirian.
0: Siapa di sana?
1: Ada Cesa. Kenalan dulu.
0: Oh, Kak Cesa.
2: Ya, halo.
0: Sehat selalu ya, Kak, ya.
2: Iya, terima kasih, Bapak.
0: Iya, ini cu Amin ya, Kak Cesa. Penyanyi lagu Sebungku Ya Yumato.
1: Pandain ya.
0: Iya, Sebungku. Mungkin Kak Cesa pernah nonton di TikTok saya, di YouTube saya, ya.
1: Iya, mantap.
0: Iya, Sebungku Ya Yumato. Yang nyanyinya dekat pesta, kadang dekat jambatan, kadang itu aja Kak De, terima kasih saya. Ya, selamat menjalankan tugas.
1: Iya, terima kasih, Ucu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Ya, mungkin Cesa boleh nyapa duluan nih pendengar yang akan bergabung berikutnya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.
2: Halo.
3: Halo dengan... juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Cesa, ya?
2: Iya, betul.
3: Saya kenal sama Ibu Iyus dari Tasik.
2: Oh, Ibu Iyus.
3: Dini, apa kabarnya Dini?
1: Kabar baik, Ibu Iyus.
3: Iya, aman. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Udah makan siang, Ibu Iyus?
3: Baru siap.
1: Oh, baru siap.
3: Baru siap makan, hidup kan. Tadi hidup lagi kan, baru siap didengar apanya. Ada siapa nama tadi?
1: Cesa. Oh, Cok Amin. Ayo, siapa?
3: Cesa, Cesa.
1: Cesa.
3: Ya itulah selamat. Selamat berkenalan kita ya dengan
2: Iya, Ibu.
3: Lagunya apa tuh?
1: Apa? Bu Yus mau dipilihin atau pilih sendiri?
3: Kalau boleh pilih sendiri aja lah.
1: Enggak boleh.
3: Boleh. Boleh ya Kesa ya?
2: Boleh, Ibu.
3: Nah, ini kapan enggak boleh? Nangis nanti Bu Yusnya.
2: Jangan, aduh.
1: Apa tuh bu lagunya?
3: Lagunya apa aja lah ya? Dari Wali.
1: Wali.
3: Doa untukmu sayang.
1: Oke, siap. Siapa sayangnya itu, Bu Yus?
3: Sayang disayang Pina di Perawang anakku tuh.
1: Oh, oke. Okay.
3: Burot, kita juga Ayu. Bunga di Perawang juga, Bobby Sreger, Daddy di Lebersa, Adi di Sigunggung, Ocu Amin.
1: Oke, siap.
3: Bukti di Arengka, Bu Yani, Mama si kembar. Mama Pami, Ibu Yanti di mana tadi itu di Durin di
1: Bu Anti, Duri.
3: Pokok di mana berada lah ya.
1: Oke, siap. Salam
3: dari Bu Yus. Semuanya aja lah.
1: Siap.
3: Nah, istimewanya buat yang berdua di dalam tuh. Ini dengan Cesa ya. Makasih Cesa, makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, udah dapat salam ya dari Bu Yus ya, Cesa ya. Salam kenal dari Cesa katanya buat semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru siang hari ini. Masih ada satu penelpon kembali kita terima sebelum kita putarkan lagu-lagu lainnya. Boleh. Yang sudah di request oleh pendengar di 0761-24595. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, request Pro 1 Mbak Dini.
1: Selamat siang Bang. Bang, kenalan dulu lah Bang, ada yang baru soalnya.
4: Kenapa ya?
1: Bang Simpson. Bang Simpson,
4: iya. Pajak.
1: Oke, Bang Simpson di Muara Fajar. Abang apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Dini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
4: bagaimana cewek yang dua itu?
1: Dari mana cewek yang dua itu? Satu. Satu dulu. Satu, kami berdua di studionya.
4: Berdua kan ditanya.
1: Iya, boleh kenalan dulu lah.
2: Halo Bang, kenalin. Ini saya Cesa.
4: Siapa sama Pak Mali?
1: Ah, Pak Mali? Cesa, Bang Simpson.
2: Oh, Bang Simpson.
4: Nah, ini siapa?
2: Ini Cesa.
4: Apa?
1: Cesa, Bang.
4: Oh, Cesa.
1: Ada iya. Cesa.
4: Iya, saya selalu ya, Cesa ya.
2: Iya, amin. Semoga Bang
4: bergabung
2: juga
4: kembali di Pro 1 ya.
2: Iya, terima kasih.
4: Jangan jauh-jauh dari Pro 1 ya.
2: Oke, siap.
4: Iya.
1: Berapa bulan ke depan, Bang, bakal diramein Pro 1-nya insya Allah, ya?
4: Jangan berapa bulan, setahun pun ditunggu.
1: Oh, setahun pun ditunggu, wah. Berpindah, Bang, nanti nih.
4: Ya. Itu tanda deh saya, satu iya. Di bawah hati dia. Kalau sama bawah hati tapi bawa perasaan. Apa? Lagunya lah nanti panjang-panjang kau.
1: Iya, iya. Apa lagunya, Bang?
4: Laki-laki apa?
1: Dari siapa?
4: Laki-laki aja siapa? Yang di list.
1: Oh, yang di list, enggak mau Abang pilih sendiri.
4: Oh, dari pastor lah, pastor apa?
1: Pastor?
4: Iya.
1: Salah pilih.
4: Bukan pastor.
1: Pasto?
4: Iya.
1: Oke, ada sepenuhnya sampai mati sama tanya hati.
4: Sepenuhnya sampai mati?
1: Iya.
4: Oh, kalau tak penuh, tak mati deh.
1: Iya, panjang umurnya kan, Bang?
4: Iya, yang nomor dua tadi apa?
1: Tanya hati.
4: Tanya hati?
1: Iya.
4: Ya biar kita tanya hati Cesa lah ya.
1: Iya.
4: Salamnya lah buat Mbak Dini dan Cesa.
1: Terima kasih.
4: Cesa ya? Cesa atau Ica?
1: Cesa atau Ica?
2: Cesa.
4: Cesa.
2: Iya Cesa Bang.
4: Ya selalu yang rezekinya susah dan pekerjaannya.
2: Amin.
4: Cesa juga bergabung ke Pro 1 kita ya.
2: Iya, terima kasih.
4: Biar tambah meramaikan.
2: Iya.
4: Iya, dia itu Pak BT ya, Pak BT, dia itu tengkuar dia setan yang balik kerimun. Amin tadi saya selalu ya cuy ya,
1: amin
4: lah gawe cuyung, atik di apa di Duri, Suryani, Bunga di Perawang, Bunga Dina di Perawang, Bu Ros, kita juga Pak Diman, siapa lagi? Al dengan Bunda Desa, dari Rudy juga ya. Selfie dan Mama Fahmi. Dapat lagi semua lah tanpa kecuali selalu kompak selalu jadara.
1: Amin.
4: Lagunya apa tadi?
1: Tanya hati Bang.
4: Aduh hati siapa lah ditanya ini hati kami sama bulan jauh. Oke lah hati siapa aja yang penting sehat selalu semuanya. Ya.
1: Amin.
4: Hati-hati pulangnya Bang. Yang dua wanita. Nanti ini terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson di Muara Fajar ya Cesa yang sudah bergabung. Berarti total ada 3 lagu yang sudah harus kita putarkan. Kita jeda dulu untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1. Nanti akan kami buka kembali kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761-24595 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ya, jadi dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, pendengar, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer. Dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai oleh AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya saya masih akan kembali menyapa Anda dalam program request ya. Nanti akan saya bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Dan sepertinya sudah banyak yang harus saya bacakan, tapi sabar dulu, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Judika dengan Amin Selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Mendengar ada satu lagu dari AB3 dengan Love Song untuk kalian semua di kesempatan siang hari ini. Kalau tadi barengan Cesa, sekarang Cesanya ada keperluan dulu ya, jadi belum bisa bergabung. Mudah-mudahan next time bisa gabung lagi ya, bisa ditemenin lagi barengan sama Cesa ya. Terus juga aturnya ada satu lagi sih, tapi saya masih lupa namanya siapa. Nanti kita kenalan lagi ya. Baik, pendengar, untuk kalian semua di siang hari ini, untuk selanjutnya saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum request pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung hadir di Wadya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi ya. Mau request lagu dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, judulnya Aku dan Dirimu. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan Mbak Cesa dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung ya, nanti saya sampaikan buat Cesa. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini Kuburan Band Wi-Fi. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu, Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang. Salam kenal buat Cesa. Oke. Siap, nanti bakal saya sampaikan salamnya ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum Kak Dini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga, kirim salam. Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh, Aldi, Nasya, Salsya, Arya, Syahira, Firza, Nabila, Olia, Safitri, Raka, Yakdan, Asta, Aska, wah banyak ya. Ada Fanny, ada Nora, ada Alika, Zahra, Julia, Suci, Reka. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga suka musisi Minang Ratu Sikumbang ya. Terus ada Unroyce, Odi Malik, Ramon Asben, Dery Asben, Rayola, Deki Rian. Angga suka nyanyi di organ. Wah, kalau suka lagu Minang boleh tuh join di Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Nanti ada, kalau nggak salah ada segmennya khusus lagu-lagu Minang ya. Mungkin bisa join di sana ya. Terima kasih untuk Angga sudah bergabung. Lagunya dipilihin, saya pilihkan lagu dari Tata Janeta featuring Once Mikel dengan Disempurnakan Cinta ya. Tiga lagu pendengar akan saya putarkan untuk Anda semua di siang hari ini dan juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program UMKM Bicara tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di rangkaian program request untuk hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini, dan mohon maaf mungkin untuk Anda yang requestannya belum sempat saya bacakan ya, atau teleponnya belum sempat saya terima pada hari ini, mungkin Anda dapat bergabung kembali besok ataupun juga nanti malam di program Ruang Rindu Pendengar. Baik pendengar, untuk selanjutnya jangan sampai Anda lewatkan UMKM Bicara, dan pada kesempatan hari ini nanti kita akan bersama dengan Ibu Monica, owner dari Dapur Teh Ica Deswer. Nanti kita tanya gimana nyebutinnya ya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di 99,1 MHz ya. Atau juga mungkin untuk Anda yang bergabung melalui channel YouTube live streaming kami di RRI Pekanbaru. Dan saat ini kita kembali bersama dalam program UMKM Bicara, hasil kerjasama Rumah BUMN dan RRI Pekanbaru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat menemani sore hari Anda pendengar di hari Senin 28 September 2026. Hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program UMKM Bicara. Nanti juga untuk Anda ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik pendengar, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema UMKM Connect and Level Up dengan tema kita bersama dengan owner ataupun juga pelaku usaha dari UMKM Dapur Teh Ica The Sweet. Ini tadi yang
2: The Sweet.
1: Ya, oke. Tadi yang sempat berpikir ini menyebutnya gimana? Apa salah ketik atau gimana? Tapi ternyata berarti salah ketik ya. Kita koreksi kembali pendengar, Dapur Teh Ica The Sweet.
2: The Sweet.
1: Manis berarti ya.
2: Iya, manis. Okay. Anak-anak yang manis.
1: Aduh, anak-anak yang manis ya. Dan juga mungkin pendengar yang manis di luar sana yang lagi dengerin siaran UMKM Bicara kita pada kesempatan hari ini. Jadi sudah dengar suaranya ya, kita kenalan dulu pendengar bersama Ibu Monica, owner langsung dari Dapur Teh Ica The Sweet. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
1: Apa kabarnya Ibu?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, Alhamdulillah. Dan sepertinya semangat sekali ya ingin memperkenalkan usahanya. Ya, tadi mungkin untuk Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube kami, Anda sudah melihat ada sedikit warna-warna di atas meja di depan Ibu Monica.
2: Iya, benar.
1: Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Tapi kita kembali ke awal dulu. Jadi kalau misalnya kita cerita ke awalnya ini Ibu Monica, bagaimana awal mula tercetusnya nama Dapur Teh Ica The Sweet gitu, gimana, boleh diceritain terlebih dahulu?
2: Awalnya sih
1: apa pikiran
2: The Sweet pertama? The Sweet itu apa, nama anak tuh tiganya perempuan, namanya awalnya tuh D semua.
1: Oke.
2: Okay. Jadi The Sweet.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi nama awal anak perempuan D semuanya, D. Jadi anak-anak yang manis,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, anak yang manis, yang cantik lah ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau untuk usahanya sendiri, ini udah mulainya sejak tahun berapa? Udah berapa tahun?
2: Dulu sih awalnya gini ya, C. Waktu masih sekolah dulu ya kan, lihatnya ceritanya nenek itu, nenek kan sering buat renginang ya kan, itu sama mama gitu kan, mama juga suka nitip, suka jual juga ke pasar yang mentahnya ya kan, yang mentah-mentahnya suka dijual gitu kan, sama nenek gitu, bersamalah mereka, jadi kepingin juga bisa gitu, jangan cuma makannya aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Pingin juga bisa, akhirnya setelah menikah tuh kan, setelah menikah sering-sering sekali-kali buatlah gitu untuk anak-anak gitu kan, minta lama gimana caranya gini-gini gitu kan, pengen juga gitu sih awalnya sih, buat-buat sendiri gitu kan. Gitu sih awalnya sih, buat-buat sendiri, ternyata sekali dua kali bisa gitu. Akhirnya sering-sering buat gitu kan. Ya biasanya cemilan-cemilan murah gitu kan, gampang dicari, beras ketan kan. Gampang dicarinya, bahannya juga ya kan, dimasaknya juga ya kayak seperti pada umumnya lah, masak nasi gitu.
1: Oke, berarti ini sebenarnya usaha turun-temurun ya, udah dari nenek, orang tua, terus Ibu Monica sendiri yang saat ini melanjutkan usaha ini.
2: Usaha
1: gitu
2: ini
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke, jadi tadi udah di-spill sedikit ya, kalau usahanya itu adalah rengginang.
2: Rengginang.
1: Oke, okay, ya, jadi rengginang. Makanan ringan buat cemilan.
2: Iya, buat cemilan. Rengginang tuh asalnya kan dari Sunda ya, mm-hmm. dari Sunda ya. Saya pernah nanya sama nenek tuh, apa sih asal usul renginang tuh nek gitu kan, mm-hmm. asal usulnya gimana sih kok bisa ada renginang gitu, bisa terbuat renginang gini gitu kan. Ya asal usulnya gini, katanya zaman dulu tuh katanya awalnya sih orang dulu kan ketan tuh dibuat apa ya, tape ya,
1: mm-hmm. beras tapai,
2: tapai ketan gitu, oh, putih iya. ya, ada mm-hmm. yang ada yang ketan hitam ya, mm-hmm. ada yang
1: bener-bener.
2: Ketan putih kan suka dibuat itu. Kalau Lebaran tuh itu istimewa itu kalau di Jawa sana, Jawa mm-hmm. Sunda ya, di Jawa Barat sana ya kan. Saya kan dari sana kan,
1: mm,
2: saya
1: kan dari Jawa.
2: Iya, memang okay. saya dari Jawa Barat Sunda mm-hmm. ya kan. Mm-hmm. Iya, orang mama sama nenek kan memang orang Sunda dia kan. Mm-hmm. Gitu makanya bilang Teh Ica tuh, adik-adik bilang Teh Ica gitu kan. Itu kata nenek katanya ya itu dulu awalnya sih ketan tuh katanya suka dibuat tapai, tapi ternyata mencari ragi itu tidak ada.
1: Okay.
2: Gak ada ragi gitu ya kan, hmm. gak ada ragi. Jadi akhirnya gara-gara gak ada ragi itu akhirnya dibuat kayak dikukus gitu hmm. kan, dimasak, dikukus si si beras ketannya itu, dan itu dibentuk jadi pipi gitu, dan itu dijemur, akhirnya jadi terbuat namanya renginang lah, terbuat okay. lah namanya jadi renginang lah jadinya ya sekarang nih.
1: Oke okay, oke. Okay. Baru tahu ya ternyata asal mulanya seperti itu ya. Yeah. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan Ibu Monica, kita mau jeda sejenak karena mau azan asar dulu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan terlebih dahulu pendengar kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
7: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
6: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
7: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
6: Iya dong. Dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
7: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
8: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
7: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
9: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
4: Amit.
8: Eh, getok dong palanya.
9: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
8: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
9: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Bicara.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program UMKM Bicara bersama dengan Rumah BUMN dan RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Monica, owner dari
2: Bu Ica.
1: Oh, sapanya Bu Ica. Oke. Okay. Ibu Ica, owner dari Dapur Teh Ica The Sweet. Ya, jadi tadi kita sempat berbincang sedikit ya, apa yang melatar belakangi Ibu Ica memulai usaha ini gitu ya. Tapi mungkin selain dari resep yang turun-temurun gitu ya, ada penyesuaian rasa lagi gak Bu Ica? Ada perubahan resep atau ketika memulainya ada kendala ternyata bikinnya tidak semudah nenek dan ibunya Teh Ica yang bikin gitu.
2: Iya, iya benar. Kalau nenek waktu itu buatnya kan kalau ada rasa terasi, bawang putih, okay, ya kan, sama santan ya.
1: Oh, berarti masih rasa gurih waktu itu.
2: Iya. Kalau nenek nggak pernah pakai santan sih, sekali aja gitu kalau mama itu. Kalau nenek pakai terasi, kalau terasi di sana tuh kan enak gitu ya.
1: Iya, beda ya,
2: beda
1: terasinya ya.
2: Makanya di situ aja perbedaannya. Kalau terasi yang kayak nenek rasanya itu udah susah gitu nyarinya di sini. Harus kesana dulu ya kan.
1: Oke.
2: Itu aja sih.
1: Kendalanya waktu itu aja gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kalau buat di sini itu aja sih
1: Tapi harusnya kenapa nih mutusinnya bikinnya kalau sekarang berarti variannya ada variannya.
2: Ini rasa bawang putih.
1: Bawang putih.
2: Bawang putih.
1: Oke, kalau yang warna-warni, soalnya ada yang putih aja, sama, ada yang warna-warni. Sama
2: sih, bawang putih, cuman kasih pewarna aja gitu.
1: Oke, wah, jadi penasaran ya pendengar dengan cita rasa rengginang bawang putih. Karena biasanya tahu putih. Mungkin rengginang yang gurih biasa aja gitu. Atau mungkin
2: gurih
1: saya taunya
2: garam,
1: mungkin, taunya mungkin yang dari Sumatera Barat juga ada rengginang juga namanya kan ya.
2: Iya,
1: tapi ternyata rengginangnya asli dari Jawa Barat gitu.
2: Jawa Barat.
1: Ya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk memperkenalkannya mungkin pada awal memulainya gitu. Nih bagaimana Ibu Ica menawarkannya sama konsumen gitu pada saat itu? Konsumen pertamanya siapa pada saat itu?
2: Awalnya pada konsumen pertama ya itu paling tetangga-tetangga gitu ya kan.
1: Okay.
2: Itu saudara ada juga tuh kalau dia setiap lebaran tuh kalau mau lebaran nih bikinkan lah Teh Ica katanya gitu kan. Yang di Kerinci itu bikinkan lah Teh Ica apa mentahnya atau memasaknya gitu kan ya, terserah lah pokoknya order juga lah sama dia apa ya perkumpulan ibu-ibu wirid gitu kan banyak tuh kawan-kawan ya dia jadi saya kirimnya per toples.
1: Okay.
2: Toples per kilo gitu tapi udah masak sudah digoreng karena nggak semua orang bisa menggorengnya ya kan.
1: Oh ternyata gorengnya ada tekniknya juga.
2: Iya kadang-kadang orang tuh nanti minyaknya kepanasan atau nggak panas gitu kan jadi nggak ngembang gitu ya kan.
1: Okay.
2: Kayak gitu.
1: Oke, okay. Kalau nggak ngembang berarti agak keras ya, kurang rapuh gitu ya.
2: Kurang rapuh gitu. Tapi insya Allah kalau punya saya nih, kalau saya yang menggoreng ya langsung mekar gitu.
1: Udah belajarnya berapa lama buat gorengnya Bu Ica?
2: Udah lama sih. Udah turun temurun dari pokoknya setiap jumpa sama mama kan mama kan lagi ada di Batam tuh kan. Setiap jumpa sama mama, "Mam buat renginang yuk." gitu. "Ada enggak stok renginang?" gitu. Padahal itu renginang tuh pokoknya cemilan utama deh kalau lebaran deh kalau di sana ya, kalau di Jawa Barat ya. Terus kalau kita di sini juga gitu, suka ada.
1: Oke, tapi kalau dari sisi bahan baku utamanya susah gak sih Bu Ica dapetinnya? Atau mungkin enggak, ada masalah dengan kenaikan harga atau harganya jadi harus naik karena harga bahan baku naik atau gimana gitu?
2: Nah itu dia. Sekarang ini kan kendalanya ya itulah apa berasnya itu apa ketannya itu naik ya kan. Naiknya jauh banget.
1: Okay. Tapi kalau itu gimana? Ibu Ica ngakalinnya gimana? Harganya tetap sama kah? Atau mungkin ngasih informasi juga sama pembelinya kalau misalnya harga naik karena ada bahan bakunya yang naik gitu?
2: Nah, paling di ini kalau satu tim kalau ditimbang nih kan paling naik-naik dikit gitu kan. Enggak bisa juga dinaikkan tinggi-tinggi gitu kan. Paling naik-naik dikit lah gitu.
1: Oke, tapi
2: sekarang kan semua orang udah tahu lah ya, semua udah tahu lah. Kalau udah beras naik apa semua naik, semua ikut naik.
1: Oke, tapi tetap ada orderan ya. Berarti emang karena saking sukanya dengan cinta rasanya gitu ya.
2: Kalau orang yang asli sana ya, mungkin Jawa sana ya kan, Jawa Barat gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin orang Jawa kan kadang udah luas kan ini kan. Kalau orang yang udah tahu itu renginang dari Ketan gitu kan. Kalau dia udah tahu, beli lagi.
1: Oke, bakalan repeat order lagi ya.
2: Repeat order lagi gitu.
1: Oke, baik Ibu Ica, mungkin sebelum kita lanjutkan kita terima dulu penelpon di kesempatan sore hari ini di 0761245595. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Iya.
3: Mbak Riri ya?
1: Ah, oh, bukan, Mbak Dini.
3: Oh. Mirip oh, Mbak ya? Mbak
1: Dini ya.
3: Iya.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Rika di Sukajadi.
1: Ibu Rika di Sukajadi, silakan.
3: Iya. Teh Ica mau nanya ya. Itu rengginangnya nggak ada varian apa gitu, yang kekinian gitu. Siapa tahu ada mau dibuat ya rasa coklat, apa rasa maca. Kan anak-anak sekarang kan hobinya yang kayak gitu ya kan, yang ada rasa-rasa macanya. Apakah ada rencana untuk membuat rasa-rasa seperti itu? Terus mau nanya juga itu harga per kilonya berapa? Terus kalau mau pesan kemana, nomor yang mau di apa hubungi? Nah, itu aja sih Mbak Ica. Makasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika di Sukajadi yang sudah bergabung. Berarti ini kita lebih kepada inovasi ke depannya mungkin ya. Karena ini sebenarnya makanan tradisional gitu ya. Tapi gimana nih kita mikirkannya buat sesuai dengan selera pasar saat ini. Apalagi ini mungkin kita kalau misalnya pingin merambah ke pasar anak muda gitu ya. Tapi tahan dulu. Kita terima satu penelpon kembali di 0761245595. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Bu Rini.
1: Iya, Pak Suhaimi.
4: Pak Suhaimi, Yunggalis.
1: Iya,
4: penggemar RA Pekanbaru. Baik subuh, baik siang.
1: Iya, sepanjang hari baik Pak Suhaimi.
4: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat Bu ya. Syukur alhamdulillah Bu.
1: Amin, terima kasih.
4: Ini hujan terus Bu. Kan baru hujan Bu.
1: Enggak Pak Suhaimi, panas Pekanbaru.
4: Panas ya? Ya, mudah-mudahan elok lah panas. Bengkali hujan terus Bu. Tapi banjir belum ada.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Mau nanya kue tadi itu.
1: Silakan
4: kue
1: Pak Suhaimi.
4: Kue tadi itu, kalau salah saya, kue-kue dari Minang. Dari Minang, kemudian itu berapa lama tahannya kalau kita pesan, kata ibu tadi yang nanya pesannya berapa lama, kemudian kemana dia arahnya, kemudian kalau ke Bengkalis bisa tak tahan atau bawa ke tempat lain. Mungkin katanya pakai bawang merah, bawang putih, bawang merah, kemudian belacan. Apa beda belacan, umpama belacan sana, belacan Bengkalis ada udang pepai. Nah, itu ada itu di Meskom paling sampai ke Jakarta Bu, sampai orang yang haji bawa tu Bu.
1: Iya, okay.
4: Terasi kalau bahasanya terasi.
1: Terasi.
4: Iya, makasih Bu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau urusan terasi lebih ke selera ya,
2: selera.
1: Bu Ica ya, karena mungkin selera orang Jawa terasinya seperti ini, selera orang Rio terasinya seperti ini gitu ya. Tapi mungkin boleh coba dijawab juga Bu Ica ya, mungkin terkait tadi inovasi dengan varian rasa yang berbeda. Nah ini sempat kepikirankah pada awal-awal dan sejauh ini, atau mungkin pingin tetap mempertahankan cita rasa originalnya, rasanya gurih, bawang putih gitu.
2: Ada sih, ada terpikir sih kalau yang kayak warna ini kan bisa, misalnya yang merah kan diganti sama buah naga kan, itu bisa.
1: Pewarnanya jadi alami.
2: Iya gitu alami ya. Dari buah gitu. Bisa juga dari bubuk maca, bisa juga gitu. Itu bisa sih, bisa aja sih itu.
1: Oke, okay. Berarti kalau ada yang pesan bisa dibikinin gitu ya.
2: Insyaallah. Yang penting kita teknik buat rengginang nih kan kalau belum nggak sering-sering buat, orang tuh nggak pernah buat gitu kan, baru-baru buat gitu, kadang-kadang dia bantet ya kan, bantet kebanyakan air lah apalah ya kan, pada saat mengering pun dia mencetaknya pun nggak boleh terlalu ditekan ya kan, nggak boleh terlalu ditekan, dia harus mungkin colok-colok gitu aja lah, gimana sih ya, membentuk gitu aja lah gitu ya. Nanti rapat-rapat gitu, agak renggang-renggang gitu, tapi jangan pecah gitu. Ada cetakannya juga sih gitu.
1: Oke, tapi kedepannya pingin gak sih bikin emang menyediakan gitu, gak tunggu ada orderan dulu gitu, tapi nyediain pilihan varian yang bisa dipilih sama konsumen gitu.
2: Bisa sih, insya Allah sih.
1: Insya Allah ya.
2: Yang kayak zaman kekinian ya, kayak maca, yang hijau maca ya kan, coklat ya kan, terus ya itulah.
1: Tapi kalau misalnya nih, ini packaging sekarang nih yang ada di depan kita, ataupun juga mungkin pendengar yang bisa melihatnya langsung melalui YouTube RRI Pekanbaru, ini kemasan untuk isi berat berapa?
2: Ini kurang lebih 150 gitu.
1: Oh, ini 150.
2: 150 gram.
1: Oke, untuk range harganya berapa?
2: Sekitar 25 gitu.
1: 25. Beda sama yang berwarna atau yang putih aja atau sama aja?
2: Sama aja.
1: Sama aja. Berarti 25.000 untuk 150 gram.
2: Iya, 150 kurang lebih ya. Tergantung itu plastiknya apa, segitulah kurang lebih.
1: Oke. Tapi kalau misalnya mungkin untuk pemesanan, Ibu Ica emang menjualkan yang ready atau kalau misalnya ada yang pingin bisa goreng sendiri, ada jualnya mentahnya juga atau bagaimana?
2: Boleh, mau yang mentahnya bisa, mau yang udah ready juga bisa ya, udah digorengin gitu kan.
1: Oke, okay. Tapi bisa. Biasanya orderannya banyak kan yang mana nih? Yang ready atau yang udah ini yang belum digoreng?

0: patah berapa ya? Lama sih kalau yang udah masak aja lah ya. Yang udah masak ini ketan 3 bulan insya Allah masih ini, masih 3 bulan lah. Kecuali yang pakai apa mungkin ya. Yang pakai apa namanya santan ya.
1: Oh, yang pakai santan ada lagi beda lagi ininya ya.
0: Ya mungkin 2 bulan gitulah mungkin. Ini 3 bulan bisa tahan.
1: Oke, berarti berbulan-bulan sebenarnya bisa di
0: bisa. Yang simpan. Penting ya simpan, yang penting apalah kemasannya. 3 sampai 6 bulan bisa ya.
1: Wah, tahan bisa. Juga ya.
0: Tahan ya. Kalau iya, kan terasi tadi ya. Bapak tadi ada yang apa?
1: Yang terasi.
0: Terasi tadi kan memang terasi Bengkalis memang enak. Emang saya enak. Pernah pakai terasi Bengkalis
1: juga. Iya. Oke, okay. Berarti sudah diakui ya Pak Suhaimi terasi Bengkalis ya.
0: Iya, terasi Bengkalis.
1: Oke, okay. Kalau untuk mungkin orderan yang datang dari luar, udah pernah ada orderan dari luar, Ibu Ica? Ada yang pesan dari luar kota gitu?
0: Luar kota, bukan luar negeri.
1: Siapa tahu nanti ke luar negeri ada yang bawa untuk oleh-oleh, mau
0: lagi belum saya
1: ke luar negeri. Gitu.
0: Iya.
1: Luar kota ada ya?
0: Luar kota ada.
1: Oke, okay. Itu berapa, sekali pesan berapa tuh?
0: Itu yang mentah sih ya.
1: Oh yang mentah ya.
0: Cuman sekitar ke Jakarta aja sih. Dari Pekanbaru ke Jakarta.
1: Oke, itu banyak-banyak orderannya, berapa kilo? Karena saya kan udah beli yang mentah ya, udah berarti udah jago gorengin, jangan-jangan yang beli. Tapi
0: yang
1: ada yang
0: mentah
1: ini.
0: Itu hanya sekadar yang udah tahu aja menggorengnya mungkin ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Per kilo gitu kan.
1: Oke, okay. Wah berarti emang harus apa ya, punya teknik khusus dari proses produksinya juga ya. Terus juga untuk penggorengannya juga.
0: Ya, itu kan kalau menjemurnya juga kan setelah apa tuh kan langsung dijemur. Tidak, kalau misalnya bikin pagi kita harus langsung dijemur itu.
1: Oh,
0: kalau saya ya langsung dijemur.
1: Oke, okay. Berarti emang
0: direndamnya
1: harus
0: malam. Harus direndam dulu itu si berasnya itu, beras ketan itu. Pagi langsung diproses, langsung dijemur.
1: Oke, okay. Berarti nggak bisa didiamin di dalam rumah. Misalnya kita mau angin-anginin,
0: nggak bisa.
1: Angin-anginin dulu aja kan ada
0: langsung
1: yang gitu
0: dijemur,
1: ya. Kita
0: ya,
1: keringinnya di angin-angin aja,
0: iya.
1: Tapi harus di bawah matahari.
0: Kalau ya di bawah matahari, kalau penjemurannya 2 hari kalau terik ya. Kalau mataharinya panas sekali, panas sekali 2 hari. 2 hari udah kering tuh, udah bisa digoreng.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau cuacanya mendung-mendung kayak gitu, kalau perusahaan besar sih kalau yang bukan buat renginang, setahu saya di Jawa dia ada ovennya ya kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh berarti bisa dikeringin dari oven, bisa
0: dari
1: pakai
0: oven, iya.
1: Matahari,
0: matahari
1: langsung
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Tapi kurang maksimal lah kalau di oven. Itu produksi yang banyak gitu ya kan.
1: Yang butuh cepat kayaknya pakai oven gitu ya. Tapi untuk produksi rumahan masih bisa mengandalkan panasnya matahari.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kayak dia ya, kayak rumahannya kayak rumahan. Kayak ya udah lumayan juga sih produksinya gitu kan.
1: Ya tapi kalau kita bilang orderan terbanyak nih Bu Ica, pernah sampai berapa kilo orderan terbanyak atau berapa orang yang sekali order pada saat itu gitu? Terbanyak biasanya di momen-momen apa?
0: Momen itu sih hari-hari besar ya, yang banyak itu sih.
1: Berarti kayak lebaran gitu ya, itu orderan terbanyak gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya hari-hari biasa kayak sekarang ini, gimana nih mungkin pasarannya Ibu Ica?
0: Saya naro-naro di apa di toko-toko gitu.
1: Oke, di toko berarti ada masukin ke toko-toko juga gitu ya.
0: Itu.
1: Oke, itu sekali berapa hari masukin? Biasanya, karena dia tahan lama ya.
0: Tergantung habisnya gitu.
1: Oke, okay. Tapi ini gimana kalau menurut Ibu Ica sebagai pelaku UMKM ya, dengan mungkin saat ini juga ada perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi gitu ya. Gimana nih mungkin menurut Bu Ica untuk memasarkan produk Bu Ica biar semakin lebih dikenal lagi gitu. Susah gak sih sekarang atau semakin lebih dipermudah gitu?
0: Alhamdulillah sih agak mudah lah gitu kan semenjak ada apa ini sosial media gitu kan.
1: Oke, okay. Gitu. Tapi apa nih syaratnya mungkin waktu masukin ke toko-toko gitu ya? Ada persyaratan gak sih dari tokonya atau mungkin Ibu Ica sempat ditolak di toko A gitu? Pernah ada ngalamin itu juga
0: ada,
1: gak sih?
0: Ada pengalaman saya.

0: sempat sempat ditolak ya waktu itu bikin apa ya, kue bawang ya kan.
1: Oh berarti ada produk lain?
0: Ada kue bawang juga gitu kan. Apa dia tuh lihat perizinannya kan dulu kan, itu aja sih.
1: Oke, tapi gimana nih Bu Icanya bangkit lagi, semangat terus, terus juga mengembangkan usahanya terus, padahal udah sempat ditolak gitu ya. Nah ini apa sih yang memotivasi Ibu Ica terus gitu sebagai pelaku UMKM? Karena kalau kita lihat mungkin saat ini banyak orang di luar sana gitu ya, mungkin entah itu sudah jadi pelaku UMKM ataupun yang ingin menjadi pelaku usaha UMKM gitu ya, tapi takut maju mundur buat mulai gitu. Nah gimana nih, mungkin ada tips gak sih dari Ibu Ica untuk memulai dan juga menjalaninya selama ini? Apa rahasia Ibu Ica buat tetap tegar gitu, jangan, ya?
0: Jangan takut untuk memulai gitu aja.
1: Jangan takut untuk memulai.
0: Iya, karena kalau misalnya ditolak itu pelajaran gitu.
1: Okay.
0: Kita harus bangkit lagi, bangkit lagi. Harus kejar terus keinginan kita itu apa gitu. Itu aja. Jangan takut gitu. Kita harus berusaha gitu. Apa yang menjadi keinginan kita gitu kan. Ini kan renginangan dari asalnya dari Jawa Barat ya kan. Saya juga dari Jawa Barat ya kan. Dari asal nenek sama nen asal asalnya dari nenek kan. Jadi harus memang harus meluas gitu. Harus memperkenalkan produk sana di mana aja gitu.
1: Oke, baik.
0: Kita harus bangkit, harus maju gitu.
1: Oke. Kita terima penelpon dulu Ibu Ica ya di 0761245995. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Rani.
1: Rani, silakan.
2: Ya. Ini mau nanya Mbak Ica, itu Mbak Ica memasukkan ke toko-toko juga, itu apakah swalayan atau toko-toko oleh-oleh? Terus itu nama produknya itu kan ada itu kan, di kemasannya itu kan, itu apa yang tercantum gitu namanya, apa nama Mbak Ica langsung atau apa-apa? Rengginang apa gitu. Terus kontak personnya ya Mbak diminta kalau bisa.
1: Oke, baik.
2: Nomor HP-nya yang bisa dihubungi.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti nama yang tertera nih, tulisan Rengginang kah atau Dapur Teh Ica The Sweet ya?
0: Nah, itu Dapur Teh Ica The Sweet itu berarti punya saya.
1: Oke. Berarti namanya udah langsung produknya dilabelin Dapur Teh Ica
0: The Sweet Rengginang ya kan? Rengginang. Dapur Dapur Teh Ica The Sweet itu berarti produk punya saya.
1: Oke. Nah,
0: gampang
1: itu berarti
0: gitu.
1: Tadi juga ditanyain masukinnya kemana, maksudnya ke toko-toko seperti apa, apakah swalayan ataupun ke pusat oleh-oleh?
0: Kalau ke toko swalayan sih Bu, saya belum ya Bu ya, belum.
1: Berarti masuknya ke toko-toko, toko-toko
0: kecil-kecil, warung-warung gitu, toko-toko kue, roti yang kayak gitu, yang ada snack-snacknya kayak gitu. Itu aja sih. Sama ada sih waktu itu pernah saya ke pasar, kan. Tapi mungkin karena lama ya kan, orang kurang tahu mungkin rengginang tuh kan asalnya ya, kalau yang tahu mungkin dicarinya ya kan, gitu. Ada sih di situ beberapa ke yang mentahnya ke pasar gitu.
1: Oh berarti yang di pasar yang mentah gitu ya?
0: Yang pasar yang mentah dia per kilo. Tapi kalau yang udah siap ini kan orang udah langsung dimakan gitu, langsung siap saji.
1: Yang udah siap masuk ke toko-toko kue tadi gitu ya.
0: Gitu.
1: Oke, baik. Kita terima satu penelpon kembali di 0761245995. Halo, selamat sore. Iya, halo, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore juga. Ini Kak Riri.
1: Bukan Kak Riri, Kak Dini. Sering
3: selamat sore.
1: Sama. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Muis.
1: Pak Muis?
3: Iya, Kak Dini ya.
1: Iya.
3: Saya mau nanya pada kakak. Ini siapa namanya yang ekspor terasi itu?
1: Bukan. Ya. Usaha rengginang. Usahanya rengginang. Ada rasa terasi, ada rasa bawang putih. Namanya Teh Ica.
3: Iya. bagaimana nih kalau terasinya sudah banyak disebar di pasar-pasar kan? Mm-hmm. Ada kemasan besar, ada yang kecil, jadi apakah sama itu kak? Mm-hmm. Ada kemasan besar, ada juga yang kecil, apakah sama kualitasnya? Ya itu saja pertanyaannya.
1: Iya, terima kasih Pak Muiz.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz sepertinya agak salah kira ya. Kirain kita jualan terasi aslinya yang kecil sama yang besar. Padahal varian dari rengginangnya ada yang rasa terasi gitu ya. Tapi ya, benar sih ditanyain juga. Kalau misalnya masuk ke toko-toko, berarti masuk toko-toko ukurannya yang 150 gram ini atau ada ukuran packaging yang lebih kecil lagi?
0: Ada yang kecil juga ada.
1: Ada yang kecil lagi.
0: Yang plastik bukan yang segitiga ini ya, yang biasa itu ada.
1: Okay. Berarti ada pilihan juga ya kalau misalnya mau langsung yang besar ada yang 150 gram gitu ya. Kalau mau coba dulu yang kecil ada juga
0: ada
1: yang
0: juga.
1: Kecil. Nah, sekarang udah masukin ke berapa toko nih, Bu Ica?
0: Berapa ya?
1: Kira-kira udah berapa banyak toko? Atau saking banyaknya jangan-jangan gak dihitung lagi nih sama Ibu Ica nih. Udah banyak orderannya ya.
0: Ada beberapa lah.
1: Ada beberapa ya. Oke, baik. Mungkin karena hampir di penghujung kebersamaan kita nih Bu Ica. Kalau kita bicara mungkin soal kedepannya gitu ya. Ini usahanya rengginangnya mau dibawa kemana? Harapannya seperti apa kedepannya?
0: Harapannya kepingin dikenal sama orang-orang Pekanbaru lah, dikenal sama orang luas lah ya kan. Rengginang nih, ini khas ada ya di sini juga. Ada di sini juga.
1: Ingatnya makanya bilang ini Bandung ya. Oh, kita di Sumbar juga ada, tapi ternyata Bandung juga punya gitu rengginang versinya gitu ya.
0: Rengginang versinya.
1: Oke, tapi mungkin dengan varian rasanya, karena biasanya rengginang kalau yang dari Sumbar kalau nggak gurih manis. Nah, gurihnya tuh gurih asin, bukan gurih bawang putih, bukan balacan, bukan seperti itu. Berarti dari variannya, tapi Bu Ica ingin mencoba memperkenalkan rengginang yang versi dari Bandungnya masuk ke Kota Pekanbaru.
0: Iya, masuk Kota Pekanbaru.
1: Oke. Nah, tadi ada yang nanya ini Bu Ica terakhir mungkin ya sebelum kebersamaan kita berakhir di program UMKM Bicara. Buat bisa dapetin produknya, bagaimana kontak personnya, hubunginnya kemana, atau mungkin ada sosial medianya Bu Ica, mungkin boleh di-share, disampaikan sama pendengar Pro 1.
0: Buat yang ingin ngerasain renginang saya, buatan saya, silakan dihubungi di WA saya aja.
1: Nomornya
0: di
1: boleh?
0: Di nomor 0823 8981-2506
1: 2506. Oke, kalau untuk sosial media akun jualannya ada? Ada Instagramnya mungkin atau TikTok biasanya gitu?
0: Ada sih, itu ditaruh sama anak itu ya kan.
1: Oke. Tapi untuk karyawannya sekarang Ibu Ica ngerjainnya sendiri atau udah ada tambahan tenaga?
0: Ada satu sih kadang saya panggil gitu kan.
1: Oke.
0: Terus suami. Itu aja.
1: Oke, berarti kalau misalnya orderan lagi banyak, minta tolong ada tambahan tenaga. Tapi kalau misalnya untuk hari-hari biasa gitu ya,
0: kalau lagi sendiri. Kalau lagi rame ya tambah lagi gitu.
1: Oke.
0: Orangnya ada gitu.
1: Oke, berarti sedikit banyak sudah membantu buka lapangan pekerjaan juga ya Bu Ica ya, buat orang lain juga gitu ya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Memang untuk membangun sebuah usaha bukan perkara mudah ya pendengar. Terus juga belum lagi setelah keluar ada mungkin yang mempertanyakan terkait dengan legalitasnya atau perizinan dan lain hal sebagainya. Dan ini juga yang mungkin saat ini sedang diupayakan oleh para pelaku UMKM ya agar bisa lebih diterima oleh masyarakat, masyarakat juga lebih yakin dengan produknya gitu ya. Tapi untuk Anda mungkin yang ingin mencoba rengginang khas Bandung ya, ala Teh Ica, bisa coba saja pendengar langsung menghubungi WhatsApp-nya dari Dapur Teh Ica The Sweet. Iya, nanti kita tunggu juga untuk varian rasa lainnya. Karena sesuai dengan permintaan pasar ya,
0: yeah.
1: Bu Ica ya, pasti akan ada inovasi-inovasi ke depannya.
0: Ya.
1: Baik. Yeah. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ica atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Sudah sama-sama mau berbagi pengalaman pada kesempatan sore hari ini di program UMKM Bicara. Semoga makin sukses, makin lancar usahanya.
0: Amin.
1: Dan semoga makin dikenal oleh masyarakat Kota Pekanbaru.
0: Amin.
1: Baik, pendengar, demikian program UMKM Bicara untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari program UMKM Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
2: Saya Haji Muslim, Muhammad Yatim, LCMM, anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi perguruan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda, anak-anak muda Gen Z kita. Setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira nih, satu orang mengajak lima aja atau tiga aja, itu sudah berapa jumlah yang itu. Saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali, kita lihat di Sumatera Barat ada tuh kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di barat ini fenomena, ini fenomena gunung es Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei dah ada.
1: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Uel Embram, menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Uel Embram SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di Tanah Datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, perkebunan. Kita di Tanah Datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentral alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas tanah datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antara perusahaan atau business to business, B2B.
4: Nah, kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebetulnya kasia vera atau kayu manis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi tanah datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau apa dari tanah datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqbaar Muzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan Pimpinan Daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam Masa Jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini, di Batam ini, kami baru dilahirkan. Maka oleh karena itu, kami mewakilkannya, bimbingannya, dan nasihat-nasihatnya dari semua tokoh-tokoh pemimpin, khususnya wali, gubernur, dan orang-orang kami yang ada di sini. Dan dengan acara ini,
5: sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.
6: Kita

0: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
1: Jadi, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Setelah akhlaknya, sampaikan yang kedua menjaga lisan. Ayo kita sama-sama kaji bareng apa yang harus disampaikan, mungkin apa yang tidak boleh disampaikan. Yang ketiga adalah menjaga jari-jari tangan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebar hoax. Dengan jari-jarinya, kalau banyak mendorong kita usah. Nah, pengurus tadi yang pengurusnya ada yang baru dilantik, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan dakwah.
0: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji J.J. Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Benuzaki melaporkan.
2: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
3: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
4: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
3: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
6: Ananda Saleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan Ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
5: Nilaksum juga mengimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
7: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
5: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
8: Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis Ardiansa menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
9: Investor yang berminat sampai dengan 24 jam. Nah, salah satunya dari ICB sendiri dari Singkil, mereka sudah menawarkan melaksanakan 24 jam. Nah, kemudian itu tadi ada dari pengusaha-pengusaha kita, pengusaha Cina kita juga ingin bergabung dan mereka juga menyarankan ingin melaksanakan ini.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
10: Dari program-program unggulan yang ada di perangkat daerah, misalnya saya contohkan masa saya dulu pariwisata lah misalnya, karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bahkan ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya yang digagas oleh PLTK di sekolah kemarin sudah kan tangan
8: ibu kerjasama. PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
11: Kepala Research Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Yendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan, Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
12: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu, saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
11: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
13: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
11: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.
2: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Reporter Dodi Setio menurunkan laporannya.
14: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
15: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026 yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
14: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwis Suryat Maja.
16: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindak Kop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, Pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
17: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun. Diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Prestasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
16: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
18: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidaknya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, Kadin berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita nggak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
16: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
20: Dan kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
19: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
21: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
19: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
1: Jadi tentunya melalui PDPB, pemutakhiran data pemilih, ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini.
0: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya, apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung, termasuk bukti makam, dan dokumen lainnya. Ila Nurlaila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenar.
22: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
0: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
23: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran tiga matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Rurus Jati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipres Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristian Napitulu kepada RRI menerangkan, kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
24: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia 81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari tiga matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
23: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
24: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
23: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
4: Ya, jadi Tanjak Pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
3: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
4: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
3: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
5: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jamie menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
6: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
5: Sekretaris APUK Jamie mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renil Davalantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Riau Sore.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak?

0: Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua ya, yang mana di sore hari ini mungkin sedang mobile ya, pulang ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat. Tetap berhati-hati pendengar, dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Pendengar, jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera kembali meningkat ya. Jadi berdasarkan pemantauan BMKG, tercatat 1011 titik panas di Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan yang mana mencapai 761 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir, mengatakan dari total tersebut, titik panas terdeteksi di sejumlah provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 761 titik, selanjutnya Lampung 178 titik, Jambi 59 titik, Kepulauan Bangka Belitung 65 titik, dan Bengkulu 7 titik. Sementara itu aktivitas titik panas di Provinsi Riau sudah menurun drastis. BMKG hanya mendeteksi satu titik panas yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas di Sumatera, termasuk di Provinsi Riau, sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Selamat datang di dunia kegelapan. Tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian. Mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur hidup.

Berdengar satu lagu dari Ebit Gade, Adera Segara dengan Elegi Esok Pagi ya. Hari ini sudah selesai, besok harus kembali menjalankan aktivitas. Kita istirahat sejenak ya, pendengar, isi kembali energi ya. Mungkin untuk Anda yang hari ini terasa begitu lelah ya, Anda dapat memaksimalkan waktu istirahat Anda, pendengar. Pendengar masih di rangka informasi dan musik ya di Riau. Sore untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 28 September 2026, dan masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar. Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekanbaru mencatat 3.605 kasus baru tuberkulosis atau TBC hingga 20 September 2026, dan jumlah tersebut itu baru mencapai 68,2% dari target penemuan kasus tahun ini sebanyak 5.280 kasus. Kepala Dinkes Pekanbaru Hazli Fendrianto mengatakan upaya penemuan kasus TBC terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan maupun secara aktif di tengah masyarakat. Dan menurutnya capaian penemuan kasus TBC pada tahun ini masih perlu ditingkatkan, karena pada tahun lalu di 2025 Dinkes Pekanbaru itu berhasil menemukan 5.505 kasus atau 114% dari target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebanyak 4.838 kasus. Dan capaian tersebut menjadi dorongan bagi Dinkes Pekanbaru untuk memperkuat penemuan kasus sekaligus meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC. Jadi selain memperkuat penemuan kasus dan pengobatan, Dinkes Pekanbaru juga memberikan apresiasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencatatkan kinerja terbaik dalam penanganan TBC. Untuk kategori penemuan kasus TBC terbanyak itu pada 2025, Puskesmas Sidomulyo meraih peringkat pertama. Posisi berikutnya ditempati oleh Puskesmas Payung Sekaki dan Puskesmas Rejo Sari. Sementara itu dalam kategori keberhasilan pengobatan, Puskesmas Sidomulyo mencatat capaian tertinggi sebesar 99%. Selanjutnya Puskesmas Sabta Taruna itu mencapai 98%, sedangkan Puskesmas Sail dan Puskesmas Langsat masing-masing mencapai 97,4%. Dan beliau juga berharap bahwa capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk terus memperkuat penemuan kasus serta memastikan pasien TBC itu menjalani pengobatan hingga tuntas ya. Jadi memang untuk penyakit TBC sendiri ini salah satu penyakit yang memang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dan salah satu gejalanya itu adalah batuk berkepanjangan ya. Jadi kalau Anda merasa memiliki gejala dari TBC, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu ke puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah ya, agar bisa segera mendapatkan penanganan terbaiknya, pendengar.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi memprihatinkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kampar yang belakangan ini viral di media sosial mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kampar guna membahas solusi perbaikan infrastruktur sekolah tersebut. Perhatian publik sebelumnya tertuju pada bangunan kelas jauh SDN 007 Sungai Agung yang berlokasi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Berdasarkan informasi yang beredar, luas ruang belajar yang sudah berdiri dan digunakan sejak tahun 2004 tersebut mengalami kerusakan yang cukup signifikan, di mana dinding bangunan hanya terbuat dari bahan triplex. Isu ini mencuat menjadi perbincangan publik setelah seorang guru honorer bernama Romawati mendokumentasikan dan membagikan kondisi ruang kelas tempatnya mengajar ke media sosial. Kemudian situasi ini menjadi sorotan tambahan ketika Wakil Bupati Kampar Miss Harti memberikan teguran kepada Romawati terkait keputusannya mempublikasikan kondisi bangunan sekolah tersebut. Dinamika ini memicu harapan dari masyarakat agar fokus utama pemerintah tetap diarahkan pada perbaikan fisik sarana pendidikan. Merespon perkembangan situasi tersebut, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan perlunya komunikasi secara struktural antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta ia memastikan bahwa Pemprov Riau tidak akan tinggal diam dan akan berupaya memfasilitasi percepatan penanganan agar para siswa dan guru mendapatkan tempat belajar yang layak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
6: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore untuk hari Senin 28 September 2026. Dan pendengar, saya informasikan nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Suci Raslia yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pendengar, sebelum kita hadirkan nanti lagu-lagu religi, pembacaan ayat suci Al-Quran ya, mari sama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Keinginan Orang Setelah Wafat bersama dengan Ustadz Ahmad Muklisin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, yang semuanya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas seluruh fasilitas nikmat yang kita tak mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Oleh karena itu, sama-sama kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paling tidak, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan inspirasi kepada kita di dalam permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah Wahai Rasul, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau Sayyidina Anas saja masih memohon mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang jaraknya sudah lebih dari 14 tahun? Padahal Sayyidina Anas satu di antara orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tentu kita sangat amat berharap agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di antara keinginan orang ketika sudah meninggal. Hidup tentu pasangannya kematian. Maka kematian adalah satu keniscayaan yang kita tidak bisa menghindar darinya. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, "Aynama takunu yudrikhumul maut." Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampirimu. Maka jangan sampai saat nyawa sudah terpisah dengan raga, atau saat malaikat Izrail menjumpai kita, baru kemudian datang penyesalan. Karena di antara penyesalan orang yang sudah mati atau orang yang sudah didatangi oleh malaikat Izrail, satu di antaranya adalah penyesalan kenapa ketika sehat, kenapa ketika hidup dia tidak mau bersedekah. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyesalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam surat Al-Munafikun, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya ini adalah, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika sudah datang kematian, lalu muncul penyesalan. Ketika sudah didatangi oleh malaikat Izrail, muncul penyesalan. Dan di antara penyesalan itu, kenapa waktu masih sehat, waktu masih hidup, tidak mau bersedekah? Meskipun makna keinginan bersedekah ini ulama menjelaskan dengan yang lebih luas. Di antara makna bersedekah itu, kenapa menunda waktu masih hidup, tidak mau berzakat? Maknanya bahwa pesan ini jangan sampai kemudian kita menunda kebaikan. Kalau kita menunda kebaikan, saat kita ingin melakukan kebaikan justru kita sudah didatangi oleh malaikat Izrail. Saat kita akan melakukan kebaikan justru kematian sudah menghampiri kita, maka kemudian akan muncul rasa penyesalan. Supaya rasa penyesalan itu tidak ada ketika kita masih sehat, mari kita bersedekah. Ketika kita masih hidup, mari kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita masih hidup, mari kita membayar zakat jika harta kita sampai satu nisab. Ketika kita masih hidup, bagaimana kemudian kita berwakaf supaya setelah kita mati, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pesan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, "Asyratun la tanfa." Ada 10 hal yang di dalam hidup itu tak bermanfaat, di dalam hidup itu tidak berguna. Satu di antaranya harta yang kita cari susah payah. Bisa saja kita keluar dari rumah sebelum matahari terbit, sampai ke rumah setelah kemudian matahari terbenam, lalu kemudian kita simpan sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi banyak. Saat itu tidak habis kita makan. Saat tidak habis kita makan, lalu kemudian harta itu tidak menyusul kepada kita setelah kita mati. Maka harta yang tidak menyusul kepada kita setelah kita mati, itu di antara harta yang tidak berguna menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Maka ketika harta itu tidak berguna, muncul rasa penyesalan. Kenapa dahulu waktu hidup kami tidak berinfak? Kenapa ketika hidup kami tidak bersedekah, tidak berwakaf, tidak membayar zakat? Maka penyesalan selalu ada di belakang. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, sempatkanlah ketika hidup, jika harta sampai satu nisab, jangan lupa kemudian kita berzakat, jangan lupa kemudian kita berwakaf, berinfak, bersedekah, dan kemudian lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mati, tak ada lagi yang akan berharga bagi kita. Ketika hidup, apa yang kita makan kemudian akan habis. Apa yang kita pakai akan lapuk. Dan yang kita sedekahkan itulah yang akan membersamai kita saat nanti kita berada di alam barzah. Maka jangan sampai rasa penyesalan itu muncul karena kita tidak melakukan sesuatu yang seyogyanya kita lakukan saat kita masih hidup. Maka ketika kita masih hidup, lakukanlah sesuatu itu supaya kemudian tidak muncul rasa penyesalan. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan bukan hanya sekedar hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan karena ada pasangan kematian, bagaimana kemudian kita membekali diri. Hidup yang sekejap ini saja perlu bekal, apalagi kemudian hidup untuk selama-lamanya. Di dunia ini kita diibaratkan ka'abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Tentu amat sekejap, amat sebentar jika dibandingkan dengan waktu yang nanti pasti kita akan berjumpa, yang disebut dengan kemudian waktu akhirat. Maka di kesempatan hidup yang sekejap ini, siapapun di antara kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, ketahuilah ada hak orang yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau sampai satu nisab, mari sama-sama kemudian kita berzakat. Kalau tidak sampai satu nisab, jangan sampai kemudian kita tidak berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja, saat di rumahnya ada 3 kurma, masih mensempatkan untuk memberikan ke 3 kurma kepada orang yang meminta. Maknanya supaya nanti kita tidak menyesal kenapa ketika hidup tidak bersedekah, kenapa ketika hidup tidak berinfak, kenapa kemudian ketika hidup tidak berwakaf. Tentu tempat-tempat di mana kita akan membayar zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf sangat banyak. Kalau bisa lembaga-lembaga yang kemudian jelas bisa diaudit dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya berapa jumlah masyarakat Riau yang sudah membayar zakat dan kemudian lain sebagainya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah ruka wa atubu ilai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendengar demikian tadi telah kita simak bersama mimbar agama Islam. Dan untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan segera hadirkan juga pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya. Segera kita akan dengarkan pembacaan Qur'an surah Al-Fajr dimulai dari ayat 27 hingga ayat 30. Nanti akan dibacakan oleh Hindra Gunawan diterjemahkan Harun Ar-Rasyid.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kaum muslimin muslimat pendengar di Pekanbaru dan sekitarnya, kini sudah tiba waktunya kita akan dengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru. Jadi untuk menemani Anda di kesempatan ini, pendengar ya, hiburan lagu-lagu Islami ini masih akan kami hadirkan. Dan tentunya juga ada beberapa informasi yang nanti akan kami kabarkan untuk Anda, pendengar. Hari ini di edisi Senin ya, hari yang ke-28 di bulan September 2026, menemani Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Suci Rasli akan bersama Anda. Tentu banyak ragam program yang nantinya bisa Anda simak ya. Seperti nanti kita akan update juga ada informasi terkini, baik itu informasi dalam negeri, luar negeri, lalu juga seputar perkembangan olahraga. Ini akan kami rangkum nanti untuk Anda, pendengar ya. Kita akan simak informasi tersebut dalam Warta Berita yang akan kami hadirkan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu juga nanti kita akan mengikuti pula ada mimbar agama Hindu nanti pada pukul 19 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dan juga akan ada

beraktivitas menuntaskan kegiatan di malam ini hingga tuntas nanti. Kali ini ada Wali yang mengajak kita lewat lagunya. Mengajak kita untuk apa? Ya, hijrah. Ini dia Wali, Kuy, hijrah.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk

auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar Pro 1, untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini kami cukupkan hingga di sini, pendengar ya, karena kini sudah tiba waktunya. Kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 Jakarta. Akan kami hadirkan informasi untuk Anda dalam warta berita yang akan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil Jabar saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan Kakanwil juga baru, Pak. Kakanwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena blure ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Manenggang Kecamatan Sekamnya, dan Desa Bulungwe Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
0: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
4: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Kalung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix dipasukkan pada Lukwidwi, kemudian juga oleh Romani, Kakan Orang Mantan, ada lu kemudian ada Joy Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masih bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduliti Lolipo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Pendengar Pro 1, lagu dengan judul Pelikmu Untuk Pelukku bersama Fiersa Bersari baru saja menemani kita di malam ini, yang mana lagu ini sudah membawa kita saat ini pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Kami masih bersama Anda dalam rangkaian Riau Malam, dan untuk melanjutkan kebersamaan ini tentu masih banyak ragam program yang akan kami sajikan menemani Anda di hari Senin 28 September 2026 ini. Pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam program Mimbar Agama Hindu ya. Nah, pada malam ini kita dengarkan mimbar agama Hindu akan disampaikan oleh Made Wardati dengan topik yaitu menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Untuk Anda pendengar Pro 1, selamat menyimak dan mendengarkannya mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Awigena Mastu Nama Sidam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua umat sedharma dan para pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 yang budiman dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam rangka mimbar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, kami mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan warenugraha kepada kita semua. Serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kerahayuan, dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban. Mimbar pada malam ini dengan tema menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dengan saya, Madi Wardati dari WHDI Provinsi Riau. Umat sedharma yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu hal yang lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa. Tempatnya salah. Pepatah Jawa mengatakan, ora ono tanpa sandungan. Ora ono, masalah tanpa pungkasan. Tidak ada hidup tanpa cobaan, dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita karena tidak hati-hati. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah dalam agama Hindu ada ajaran sastranya? Umat sedharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, secara umum manusia selalu menghadapi tiga perkara besar dalam hidupnya. Hal itu seperti dinyatakan dalam Pustaka Suci Saramscaya 474 yang berbunyi Artamsca durlapan lo klemascu sudam sita dukam caiwa kutupan tam ya paceti samosyate. Artinya, begitu susahnya mendapatkan harta atau uang dengan benar dalam hidup ini, begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini atau klise. Dan begitu sulitnya menjaga keakraban dalam persaudaraan atau kutumbakam dalam kebersamaan hidup ini. Ada tiga perkara hidup. Yang pertama, durlabaning ate, yaitu sulitnya mendapatkan uang yang benar. Saat pandemik, perekonomian menjadi sulit. Banyak pekerjaan dirumahkan. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat tiga cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu aniaya arta, yaitu uang hasil kekerasan. Kemudian apri klesia arta, uang hasil penggelapan. Dan arta saking kesembahan sastra, uang hasil sogokan lawan. Nah, kedua, sulabaning klese artinya dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tatirerya Upanishad, ada lima yang disebut panca klesia, yaitu awidya. Menurut klesia, awidya adalah kemabukan, asmita, mementingkan diri sendiri atau egois. Raga, pengumbaran hawa nafsu, dwesya, pedandam. Dan abiwesa, hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah lima hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini. Sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang menimpa. Kemudian yang ketiga, perkara hidup yang ketiga adalah dukaning mahrakse kutumba.
yaitu sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat, tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah yang mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan? Dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta memutuskan setiap masalah yang dihadapi. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri, yaitu dengan berdoa, mencari akar permasalahannya. Setelah kita mampu mencari akar masalah, akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan dan bersyukur selalu dalam hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Berdoa dan mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Umat sedharma yang berbahagia, dari uraian tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti. Kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Kata kuncinya adalah jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan atau Sang Yang Widiwasa, supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi. Santi, Santi.

Mimbar Agama Hindu tadi baru saja kita simak bersama pendengar ya, telah disampaikan oleh Made Wardati dengan topik menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 untuk menemani aktivitas Anda di malam ini, kita beralih terlebih dahulu untuk menyimak mini drama ya. Pada malam ini mini drama itu merupakan produksi dari RRI Pekanbaru dengan judul Menyala dalam Redup. Selamat mendengarkan.

0: Eh Al, tunggu. Kamu mau ngapain? Kenapa malah tombol delete yang kamu tekan?
1: Gak apa-apa, Din. Aku rasa folder tulisan ini memang mending dihapus sekalian. Biar aku gak perlu berharap tinggi-tinggi lagi.
2: Astaga, Alia. Kamu gak boleh ngambil keputusan sepihak gini. Cerita yang kamu bikin itu selalu dinanti banyak orang, termasuk kita berdua. Jangan asal main hapus cuma gara-gara emosi sebentar.
1: Tapi kali ini beda, Mai. Ulasan sama cemoohan orang-orang di kolom komentar kemarin benar-benar merusak keyakinan aku. Makin dibaca, makin bikin aku ragu sama diri sendiri.
2: Ya ampun, kenapa harus orang-orang seperti itu yang kamu dengerin? Mereka itu cuma pandai mencerca tanpa tahu seberapa banyak keringat dan waktu yang kamu korbankan. Orang yang gak punya karya emang biasanya paling bising kalau mengkritik.
0: Betul banget tuh kata Maya Al. Mana Al yang dulu selalu bilang ke kita kalau karya yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya sendiri. Kenapa sekarang kamu malah kalah sama ketikan jempol orang luar?
1: Aku cuma merasa semua yang mereka bilang ada benarnya.
0: Al, jangan ditahan kalau mau nangis. Tapi tolong, jangan hancurkan mimpi yang udah kamu bangun dari nol cuman karena omongan jahat.
1: Mungkin kalian gak baca semua komentarnya. Mereka mencemooh fisikku, Din. Katanya orang yang punya keterbatasan ruang gerak kayak aku gak bakal bisa bikin cerita yang bernyawa. Terus katanya duniaku terlalu sempit buat bisa memahami perasaan orang lain. Padahal aku cuma pengen karya ini jadi bukti kalau aku bisa mandiri tanpa harus bergantung sama panti atau keluarga terus-terusan. Tulisan ini satu-satunya pegangan aku. Tapi mereka malah menginjak-injak harapan itu seolah-olah aku gak berhak bermimpi.
2: Al, tatap mata aku. Kamu ingat gak pas pertama kali novel pertama kamu terbit 2 tahun lalu? Waktu itu kita bertiga nangis bareng kan di kamar ini karena akhirnya nama kamu ada di sampul buku.
0: Iya Al, waktu itu kamu bilang keterbatasan fisik ini bukan kurungan, tapi justru kacamata unik yang bikin cara pandangmu beda dari orang lain. Buku itu terpajang di toko buku nasional bukan karena belas kasihan orang, tapi karena tulisanmu memang sebagus itu.
2: Eh, dengerin kita ya Al. Keterbatasan fisik kamu itu bukan penghalang jiwa kamu buat berkarya loh. Orang-orang yang ngetik kalimat jahat itu cuman gak sanggup aja melihat seseorang dengan keterbatasan tapi bisa melangkah lebih jauh dari mereka.
1: Kalian beneran percaya kalau tulisan aku masih layak buat dibaca?
0: Bukan cuman layak, Al, tapi dinantikan. Draft yang mau kamu hapus itu punya jiwa. Jangan biarkan suara-suara sumbang itu mematikan lampu yang sedang kamu nyalakan sendiri.
1: Terima kasih ya. Kalau nggak ada kalian yang mengingatkan, mungkin file ini udah hilang selamanya dan aku bakal menyesal.
3: Nah, gitu dong.
0: Sekarang tutup dulu laptopnya. Jangan disentuh dulu draftnya sampai pikiranmu tenang. Kita pindah duduk ke teras belakang yuk. Udara segar sama kopi hangat pasti bisa bikin kamu lebih segar.
1: Iya deh, beruntung banget aku punya sahabat yang selalu pasang badan pas aku lagi jatuh dan ragu kayak gini.
2: Kapanpun kamu butuh sandaran atau butuh orang buat ngomelin netizen jahat itu, kita bakal selalu ada di barisan paling depan buat dukung kamu, Al.

0: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
1: Iya, Ma.
2: Ntar, Ma, lagi seru nih.
0: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
1: Mau sambil nonton.
0: Nggak bisa. Kalau makan, nggak ada namanya sambil pegang HP.
2: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
0: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
2: Ya deh, Ma. Nih.
0: Papa, HP-nya sini.
3: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
0: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
3: Ya udah deh. Nih.
0: Nah, gitu dong semuanya.
4: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baru saja kita nikmati bersama lagu dari Raisa dengan judul Jatuh Hati. Ya, spesial tentunya untuk Anda lagu ini yang mana sudah membawa kita juga pada pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Rangkaian informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, karena kita saat ini berada dalam program informasi dan musik Pro 1. Kali ini informasi datang dari laman rri.co.id kami hadirkan terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia pendengar. Jadi memang hari ini ya, tepatnya tanggal 28 September setiap tahunnya itu PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperingati ulang tahunnya pendengar ya. Dan 28 September 2026 ini itu merupakan hari ulang tahun Kereta Api Indonesia ya, PT Kereta Api Indonesia yang ke-81 pendengar. Peringatan ini digelar di kantor pusat KAI di Bandung tepatnya ya, dengan mengusung tema Semakin Melayani. Jadi tema ini pendengar sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga menuju operator kereta api kelas dunia. Ya, terkait itu juga Direktur Utama Kereta Api Indonesia Bobby Rashidin mengatakan dalam keterangan pendengar bahwa perjalanan kereta api Indonesia itu tidak lepas dari sejarah panjang perkeretaapian Indonesia yang kini mencapai 159 tahun ya. Jadi menurutnya KAI itu terus berupaya mendukung konektivitas masyarakat melalui layanan yang semakin aman, andal dan juga terintegrasi. Nah, sepanjang September pertama di 2026 ini pendengar, dari informasi kami dapatkan ya, Kereta Api Indonesia itu tercatat telah melayani lebih dari 258 juta pelanggan dengan pendapatan konsolidasi sekitar 18 triliun rupiah. Nah, ke depan Kereta Api Indonesia itu juga terus mengembangkan layanan dan juga bisnis, mulai dari revitalisasi stasiun, pengembangan hunian terintegrasi hingga layanan pariwisata seperti The Nusantara Explore. Bobby menegaskan dalam keterangan yang disampaikan pendengar bahwa meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat itu juga tentu harus diikuti dengan peningkatan kapasitas ya, lalu juga terkait dengan sarana dan prasarana serta juga keselamatan dan integrasi antar moda ini juga harus ditingkatkan. Jadi pendengar, di usia 81 tahun Kereta Api Indonesia ingin terus bertumbuh bukan hanya dari sisi bisnis tetapi juga dari kualitas pelayanan dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Ya, semakin melayani semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Cinta ini lagu yang dirilis di tahun 2017 lalu, pendengar ya, bersama The Groovy telah hadir menemani kita tentu spesial untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami ingin kabarkan informasi yang bisa dikatakan ya cukup menggembirakan. Informasi datang dari dunia olahraga. Jadi kabar menggembirakan ini datang dari cabang bulu tangkis Asian Games 2026, pendengar. Ya, dua wakil Indonesia ini berhasil melangkah ke partai final dan tentunya ini menjadi tambahan harapan ya bagi kontingen merah putih untuk meraih medali emas. Ya, dua wakil tersebut pendengar itu adalah ganda campuran bernama Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta untuk tim ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Nah, untuk Amri dan Nita ini memastikan tiket final setelah mengalahkan pasangan Cina Feng Yangzi dan Huang Dongping dua game langsung pendengar, yaitu dengan skor 21-12 dan 21-14. Sementara untuk Leo dan Daniel itu juga tampil meyakinkan ya dalam pertunjukan yang disaksikan atau yang dilihatkan oleh mereka pendengar. Ini mereka menundukkan pasangan Korea Selatan yaitu Kim Won-woo dan Se Song-ji dengan skor 21-11 dan 21-14. Nah, melihat hasil tersebut, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ini mengaku bersyukur ya. Ia mengatakan bahwa para atlet sudah berjuang maksimal dan kini fokus menghadapi pertandingan final. Menurut Taufik, di partai puncak itu tidak ada lagi soal peringkat. Yang paling penting itu adalah kesiapan dan juga kemampuan atlet memberikan penampilan terbaik. Nah, pendengar, untuk partai final dua pasangan Indonesia ini itu akan dijadwalkan berlangsung hari Selasa besok ya, 29 September 2026. Untuk Amri dan Nita itu akan menghadapi pasangan Cina Xiang Zhenbang dan Wei Yashin. Sementara Leo dan Daniel akan bertemu Liang Weiqing dan Wang Cheng. Jadi tentu kita akan nantikan perjuangan mereka ya. Semoga tampil maksimal dan membawa hasil terbaik untuk Indonesia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana mungkin? Ya, ini lagu yang baru saja kita nikmati bersama di kesempatan ini, pendengar, lagu yang dilantunkan oleh Ismi Ajis ya. Oke, nah itu artinya apa? Ya, kali ini kita sudah melangkah di era lagu tahun 80-an dan 90-an, pendengar ya. Jadi kita bersama dalam rangkaian program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi ini tempatnya kita bongkar lagi celengan memori lewat lagu-lagu terbaik ya. Kalau mungkin kemarin celengannya belum terbongkar. Jadi malam ini celengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies. Nah, akan kita dengarkan lagu era tahun 80-an dan 90-an disiapkan untuk Anda malam ini, yang tentu kita akan menikmatinya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam nanti. Saya Suci Raslia, masih bersama Anda pendengar ya. Kita merangkai kebersamaan di Ruang Rindu edisi malam ini, Senin 28 September 2026. Kabar Anda bagaimana pendengar Pro 1? Semoga semuanya sehat ya, tetap semangat juga. Dan tentunya bagi Anda mungkin yang kini dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda, ya semoga nantinya bisa juga menikmati lagu-lagu hits koleksi Pro 1, lagu-lagu lawas, lagu kenangan akan kita dengarkan. Kalau mungkin tidak terlalu sibuk dengan aktivitas kegiatan yang kini tengah mungkin Anda lakukan, ya boleh juga berpartisipasi di program ini, pendengar. Saya buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, berbagi salam rindu malam ini melalui udara. Yuk, boleh gabung saja di sini ya. Di line telepon sudah kami buka. Satu nomor bisa Anda gunakan untuk line interaktif langsung di 0761251111 ya. Hanya di 0761251111 atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 1776739991.

0: Baiklah pendengar Pro 1, di malam ini beberapa list lagu sudah kami siapkan ya. Bisa Anda pilih satu dari banyaknya lagu kita malam ini pendengar. Era tahun 80 dan juga 90-an ya. Ada Pance, Pance Pondang, Demi Kau dan Si Buah Hati, Nia dan Yati, Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Ada juga lagu dengan judul Curiga dari Lola Pitaloka. Ini ada lagu pula yang dirilis di tahun 99 ya tepatnya. Ada lagu dari Gigi dengan judul Hinakah. Nova Urba, Hatiku Bagai Terpenjara. Nyanyian Cintamu dari Ebi Tri. Lalu juga kami siapkan lagu dari Beragi dengan judul Semua Cinta. Bumerang dengan judul lagunya Kasih. Atik CB Terapung dari Krisye dengan judul lagunya Matahari. Sherly Malinton, Merpati Malu. Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati. Lalu juga ada lagu dari Januari Kristi, Aku Ini Punya Siapa. Hari Mukti, Ada Kamu. Gusti Randa, Ingin Kembali. Dan terakhir lagu dari Tri Utami dengan judul lagunya Keraguan ya. Itu malam ini lagu yang kami siapkan yang tentu bisa Anda nikmati. Silahkan dipilih langsung ya. Kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang gabung di via WhatsApp boleh, nanti pesannya akan saya baca. Boleh juga untuk memilih lagu di malam ini, silahkan ya. Tapi untuk di sesi pertama ini beberapa penelpon ini mungkin akan saya sapa terlebih dahulu sebelum kita bacakan untuk pesan-pesan yang sudah masuk di Pro 1. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori. Lewat lagu.
1: Alhamdulillah. Selamat malam Kak. Ini siapa nih?
0: Dengan saya Suci.
1: Kak Suci.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Kabar.
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa?
1: Ya, ini Pak Muiz.
0: Oh, Pak Muiz. Pak Muiz kalau enggak salah di mana ya? Aduh, lupa saya nih. Di
1: saya?
0: Pak Muiz di mana posisinya?
1: Di Siak.
0: Di Siak ya.
1: Iya.
0: Kabupaten Siak. Sehat kabarnya Pak Muiz?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Di rumah saja malam ini.
1: Iya, begitulah mendengar acara ini.
0: Iya, kita nikmati.
1: Kemana-mana, apalagi cuacanya dingin.
0: Dingin, jadi kita nikmati aja lagu-lagu iya. Kenangan di rumah ya Pak Muiz ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Pak Muiz mau lagu dari siapa?
1: Lagu Kak Suci.
0: Iya, lagunya sudah kita siapkan. Dari siapa maunya Pak Muiz?
1: Dari siapa? Dari...
0: Mm-mm.
1: Tri Utami.
0: Yang Tri Utami ya. Oke,
1: iya.
0: Mantap ini pilihannya nih.
1: Iya.
0: Judulnya Keraguan nih Pak Muiz.
1: Ya, karena lagu itu populernya waktu tahun 80-an.
0: Betul.
1: Juga dulu itu.
0: Mm-hmm.
1: Semasa saya di Pekanbaru, saya ini
0: iya.
1: Di radio juga kemarin.
0: Oh, berarti sempat
1: radio
0: lama ya?
1: Radio swasta yang cendana di Tampen dulu.
0: Jadi lama di Pekanbaru Pak Muiz kemarin
1: lama.
0: Ya?
1: Lama, 80 sampai ke 90.
0: Di Pekanbaru itu posisinya?
1: Iya.
0: Oh. Oke, oke, baik.
1: Masa-masa remaja dulu.
0: Remaja gak tuh?
1: Iya.
0: Masa-masa bujang gitu ya.
1: Mantap,
0: mantap. Berarti sudah.
1: Salam-salam.
0: Oh, boleh, silahkan untuk siapa salamnya Pak Muiz.
1: Untuk Ucua Minambo, untuk Bang Simpson,
0: yeah.
1: Dan juga untuk Pak Mali.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Abiza juga di Surat Panjang, dan juga untuk semua-semualah teman-teman yang berada di Pekanbaru.
0: Ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Dan juga untuk Kak Suci sama petugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muiz. Terima kasih sudah bergabung ya. Pendengar kita dari Siak yang membuka pintu ruang rindu malam ini. Nanti lagunya ditunggu ya Pak Muiz ya. Kita flashback masa-masa remajanya Pak Muiz ini lewat lagu dari Tri Utami dengan judul lagunya Keraguan. Sehat selalu ya untuk Pak Muiz bersama keluarga di Siak sana. Oke, pendengar lain juga boleh gabung yuk. Halo, Ruang Rindu.
2: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bunda Roslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi.
2: Yoi.
0: Berkabar baikkah malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Selalu sehat hendaknya ya.
2: Gimana?
0: Saya baik, sehat juga Pak Dedi, alhamdulillah.
2: Nah, anak.
0: Anak sehat juga, alhamdulillah. Mohon doanya aja, semoga kita semua selalu sehat Pak Dedi ya.
2: Nah, itu dia
0: yang terpenting itu. Oke.
2: Okay.
0: Amin, Allahumma amin. Baiklah, lagu dari siapa maunya ini Pak Dedi? Silakan dipilih.
2: Inka Kristi apa tadi?
0: Inka Kristi, malam ini kita judulnya mana dia Inka Kristi? Sebentar, kok hilang? Oh ini, Nyanyian Suara Hati.
2: Nyanyian Suara Hati.
0: Iya, mau?
2: Iya.
0: Boleh,
2: ya.
0: Oke siap. Untuk siapa ini lagunya? Salam rindu.
2: Untuk Assalamualaikum dulu lah, untuk Mama Yud,
0: di
2: Kasik,
0: Labuai. Iya, Waalaikumsalam. Oke.
2: Untuk Bu Yani di Jalan Paus.
0: Iya.
2: Kita di Kampar. Terus Al di Pasir Pengarean.
0: Iya.
2: Suamin di Rumio. Fiska ini kemana ya? Kok
0: siapa?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Fiska di Kampar itu loh.
0: Oh, iya ya.
2: Lama nggak nongol-nongol.
0: Iya, ada pendengar kita di Kampar Fiska. Ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan berkabar baiklah, kita doakan ya.
2: Iya.
0: Pak Dedi ya, amin.
2: Iya.
0: Baik, untuk siapa lagi?
2: Desa Rajin, Desa Rajin.
0: Terus untuk siapa lagi? Itu saja?
2: Iya.
0: Baiklah, makasih ya Pak Dedi ya.
2: Apa?
0: Terima kasih.
2: Nah, tadi manggil apa?
0: Pak Dedi.
2: Pak Dedi. Emang aku udah tua di mata Bunda.
0: Emang dipanggil apa selain Bapak?
2: Aku ini masih muda loh, Bu. Masih kenyal.
0: Itu bentuk loh, saya menghargai Pak Dedi itu.
2: Oh,
0: gitu
2: ya.
0: Karena kan panggil lebih tua dari saya.
2: Panggil Akang.
0: Aduh, tolonglah.
2: Panggil Akang aja. Kayak bintang tuh.
0: Akang. Mudah-mudahan terbiasa ya. Mudah-mudahan saya bisa terbiasa memanggilnya itu.
2: Ya. Akang bilang itu.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi. Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request panggilan ya ini Pak Dedi ya. Bertahun-tahun manggilnya Pak Dedi, jadi malam ini inginnya dipanggil Akang, Kang Dedi gitu. Jadi Kak Bintang Leli Sartika memanggilnya demikian toh. Mudah-mudahan lidahnya terbiasa ya Pak Dedi. Duh, Pak Dedi lagi Kang Dedi. Ruang rindu.
3: Ya, ruang rindu. Rambut pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, lengkap gitu kan cocok.
3: Ada yang minta dipanggil Akang.
0: Nah makanya.
3: Sang Mas Dedi.
0: Harus membiasakan Akang lidah aja. Lagi makanya. Mulai malam ini harus membiasakan ya, bertahun-tahun setelah panggil Pak gitu ya.
3: Ada apa rupanya diganti.
0: Kenapa Pak Dedi diganti? Mungkin terlena karena Kak Bintang manggil Kang, jadi pengen dipanggil iya. Kang ya kan.
3: Mungkin jadi favorit sama dia.
0: Iya, bolehlah kita usahakan untuk merubah itu ya. Oke, apa kabar Riza?
4: Kabarnya sehat.
0: Sehat, baiklah. Ini lagi di mana ini?
4: Oh, baru pulang dari luar tadi.
0: Jalan-jalan.
4: Bukan, kan buka puasa aku beli makan.
0: Makan di luar gitu ya. Puasa Senin Kamis. Masya Allah, mantap.
4: Mengganti.
0: Oh, mengganti. Udah mulai dekat lagi soalnya kita mau puasa
4: dan
0: lagi ya.
4: Itu
0: dia, jadi mulai bisa diangsur-angsur
4: jadi,
0: lah.
4: Jadi pasti masih bolong-bolong sih. Kan gak banyak seminggu.
0: Iya, jadi bisa lah kita penuhi itu ya kan.
4: Iya, pokoknya sebelum puasa udah
0: nah, selesai. Nah, udah selesai, jadi gak ada lagi beban ya Iza ya. Inilah kalau perempuan.
4: Itulah kan ini. Agak berat sih karena kita kan yang beraktivitas.
0: Iya betul.
4: Nah, itulah.
0: Ya gitu.
4: Apa lagunya Kak
0: Cici? Ini kita 80-90.
4: Iya, saya suka.
0: Dari cuma Pance, Nia Daniati, Lola Pitaloka, ada Gigi, Nafa Urba, Ebi Tri, Bragi, Bumerang.
4: Apa lagunya?
0: Kalau Ebi Tri ini tahun 99 judulnya Nyanyian Cintamu.
4: Lain-lain.
0: Terus ada Atik CB, Krisye, Sherly Malinton, Januari Kristi, Hari Mukti, terus penyanyi berikutnya ada Gusti Randa. Itu saja.
4: Atik CB judulnya?
0: Atik Terapung.
4: Gak yang risau ya?
0: Gak masuk risau.
4: Masuk ya?
0: Iya.
4: Yaudah itu aja.
0: Yang mana Atik?
4: Atik.
0: Oke, baik. Siap Iza.
4: Salamnya buat
0: silakan
4: semua. Kang Mas. ke Mas Dedi, apalah nama diganti-ganti.
0: Terbang-terbang itu Pak Dedi.
4: Iya.
0: Kita infokan untuk seluruh seluruh pendengar, berarti konsepnya sekarang Kang Kang Mas apa
4: oh,
0: Kang
4: yang
0: aja?
4: Oh, Kang aja gitu.
0: Kang Kang, nah Kang.
4: Yaudahlah, dia maunya gitu kan.
0: Iya.
4: Salam sehat dia buat semua ya. Bisa buat Kasuki dan semua penyiar.
0: Terima kasih Iza. Sama-sama. Selamat malam Iza, selamat beristirahat ya. Tapi ditunggu dulu lagunya, kita nikmati dulu. Nanti baru bobo ya. Nanti mimpin Kang Dedi pula nanti. Aduh, luar biasa pendengar kita ini. Sudah 3 penelpon ya, saya sapa. Wah, tidak terasa udah 3 aja pendengar yang disapa di sesi pertama kita ini. Ada pesan kah di WhatsApp atau nanti aja pesannya kita bacakan? Nanti ngamuk. Mana nih Mbak Suci janjinya bakal dibacakan pesannya? Iya, ini saya bacakan ya. Kalau untuk pesan pendengar untuk di WhatsApp, itu kalau di WhatsApp khusus di WA ya. WA-nya itu maksudnya melalui pesan gitu, kirim pesannya, chatnya begitu. Kalau di telepon tidak saya terima. Kalau di telepon kita hanya di 0761251111. Oke. Apa dari siapa ini? Selamat malam. Udah gitu aja. Muhammad Saputra. Selamat malam kembali untuk Muhammad Saputra. Ya, cuman menyapa gitu aja. Selamat malam katanya gitu. Oke, malam kembali. Ada Pak Gading di Siak. Lagu yang diminta ini enggak masuk list kita, Pak Gading. Nanti saya ganti saja ya. Lagu dari siapa nanti yang akan kita nikmati nih? Sarli Malinton saja. Saya pilihkan lagu ini untuk Pak Gading di Siak. Titip salam untuk seluruh pendengar Pro 1 Pekanbaru, spesialnya buat Kak Suci. Oke, baiklah. Semoga sehat, murah rezeki dan sukses. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Ini pesan yang masuk nanti akan saya bacakan di sesi berikutnya. Ada beberapa pesan lagi, jadi boleh sembari kita menikmati lagu-lagu ataupun juga nanti saya juga menyapa pendengar kita yang gabung di by phone. Boleh Anda kirim juga terus pesan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Tri Utami akan menemani kita di Ruang Rindu. Spesial lagu ini untuk yang pilih tadi ada Pak Muiz di Sia. Pendengar Pro 1 tetap bersama kami ya dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Jalan tuh.
1: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Lagu dengan judul Merpati Malu bersama Sherly Malinton menemani kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Spesial lagu ini untuk Anda, pendengar Pro 1 yang masih tetap setia bersama kami, dan juga untuk pendengar kita tadi yang sudah gabung ya. Ada siapa tadi kerangan? Saya lupa. Pak Gading tadi kalau gak salah ya. Mudah-mudahan benar ya. Baik. Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami di malam ini ya, khususnya bagi Anda yang mungkin juga saat ini tengah mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Dimanapun Anda berada, boleh pendengar ya tentunya bergabung dalam program ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan gabung di line telepon 0761251 atau di WhatsApp WA Pro 1 juga boleh ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ros.
1: Apa kabar Mbakku?
0: Baik, sehat saya. Alhamdulillah.
1: Gimana Naya? Sehat selalu Naya.
0: Iya insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah kalau untuk hari ini sehat, mudah-mudahan besok seterusnya sehat juga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang terpenting untuk bundanya ini.
1: Iya, betul, betul. Kalau anak sakit, ibunya ikut sakit.
0: Aduh, bingung apalagi.
1: Sudah pernah rasain waktu anak kecil-kecil.
0: Belum lagi harus meninggalkan nanti kerja di saat dia sakit. Allahu Akbar. Gak kebayang dah. Jangan sampai terulang lagi lah. Sehat-sehat
1: kita
0: ya. Saya
1: dulu gak pertama kerja. Karena sakit sudah saya gak boleh kerja.
0: Nah iya kan. Nah itulah, mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu Ros ya. Amin.
1: Iya, Naya sehat selalu. Amin juga selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah.
1: Mbak, aku minta lagi Niyadani ya.
0: Pasti Niyadani.
1: Sudah ada yang ini, ada yang ngambil belum ya?
0: Belum, Niyadani hati kan?
1: Iya.
0: Biar ku cari jalan hidupku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya siap. Boleh Mbak Suci.
0: Silakan Bu Ros, untuk siapa?
1: Salamnya spesial untuk Mbak Suci sama Naya. Sehat selalu, merah rezekinya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, juga buat Pak Atong masuk, Pak Atong nih teteh sudah duluan nih, Pak Atong masuk dong.
0: Silakan Pak
1: juga
0: Atong.
1: Juga buat ini Bunga di Pawang, Mbak Tina sehat selalu, Cuamin Ambu juga, Ucu Duyung.
0: Yeah.
1: Buat Nena Aska, Bu Emma sehat selalu. Bunda Isal udah masuk Mbak?
0: Belum gabung.
1: Masuk Bunda, Bunda semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Juga buat Tadi, buat Aldi Pasir, buat Ayu Gulis di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali. Juga buat Rani, Papa Simpson sehat selalu. Juga buat Mama Kembar. Siapa lagi ya, Pak Diman, Muti Arengka, juga buat Mbak Anci sama Pak BC. Buat Mbak Suci, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Insya Allah Bu Ros, terima kasih. Amin.
1: Salam buat Naya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros. Ya terima kasih untuk doanya, doa yang sama untuk Ibu Ros ya. Masya Allah, luar biasa. Nih ada niatinya, nanti kita nikmati lagunya ya. Kalau Bu Ros ini memang penggemar, suka dengan suara Nia Daniati sepertinya ya. Kalau ada Nia Daniati itu pasti pilihannya Bu Ros nanti itu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Apa kabar Mbak Suci?
0: Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Rani Mbak Suci di Sukajadi. Cuman masuk sama Mbak Suci ini susah banget. Sama Mbak Riri udah pernah masuk, sama Mas Maizul udah pernah masuk di luar ini. Sama Mbak Suci ini susah banget masuknya Mbak Suci. Ampun Rani. Tadi Rani udah masuk sesi pertama karena Mbak Suci lama bacain apa itu kan lagu-lagu itu kan. Akhirnya bapak yang di Sia itu yang masuk.
0: Gabung. Iya, salam kenal Mbak Rani ya.
2: Iya, salam kenal kembali ya Mbak Suci.
0: Alhamdulillah bisa
2: sering
0: jumpa kita.
2: Sering dengerin suara Mbak Suci.
0: Oh iya.
2: Suaranya merdu banget.
0: Masya Allah.
2: Pasti orangnya cantik banget ini.
0: Amin.
2: Iya. Suaranya tuh loh merdu.
0: Terima kasih.
2: Tahdu.
0: Waduh.
2: Keibuan banget.
0: Wow. Gitu. Padahal mungkin aslinya belum tentu begitu kali ya.
2: Iya. Tapi kalau sama Mbak Vina tuh ya, kalau udah ini masuk Mbak Vina yang di Perawang itu kan.
0: Betul.
2: Yang adik kakaknya Mbak Suci itu.
0: Iya.
2: Itu pasti ketawa-ketawa sampai pipinya pegel kan.
0: Sampai hafal ya Mbak Rani ya.
2: Iya, sampai hafal dong, sering setiap malam dengerin.
0: Setiap malam.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi susah masuk sama Mbak Suci itu loh. Fansnya banyak banget.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah lah Reni bisa masuk malam.
0: Alhamdulillah, ya. Jumpa
2: berkat
0: kita.
2: Berkat Bu Ros tadi itu dibukakan pintu sama Bu Ros.
0: Silakan Rani masuk gitu kata Bu Ros ya. Ditahan pintunya sama Bu Ros.
2: Udah baca-baca, bismillah, mudah-mudahan masuk, bismillah, mudah-mudahan masuk. Alhamdulillah,
0: kira masuk. Doanya mujarab ya, dikabulkan Allah langsung. Luar biasa. Ini lagi di mana ini Mbak Rani?
2: Lagi di rumah
0: ya,
2: di kamar
0: okay.
2: Nih si si bungsu udah tidur. Bisa agak tenang.
0: Lebih tenang bundanya malam ini ya.
2: Iya.
0: Ini suka jadi tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Kita sambil santai-santai ini dengarkan lagu dari siapa Mbak Rani?
2: Iya. Dari Gigi.
0: Gigi ada tadi judulnya Hinaka. Mau?
2: Ya adalah, ya.
0: Kayak pasrah ya, yaudahlah.
2: Iya, pasrah
0: ya.
2: Kalau Mbak Suamal, Mbak Suci pasrah aja lah.
0: Aduh, kayak gitu ya. Bisa aja.
2: Iya.
0: Baik, mau kirim salam rindu untuk siapa Mbak Rani?
2: Iya, buat Bu Ros tadi, terima kasih sudah dibukakan pintu. Buat Bunda Iza,
0: iya.
2: Mbak Vina juga di Perawang ya. Masuk Mbak Vina.
0: Iya Mbak Vina.
2: Ini bandel ini loh, susah masuknya.
0: Takut kalau kata masuk. Kabur deh dari sekarang.
2: Ada pipinya aja dicubitin.
0: Oh iya, makin bengkak ini pipi.
2: Katanya Mbak Suci kan sama Mbak Vina sama-sama besar badannya.
0: Good boy.
2: Rani juga besar loh badan Rani.
0: Aduh, bisa lah kita.
2: Pacuan besar kita mana
0: boleh.
2: Paling besar, ayo.
0: Boleh, nanti kita bikin grup band ya.
2: Iya.
0: Grup band gak tuh?
2: Tri apa ya, trio.
0: Gemoy.
2: Iya, trio gemoy.
0: Jadi trimoy gitu ya.
2: Iya, trimoy.
0: Trio gemoy. Aduh, bisa aja. Panggungnya itu harus buat dari beton kayaknya ya.
2: Iya, dari besi baja itu. Jadi kalau kita jingkrak-jingkrak kan dia gak patah. Kalau dari papan mah bisa jebol.
0: Jebol. Kalau gak dari apa ya kita? Dari beton, ditempa. Kalau di lantai takutnya nanti retak gitu.
2: Buat Mbak Anti juga ya.
0: Iya, Mbak Anti di duri.
2: Kalau Mbak Vina tuh bilang anti noda.
0: Bener-bener.
2: Marah hal-hal. Nanti Mbak Anti tuh diserbunya Mbak Vina nanti.
0: Thank you.
2: Jahat Mbak Vina tuh. Nama orang di pleset-plesetin.
0: Anti noda berarti bersih itu maksudnya mungkin.
2: Iya tuh.
0: Oke.
2: Terus Mbak Kang Dedi tadi ya.
0: Iya.
2: Pak Dedi jadi Kang Dedi.
0: Maunya Kang Dedi katanya.
2: Iya. Terus siapa lagi setelah Kang Dedi tadi tuh siapa ya?
0: Ada Iza.
2: Oh iya, buat Iza juga salam kena, buat Bunga juga di Perawang, Ayu. Terus buatnya Papi apa? Papi Bete ya.
0: Papi Bete.
2: Salam
0: ya.
2: Kenal ya Papi, Ngeri Rani. Pokoknya buat semua pendengar RRI Pro 1 di ruang rindu aja lah yang udah masuk belum masuk juga salam kenal semuanya.
0: Oke,
2: Mbak Suci.
0: Makasih Mbak Rani.
2: Mudah-mudahan besok Rani bisa masuk lagi ya.
0: Amin. Jumpa kita lagi mudah-mudahan.
2: Assalamualaikum
0: ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rani di Sukajadi. Karena pendengar kita sebelumnya juga ada bilang ada pendatang baru dari Sukajadi, Rani. Oh gitu. Nah ini dia jumpa kita malam ini Mbak Rani, alhamdulillah semangatnya itu gak padam ini untuk gabung terus ini. Salam kenal salam sayang ya untuk Mbak Rani di jalan, bukan di jalan sih, lebih tepatnya di kawasan Sukajadi sana ya. Di jalan apa saya bingung juga tadi, lupa bertanya. Baiklah, satu penelpon lagi ya, kita menyapa di ruang rindu. Halo ruang rindu, selamat malam.
3: Aduh, rambut bagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Isal kemana aja?
3: Nggak kemana-kemana, nggak bisa masuk gimana.
0: Sudah sekian bulan purnama, suci dinas, Bunda Isal nggak ada gabung-gabung.
3: Dengar aja ya Suci. Kalau sama Suci gak bisa masuk, dengar aja. Dengar tetap tuh.
0: Selalu monitor ya Bun.
3: Allah selalu monitor Suci.
0: Mau gabung kalah cepat dari yang lain.
3: Hujannya udah reda. Jadi kalau masih hujan mungkin gak bisa lagi.
0: Susah juga ya Bunda. Dari kapan hujan di sana Bun?
3: Dari senja tadi Suci.
0: Iya ya.
3: Di tapi enggak begitulah kan, tapi jadilah
0: ya. Air. Kalau saya tadi ini kalau pengamatan saya lihat tadi ya, mau ke RRI menjelang maghrib ya, ada kabut asap lagi tadi saya lihat ini.
3: Oh, masih ada
0: di Pekanbaru. Iya. Karena udah enggak hujan lagi juga kan.
3: Iya.
0: Bunda sehat, Bun?
3: Alhamdulillah sehat, Suci.
0: Alhamdulillah, Bunda ya. Ini udah ngantuk, Bunda.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
3: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Suci.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngantuk, Bunda?
3: Enggak.
0: Kirain. Oke lah Bun, dari siapa lagunya yang dipilih malam ini Bunda?
3: Panca belum lagi kan?
0: Panca masih ada Bun.
3: Apa judulnya?
0: Mana tadi dia? Panca, Demi Kau dan Si Buah Hati Bunda.
3: Ah, itulah.
0: Mau Panca ya? Oke Bun, siap Bunda Isal.
3: Salam-salamnya Suci.
0: Silakan Bunda Isal.
3: Salamnya untuk Mama Si Kembar. Mama Si Kembar ini udah punya cucu Suci.
0: Sudah ya. Lagi menikmati fase jadi nenek.
3: Jadi nenek, Oma Kembar.
0: Oke, untuk siapa lagi, Bun?
3: Rani tadi di Sukajadi ya. Salamnya Rani untuk Anti di Duri, Kami Nambo, Cujawa ini, Pak Seban, Bu Edi Dumai, Pak Bandi Payakumbu, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ija. Semoga selalu. Ini udah lama Pak Mali ini suaranya.
0: Ya kemana Pak Mali?
3: Semoga sehat selalu aja ya. Amin. Pak dan Bu Ija ya. Pak Sinson juga. Pak Bete di Pandau, semoga sehat selalu sekeluarga. Dina di Prawang. Si Bunga, Ayu juga ya, semoga sehat selalu. Mukti di Ringka. Siapa lagi ya? Dan untuk semua, untuk Adi bersama ibunya ya. Dan untuk semualah pendengar Eri Pusat, untuk Bu Yus. Bu Yus, Ibu Ros, selalu ya Bu Ros. Dan untuk semualah pendengar Eri Pusat di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Suci, semoga sehat selalu ya Suci.
0: Amin Bunda, Bunda juga ya, Bunda Isal. Sama-sama Bunda. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Akhirnya bersua lagi kita di udara Bun ya. Kalau sama yang lain mungkin ada Bunda masuk, tapi sama Suci udah berapa kali nih dinas malam. Nah baru ini dengerin suara Bunda Isal lagi nih. Selalu berkabar baik Bunda Isal ya. Nanti kita dengarkan lagu dari Panca, Demi Kau dan Si Buah Hati. Warga WhatsApp, warga WA-nya Pro 1 kita menyapa, selalu gabungnya ini by WA. Suaranya bagaimana sih? Sekali-sekali coba digabung di telepon ya, untuk Bunga khususnya nih. Ada Bunga di Perawang. Selamat malam Bunga. Bagaimanakah kabar Bunga di sana sekarang? Semoga selalu sehat Bunga ya. Kakak, lagunya Atik CB. Salam untuk Bunda Isal, Bu Yus, Acu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, untuk Ibu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mamanya Si Kembar. Ini Bunga juga kirim salam untuk Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, dan semuanya. Makasih ya Mbak Suci, ini Bunga di Perawang Mbak. Oke, lagunya diganti Mbak ya, karena tadi Atik CB sudah diputar, kata Bunga gitu. Oke Bunga, saya ikutkan request yang terakhirnya Bunga ya. Permintaan Bunga tadi Atik CB, jadi karena memang sudah kita putar, Bunga meminta lagu lainnya dari Gusti Randa. Gusti Randa, mana dia lagunya? Oh ini, Ingin Kembali. Oke, baiklah langsung yuk kita menikmati lagu pilihan Bu Rose ya. Ini penikmat suara Nia Daniati. Ini lagunya, Biar Ku Cari Jalan Hidupku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

karena ada yang lain di hatimu. Mengapa kau harus lakukan cintaku? Percayalah,

0: saja kita dengarkan lagu dengan judul Ingin Kembali. Ya, ini sebuah lagu yang dibawakan oleh Gusti Randa, tampaknya ini bersama Niki Ardila, duet begitu pendengar. Lagu yang saya hadirkan itu permintaan dari pendengar kita, ada Bunga di Perawang tadi, semoga terhibur ya. Untuk Bunga di Perawang, dan juga saya spesialkan lagu ini untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wah, cukup syahdu ya, luar biasa lagu dari Gusti Randa featuring Niki Ardila ini pendengar ya. Seakan lagu ini itu membawa kita pada kisah cinta yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Artinya dalam lagu ini bisa kita bayangkan ya, kita bisa lihat dalam tiap lirik lagunya itu seperti ada dua orang yang tampaknya masih mencintai, tetapi perjalanan mereka tuh harus terpisah karena keadaan ya, termasuk juga karena restu keluarga dan juga pilihan yang pada akhirnya harus diterima. Adakah mungkin dari Anda pendengar yang saat ini tengah merasakan seperti lagu dari Gusti Randa ini, atau dulunya pernah ada di posisi ini? Ya, lagu ini tidak hanya berbicara tentang keinginan untuk kembali. Dalam lagu ini bisa kita rasakan ada yang namanya penyesalan ya, ada permintaan maaf, dan tampaknya juga ada luka yang ingin disembuhkan, serta ada pula harapan agar cinta yang dulu pernah ada bisa kembali menemukan jalannya. Ya, karena tadi kita bisa dengar ya, lagu ini ada bait kalimatnya yang sangat menarik, yaitu aku ingin kembali seperti waktu dulu. Sederhana memang ya, tapi bagi sebagian orang kalimat seperti itu bisa membawa ingatan yang jauh tentang seseorang yang pernah begitu dekat, tentang masa yang pernah bahagia, atau mungkin juga tentang sebuah hubungan yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya, masih ada dalam tanda tanya. Ya, kalau ingin kita kembali begitu ya, mungkin tidak semua yang ingin kita kembalikan itu harus benar-benar kembali. Itu hanya ingin kan ya, tapi tidak semuanya itu bisa kembali, harus benar-benar kembali, itu tidak semuanya. Ada kenangan memang yang mungkin kita cukup simpan saja. Ada kesalahan yang cukup kita jadikan pelajaran ya, dan ada cinta yang tetap berarti meski akhirnya tidak menjadi milik kita. Wah, bagi yang merasakan hal ini ya, tentunya harus lebih berlapang hati, lebih menerima keadaan mungkinnya, jika memang itu adalah menjadi satu hal yang perlu dijalankan dalam kehidupan ini ya. Jadi semoga lagu-lagu yang sudah kita nikmati itu dapat menghibur Anda yang mungkin saat ini merasakan hal demikian ya. Ada cinta yang tetap berarti meskipun akhirnya tidak menjadi milik kita. Tetap semangat ya untuk semua pendengar Pro 1 yang ada di posisi ini. Tetap semangat, mudah-mudahan kedepannya akan lebih indah, lebih bahagia, lebih ceria lagi ya. Amin, amin. Oke, ini Ruang Rindu pendengar, ruang kita masih tetap berbagi rindu memori lewat lagu, karena memang terkadang sebuah lagu itu bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk mengingatkan kita pada cerita yang pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang teringat seseorang, semoga kenangan itu membawa kehangatan, bukan lagi membawa luka ya. Oke, silakan bergabung bersama kami pendengar, tentu masih ada waktu, dan ini kita tampaknya ada di sesi terakhir untuk Ruang Rindu malam ini. Jadi beberapa penelpon akan saya sapa lagi, dan untuk WhatsApp yang masuk ya di via pesan, nanti akan saya bacakan pesan-pesannya. Lagu biasa bisa Anda pilih dari Nafa Urba, Ebitri, dan juga masih ada lagu dari Bragi, Bumerang, Krisye, Januari Kristi, serta ada lagu dari Hari Mukti. Nah, dipilih saja mau lagu yang mana. Ruang Rindu.
1: Hai cantik.
0: Hai.
1: Selamat malam. Capek nih komunikasi dari tadi, adikku tersayang.
0: Di sini harus banyak sabar
1: iya,
0: gitu ya.
1: Banyak ngomong, tak lepas mulut itu pakai plester baru tahu.
0: Nanti gajinya gak cair kalau gak ngomong.
1: Oh, tentang percintaan nomor satu. Aduh, capek dia dengernya deh.
0: Tentang cinta nomor satu, udah katam kayaknya.
1: Dua cewek, satu cowok, ya kan?
0: Kayaknya udah katam gitu ya, lagunya.
1: Dua cewek, satu cowok, tinggalin aja cowok itu. Kalau aku sih,
0: simpel-simpel aja.
1: Simpel aja susah. Pusing tahu.
0: Yang jelas yang pasti-pasti aja ya. Yang
1: ya.
0: Membawa ketenangan ya kan.
1: Kalau udah enggak itu lagi, udah di belakang-belakang, udah di belakang aja, enggak usah ke depan lagi.
0: Iya, betul. Setuju.
1: Di depan tuh masih banyak tunggu.
0: Wih, bukan main. Yang selalu menanti, selalu dinanti oleh yang seribu itu ya, Mbak aku yang satu ini. Jadi patah satu tumbuh seribu tuh ya.
1: Iya dong, ngapain kita mikirin di belakang-belakang itu?
0: Hidup kita capek tetap terus dong, berjalan, capek. Logika capek harus dimainkan sekarang ya.
1: Tadi untung nggak kakaknya yang baca apanya di mikrofon di depan ini, untung adiknya lama banget, kalau nggak udah. Tapi ngantuk loh dengar si adik tuh ngobrol apa sih ini, bilangnya masalah cinta.
0: Iya dong, lagunya tentang cinta soalnya. Masa lagu tentang cinta sih, bahasa kebun bunga.
1: Ini kan lagunya ini setelah dia berpisah sama Mia Paramita. Ya begitulah.
0: Oh iya ya, ini tahun.
1: Iya itu tentang dia berpisah sama Mia Paramita dan dia minta balik lagi.
0: Tahun 93 lagu ini saya. Iya,
1: anaknya kan 4 itu.
0: Empat ya, wow.
1: Udah balik lagi kok mereka.
0: Udah ya.
1: Udah, itu kan lagunya buat Mia Paramita.
0: Iya ya. Kalau 93 nih saya masih apa ini ya?
1: Saya masih orok.
0: Main belum pakai baju yang lengkap sepertinya tahun
1: Alah,
0: ini.
1: Kalau si kakak belum ada bentuknya. Lagi dicari-cari.
0: Dicari-cari. Ini ketawa masih segar, belum ngantuk kah?
1: Belum sih, baru selesai makan.
0: Waduh, kok sama?

0: Kemangi sama tadi
1: lah.
0: Oh ya dong, terong crispy.
1: Oh iya, kalau terong crispy enak sih.
0: Enak, ya namanya ya. Kita kalau di kalau dibawain makan ya tinggal makan aja ya kan.
1: Tapi dia tuh baru-baru masak tuh enaknya langsung dimakan. Gitu.
0: Memang itu baru-baru ada makannya dibawain, jadi langsung
1: tapi
0: makan.
1: Tapi mamanya juga pernah masak itu tuh.
0: Iya, mama ini mana mama kita
1: mama
0: dibiarin.
1: Mama itu taunya cuma masak ikan teri, ikan patin, ikan lele.
0: Iya. Iya ma, ngangguk-ngangguk mama. Iya iya iya.
1: Tadi ya, lagunya ada Ebi Tri ya?
0: Ebi Tri, nyanyian Jadi cintamu.
1: Apa?
0: Nyanyian cintamu.
1: Udah itu aja.
0: Album.
1: Kayaknya ini lagu gak pernah masuk lagu Rida Sita Dewi ya?
0: Lagu siapa?
1: Rida Sita Dewi.
0: Rida Sita Dewi?
1: Itu kan penyanyi tahun 90-an.
0: Nah, nanti saya sampaikan ke MD-nya ya.
1: MD-nya siapa? Dito ya?
0: Iya.
1: Tahu.
0: Kalau Rida Sita Dewi yang ada kita lagunya lagu Religi yang dimasukkan.
1: Oh, Religi.
0: Tentang Ramadan puasa gitu.
1: Sementara mereka tuh lagunya bagus-bagus loh.
0: Iya ya, nanti kita coba listnya. Soalnya MD
1: masalahnya
0: kita
1: penggemar dia Rida Sita Dewi.
0: Oh iya. Oke, oke. Nanti kita coba sampaikan ke MD-nya ini ya.
1: Oke deh.
0: Siap.
1: Kasian sama yang di belakang sih karena udah sesi terakhir ya.
0: Betul. Gak tau nih bisa nyempet yang ditelepon di WA banyak juga yang
1: gabung. Aduh, yang penting kakaknya tetap masuk. Gimana caranya HP hancur-hancur deh.
0: Aduh,
1: beli baru.
0: Agak ngeri ya.
1: Enggak masalahnya. Pencetannya ini udah masuk ke dalam.
0: Aduh, sekuat apa sih nekan tombolnya?
1: Iya, yang tombolnya yang mati ini tuh udah kayaknya udah sering masuk yang hijau merah. Udah capek deh kali. Abis nggak diangkat-angkat tuh?
0: Nasib lah jadi handphonenya ya. Kasian.
1: Gak apa-apa. Kalau masih bisa sanggup aja.
0: Sanggup aja ya. Gak akan
1: kemana. Udah pernah ketimpa juga kok di bawah.
0: Aduh, gak kebayang saya.
1: Lagi tidur gak tahu di bawah deh. Tentu gak apa-apa, gak pecah. Salam-salamnya dulu sih.
0: Boleh.
1: Tadi ada Rani di mana ya? Sukajadi.
0: Sukajadi.
1: Anti noda itu kan bukan menghina.
0: Bersih.
1: Anti itu kan cuma bercanda supaya dia masuk.
0: Iya. Anti noda berarti kan bersih dari noda.
1: Iya, bersih dari
0: Anti.
1: Noda kan bersih.
0: Mbak Anti belum ada komen nih soal nama Anti Noda.
1: Ada sering dia masuk kok, tapi dia nggak pernah komen.
0: Legowo ya.
1: Orangnya nerima aja. Ada Kang Deddy, ada
0: Kang Deddy.
1: Ambo. Betul kan Kang Deddy kan?
0: Betul.
1: Ada Mama Yus, ada Mama Kembar, ada Bunda Misal, ada Aldi Pasir, ada Mama Fahmi, Ibu Ros sama Ibu Emma sehat selalu, panjang umur ya.
0: Amin.
1: Ada Ayu di Rumbai, ada Bunga di Perawang sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada adik sahabatku di Cigunggung. Ada Papi Bete, ada Simpson, ada Pak Atong, masuk Pak Atong. Jangan-jangan ada tidur Pak Atong. Dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesialnya buat adekku yang cantik, yang sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak duitnya. Nanti kalau pulang hati-hati ya cantik.
0: Insya Allah, amin Mbak.
1: Iya, doaku selalu bersamamu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Perawang, terima kasih doanya. Ya, luar biasa. Jangan langsung bobok, kenyang kan perutnya. Iya, saya juga kenyang di sini nih, alhamdulillah ya. Ada orang baik begitu. Yang tahu aja, saya belum makan, nah dia antar makan ke sini. Terima kasih ya orang baik ya. Mungkin lagi monitor, lagi mendengarkan sekarang. Lancar rezekinya ya. Amin Allahumma amin. Oke, di menit 45 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, ada beberapa pesan yang masuk di WhatsApp, saya akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini ada siapa ini? Ini tadi sudah ya, sudah saya bacakan tadi. Oke. Oh, baik. Ternyata Pak Gading ganti ya lagunya ya, tadi mintanya yang dari Nafa Urba ya Pak Gading ya. Padahal saya tadi sudah pilihkan lagu yang lain. Mudah-mudahan bisa nanti kita dengarkan lagu itu Pak Gading ya. Kalau enggak nanti di lain kesempatan. Selamat malam untuk Ayu. Ayu di Rumbai, semoga berkabar baik. Ini Ayu berkirim salam untuk semua sepertinya. Voice note-nya cukup panjang dari Ayu. 1 menit ya Ayu, nanti saya dengarkan voice note-nya. Malam juga untuk Angga. Angga di mana ini? Angga di Kulim ya, salam untuk teman-teman Angga. Kak Suci dapat salam dari Ucok Sumbara, Odi Malik, Amris Arifin. Oh ya, salam kembali ya. Terima kasih Angga di Kulim. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Lagunya Lola Curiga sudah diputar. Siapa ini? Oh, Mama Yus. Tumben Mama gabungnya di WhatsApp, Ma. Kenapa? Sulit masuk, sulit gabung kah Mama Yus? Nanti ya, lagunya, aduh, kalau dari Lola tadi sudah diputar Mama. Saya pilihkan lagu yang lain saja nanti Mama ya. Dari siapa ini enaknya? Yang Nova Urba aja Ma ya, biar ikutan nanti dengan pendengar kita yang lain. Mama Yus, semoga berkabar baik di sana ya Mama. Ini tumben gabungnya di WhatsApp nih. Salam untuk Mbak Vina aja, untuk Vina aja katanya gitu. Makasih ya, sama-sama Mama Yus. Terima kasih juga sudah gabung Mama. Lagi kita menyapa, ada Om Zepta di Taman Karya Panam. Selamat malam Om Zepta. Kalau di Panam malam ini berawan. Betul kata Mbak Rani yang disuka jadi. Suara Mbak Suci keibuan. Aslinya masih remaja 2000-an. Enggak lah, saya bukan 2000-an, saya milenial Om Zepta, berarti tahun 90-an kalau saya. Tapi suaranya udah kayak ibu-ibu ya, udah kayak ibu-ibu apa kayak keibuan? Nah itu beda itu, suara keibuan atau suara udah kayak ibu-ibu. Lagunya dipilihkan saja, salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar Mbak Vina dan Mbak Anti, lalu juga untuk Mbak Rani dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara, Mbak Suci, sehat selalu ya, amin. Terima kasih Om Zepta di Taman Karya Panam. Oke, baiklah pendengar, di menit 48 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ada beberapa lagu yang akan kita nikmati, yang tampaknya lagu ini akan menutup kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, terima kasih semuanya. Salam sayang dari sini ya, dari saya di sini untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 yang tetap setia bersama kami ya. Semoga kita tetap selalu bisa menjaga silaturahmi kita ini di udara pendengar ya. Selamat malam juga dan selamat beraktivitas, sukses semua untuk Anda yang saat ini juga mungkin diharuskan masih lembur ya, masih sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatan, semoga berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat juga mungkin yang saat ini sudah membaringkan badan ya di kasur, di kamar tentunya, ataupun juga yang masih ingin menikmati malam ini ya, selamat beristirahat. Yang pastinya dari Pro 1 RRI Pekanbaru masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat lewat lagu-lagu hits tentunya. Ada informasi-informasi yang akan juga kami akan kabar kan untuk Anda ya, lewat layanan iklan, layanan masyarakat kita, filler-filler motivasi, tips dan lain sebagainya yang masih akan kami hadirkan. Oke, kita tutup ya Ruang Rindu malam ini di edisi Senin, hari yang ke-28 di bulan September 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan saya mohon maaf pendengar lain yang ingin berpartisipasi tidak semuanya dapat saya sapa ya. Mbak Vina, ini lagunya, segera kita dengarkan dari Ebitri, Nyanyian Cintamu. Ini lagu dirilis tahun 1999 silam. Saya Suci Raslia pamit. Selamat malam pendengar dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku,

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, 4 hewan ini berkumpul.

0: orang-orang jahat.
1: Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Riau Malam.
1: Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan. Tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Selasa 29 September 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Semoga Anda semua kami jumpai dalam keadaan sehat ya, dan sudah kembali bersemangat untuk mengawali aktivitas Anda di hari ini, Selasa 29 September 2026. Bersama saya Dini Oktariani, pagi hari ini pendengar kita awali rangkaian Riau Pagi untuk hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita awali kebersamaan kita, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya. Quran Surat An-Najmi ayat 1-18 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar. Dan juga pendengar, nanti saya akan hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda semua hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran Surat An-Najmi.

0: hidup.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar saat ini pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber untuk program Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, kita nantikan bersama ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu religi dari Wali dengan Koi Hijrah.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, Pro 4 RRI Pekanbaru, dan juga SP Bengkalis. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang baru dan juga masih diberikan kesehatan untuk dapat membuka mata, menghirup udara, berkumpul bersama keluarga, dan juga menjalani berbagai aktivitas yang sudah menanti kita di kesempatan hari ini pendengar. Di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, kalau kita berhenti sejenak ya dan memperhatikan kehidupan kita, sebenarnya ada begitu banyak hal yang patut untuk kita syukuri ya. Namun hanya saja terkadang kita lebih mudah menghitung apa yang belum kita miliki jika dibandingkan menyadari apa yang sudah Allah berikan untuk kita pendengar. Pada pagi hari ini melalui program Mutiara Pagi, kita akan mengangkat topik mengenai bagaimana semestinya kita bersyukur pendengar. Dan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama Ustadz Dr. Roja Pebrian LC/MA, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Semoga seluruh pendengar juga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya Ustadz ya, dan juga kembali bersemangat untuk menjalankan rangkaian aktivitasnya. Dan juga nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin untuk pertama ini silakan disampaikan materi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana semestinya kita bersyukur. Silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau hari ini, pagi ini kita diminta menghitung nikmat Allah, sanggupkah kita menghitungnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba kita renungkan, kita bangun pagi di pagi hari ini, mata masih bisa melihat, itu nikmat. Kaki masih bisa melangkah, itu nikmat. Tangan masih bisa bergerak, itu nikmat. Jantung masih berdetak tanpa kita perintah, itu nikmat. Paru-paru masih bekerja tanpa kita bayar, itu nikmat. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berbicara, berkumpul dengan keluarga, bisa melaksanakan ibadah, ketaatan, itu semuanya adalah nikmat. Tapi masalah manusia itu, terkadang kita baru menyadari besarnya sebuah nikmat itu ketika nikmat itu telah dicabut. Ketika sehat, kita tidak merasa kesehatan itu luar biasa. Ketika sakit, baru kita berkata, ya Allah, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Ketika orang tua masih hidup, terkadang kita biasa saja. Namun ketika mereka telah tiada, barulah kita berkata, seandainya masih ada waktu untuk berbakti. Maka orang yang cerdas itu bukanlah orang yang menunggu kehilangan untuk bersyukur. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu merasakan nikmat sebelum nikmat itu dicabut. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersyukur? Para ulama menerangkan ada tiga unsur utama. Yang pertama, syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana itu? Dengan cara menyadari bahwa semua nikmat berasal daripada Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja yang nikmat yang ada pada kamu, ni'matin fa minallah, maka itu berasal daripada Allah. Kita boleh mengatakan ini hasil kerja saya. Tapi seorang mukmin dia menyadari memang Allah perintahkan kita untuk bekerja keras, tapi Allah yang memberikan kemampuan kita untuk bekerja itu. Bagaimana kesehatan, ilmu, orang-orang yang membantu dan membuka jalan. Nah, itu semuanya adalah digerakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Gimana syukur dengan lisan? Mengakui nikmat Allah itu dengan ucapan. Yang paling sederhana, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi dengan penghayatan ya. Bukan hanya mengatakan alhamdulillah di mulut, tapi tidak dihayati di dalam hati. Betul-betul kita menyadari dengan hati kita. Semua apa yang Allah beri itu adalah karunia yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, syukrun bil jawarih. Syukur dengan anggota badan kita. Ini yang sering dilupakan. Kalau Allah memberi kita mata, bagaimana cara mensyukuri kita sudah memiliki mata ini? Maka gunakan mata untuk melihat yang halal. Membaca Al-Quran, membaca ilmu, melihat kebaikan. Jangan gunakan mata untuk melakukan kemaksiatan. Allah beri telinga, bagaimana mensyukurinya? Dengarkan kebenaran, ilmu, nasihat, Al-Quran, ya kan? Allah beri kita lisan, bagaimana cara mensyukuri lisan itu? Gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, menasihati, dan berkata baik. Berkata baik, ini banyak. Banyak orang yang sembarang ngomong, asal ngomong, ya kan? Lebih baik diam daripada mengatakan yang tidak baik. Allah jadikan kita menjadi pejabat, berikan amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Allah memberi ilmu, bagaimana mensyukurinya? Ajarkan kepada orang lain. Nah, itu semuanya adalah bentuk atau cara kita mensyukuri nikmat. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur itu bukan sekedar menikmati nikmat. Jadi ya, syukur itu bukan sekedar menikmati nikmat. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi hartanya digunakan untuk maksiat. Apakah itu syukur? Tentu tidak. Ada orang yang diberi ilmu, tetapi ilmunya membuat dia sombong. Berarti dia tak bersyukur. Ada orang yang diberikan jabatan, tetapi jabatannya digunakan untuk menzalimi orang lain. Menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini artinya orang itu tak bersyukur. Ada orang yang diberikan ketenaran, popularitas. Tapi popularitasnya itu digunakan untuk menyebarkan keburukan. Ya kan, terlalu banyak keburukan-keburukan yang kita lihat sekarang ini. Nah, itu berarti tidak menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh Allah untuk nikmat tersebut. Lalu syukur yang paling tinggi itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari siapa pemberi nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu semuanya adalah karunia daripada Allah.

0: Namun ketika kakinya bengkak, saking lamanya berdiri, lakukan sholat. Kemudian ditanya oleh istrinya, Aisyah Ummul Mukminin, kenapa engkau melakukan ini? Padahal waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang dikatakan oleh Rabbku, hamba yang pandai bersyukur. Demikian.
1: Yeah. Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini. Dan kita akan buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar ya, dengan topik bagaimana semestinya kita bersyukur. Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama ibu apa nih, Bu?
1: Dini, Pak.
2: Pak Dini, ya Pak Suhaimi, Bengkalis, Bu.
1: Iya, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi. Ustaz,
2: masalah syukur juga, Ustaz.
0: Iya, Pak.
2: Panjang umur, udah rezeki, Ustaz. Sama keluarga, sampai ke anak cucu, Ustaz.
0: Amin.
2: Ya, tanya besar syukur. Pak Takap, kita keluarga, suami istri aja lah, Ustaz. Suami istri, Pak Takap dia. Mak cakap ada sakit-sakit, Ustaz. Sakit-sakit, apa, lakinya tak ada pencari, Ustaz. Atau pencarinya serik, nafkahnya. Terlepas dah cakap, Ustaz. Apa mikunya tak ada mencari, main rumah, tidur, ya. Cari makan, jedak anak, mukholah, kuliah. Itu macam mana, Ustaz? Sedang tengkar, Ustaz. Suami isteri dia, Ustaz, banyak-banyak lagi. So, ke masyarakat, iri, hati, dengki. Itu macam mana, Ustaz? Saya bertobat, Ustaz. Saya iman amal diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung pada pagi hari ini. Kembali kita terima satu penelpon terlebih dahulu, Ustaz, sebelum kita jawab ya di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Salam, warahmatullahi.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Atika.
1: Atika?
3: Iya.
1: Iya, di mana, Bu?
3: Dan syukuri, karena saya pernah juga terjatuh, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Iya.
1: Apa yang ingin ditanyakan, Ibu?
3: Dulu saya pernah terjatuh, jatuh duha. Alhamdulillah masih panjang umur. Kemudian banyak masalah-masalah, kejadian-kejadian. Orang banyak tidak berakhlak, bermoral nampaknya. Sementara kita, agama kita memberikan kalau kita tuh berbuat baiklah sesamanya. Ada orang terjatuh, ditabrak oleh mobil, ditinggalnya orang bersangkutan. Jadi saya berhenti bawa mobil, kemudian saya tolong orang ini. Saya antar ke rumah sakit. Nah, sejak itulah saya, Ustaz, berdoa juga untuk keseluruhan penjuru, untuk dunia dan akhirat, kaum muslimat, dilindungi, sehat dan selamat sampai ke tempat tujuannya, ya. Ya Allah, dengan sehat, selamat. Sampai Ustaz-Ustaz yang sering memberi dakwah pun, saya doain juga sekarang, sampai Ustaz, kena panjang umur saya diberi Allah. Saya tingkatkan amal ibadah saya. Sholat, saya mengaji, dan berzikir, bertasbih. Keluar rumah, saya berujuk. Karena kita mati tidak tahu di mananya.
1: Ya.
3: Jadi sekarang banyak yang tak betul orang, Ustaz. Dah jauh kayaknya, Ustaz. Apakah saya ini dah meningkatkan gimana, Ustaz? Semoga Ustaz dan sayangku sehat walafiat dunia dan akhirat, pergi dalam perjalanan, pulang dan pergi, dilindungi oleh Allah SWT selamat sampai ke tempat tujuannya.
1: Ya, terima kasih Bu Atika sudah bergabung pada kesempatan

0: Kesempatan pagi hari ini Ustadz, jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Suhaimi ya, bagaimana ketika ada suami yang tidak bekerja, istri yang mencari nafkah seperti itu. Nah ini bagaimana mungkin konsep bersyukur dan juga mungkin bagaimana cara kita juga menjaga kerukunan di tengah keluarga dengan segala kekurangan yang ada. Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah Pak Suhaimi ya. Mm-mm. Mudah-mudahan Pak Suhaimi dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah SWT, diberikan keberkahan di dalam hidup. Jadi Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 19, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Itu juga baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafruk mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seseorang atau seorang mukmin membenci seorang mukminah jika ia tidak menyukai satu perangainya, ia akan menyukai perangainya yang lain. Tentu tidak ada yang sempurna di dalam keluarga antara suami dan istri. Tapi suami begitu juga dengan istri, masing-masing mesti bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Suami ada kelebihan, ada kekurangannya. Istri begitu juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka suami dan istri itu jadikan sebagai libas, sebagai pakaian. Maka pakaian itu seharusnya menutupi satu dengan yang lain. Jadi jangan hanya melihat satu kekurangan, tapi lihat kekurangan yang lainnya, kelebihan-kelebihan yang lainnya. Maka inilah kesempurnaan, sehingga kalau satu lemah, yang lain menguatkan. Kalau satu lelah, satu memberikan semangat. Dan jangan membandingkan pasangan dengan kondisi orang yang ada di luar sana. Misalnya, ini gimana ini? Suami ini tak betul. Apalagi sampai curhat di media sosial. Semuanya diobral, diumbar, dan seterusnya. Semua orang tahu. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga keretakan rumah tangga. Kemudian ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi mudah-mudahan untuk semua kita, Allah berikan kemudahan keluar sana rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Ketika kita berusaha, masing-masing ada etikat baik. Suami, ya etikat baik. Ya, bukan berarti mungkin dia tidak berusaha, tapi memang sudah berusaha, namun Allah belum bukakan. Maka kepada istri tentu semoga diberikan kesabaran. Kepada suami diberikan kekuatan untuk berikhtiar lebih. Ya, sama-sama menjaga ketakwaan. Ketika kesulitan, kesempitan, kefakiran, Allah cobakan, maka yang bisa kita lakukan as-sabru, kesabaran. As-sabru indal musibah, sabar dalam musibah. As-sabru indal ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru indal ma'asyah, ketika kemaksiatan merajalela di sekeliling kita, kita semuanya tetap bersabar insyaAllah.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sebagai penutup, Ustadz ada pesan sederhana yang bisa pendengar praktekkan. Mungkin mulai pagi hari ini, agar bagaimana caranya rasa syukur itu tidak hanya sebatas ucapan Ustadz ya, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu nikmat itu hilang baru kita menyadari betapa berharganya ia. Ya, jangan sampai kita menunggu misalnya pasangan pergi baru kita menyadari betapa besarnya pengorbanan itu. Jangan menunggu orang tua kita tiada baru kita merasakan betapa besar kasih sayangnya. Mulailah hari ini, mari kita belajar melihat kehidupan dengan mata yang penuh dengan syukur. Dengan anggota badan yang penuh dengan kesyukuran. Ketika kita bangun tidur, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah SWT, alladzi ahyana, yang menghidupkan aku, ba'da ma amatana, setelah dia mematikan aku. Ingat kita semuanya, wa ilaihi nusyur, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu nikmat yang ada sekeliling kita, lihat dengan mata kesyukuran, dengan pendengaran kesyukuran, dengan lisan yang penuh bersyukur mengatakan alhamdulillah, kemudian kaki kita langkahkan tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, tangan kita tidak melakukan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semuanya itu mudah-mudahan mendorong kita untuk melakukan kesyukuran. La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur padaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku itu kepada kalian. Mungkin tidak bertambah di dalam jumlah, tapi mudah-mudahan bertambah di dalam berkah. Apalagi jumlah, lalu berkah. Dan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, tak pandai bersyukur, ingatlah. Ingat kita semuanya, sesungguhnya azabnya Allah itu teramat pedih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz Roja atas materinya pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, kemudian juga tidak mengeluh ya, mampu menghargai nikmat sekecil apapun itu, dan pastinya menggunakan setiap pemberian Allah untuk sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Dr. Roja Pebrian LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
0: Baik, pendengar, demikian program Mutiara pagi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
0: Sembilan 91 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: yang kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat, tapi
1: jadikan kerajinan itu sebenarnya sampah kemasan kemasan plastik yang memang tidak bisa diproses oleh pabrik. Jadi misalnya sama kemasan plastik minyak, sampah kemasan plastik deterjen, sudah itu kantong kresek, seperti itu kita cuci dulu ya.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu Rp8,378 triliun. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Walter Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor. Karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
2: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin kan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kampar untuk memetakan persoalan dan menentukan langkah penyelesaian pembangunan jembatan Rumbio sudah terhenti selama 8 tahun. Selengkapnya Femia Siovani kembali melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menerima aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh adat kenegerian Rumbio terkait pembangunan jembatan yang belum tuntas selama 8 tahun. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gubernur Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kondisi pembangunan jembatan di lapangan, sekaligus meminta dukungan pemerintah agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan. PLT Gubernur mengatakan pemerintah provinsi akan mengundang Bupati Kampar dan pihak terkait untuk membahas penyebab pembangunan jembatan belum terselesaikan, serta mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing. PLT Gubernur menuturkan kajian terhadap kondisi pembangunan yang sudah ada diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memastikan kelayakan bagian jembatan yang telah dibangun.
3: Dan keberadaan jembatan ini, jadi kami tadi sepakat dengan tokoh masyarakat, kami akan rapat nanti dengan Pemda Kampar. Dan akan panggil nanti Bupati, semua nanti duduk bersama. Kenapa jembatan ini tidak selesai? Nah ini akan kita carikan solusinya, jalan keluarnya untuk kepentingan masyarakat ya. Sebelum kami akan menyelesaikan.
1: Sementara Datuk Kampar sekaligus tokoh masyarakat Munasir Ma'adab mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap aspirasi masyarakat Rumbio. Munasir mengharapkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kampar dapat segera menghasilkan keputusan terkait kelanjutan pembangunan jembatan.
4: Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan itu juga sudah kami lakukan pengumpulan tanda tangan dari warga. Itu sudah ribuan ya?
5: 1.300.
4: 2.000-an lah tanda tangan kita kumpulkan untuk itu. Jadi kami juga dan langkah yang akan kami lakukan, kami mau minta arahan dengan Pak Gubernur. Kami berharap banyak dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan keberlanjutan jembatan ini dapat kita
6: kami rasakan oleh masyarakat di sana, Pak Gubernur.
1: Munasir juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengkaji kondisi teknis jembatan, termasuk memastikan apakah tiang jembatan yang telah terbangun masih layak digunakan. Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat segera menentukan langkah penyelesaian sehingga aspirasi masyarakat Kenegerian Rumbio terkait pembangunan jembatan dapat ditindaklanjuti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu 8,378 triliun rupiah. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Roda pembangunan Provinsi Riau bersiap melaju lebih cepat menyusul disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, memaparkan bahwa angka final tersebut diperoleh usai melalui proses pembahasan yang intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Riau.
8: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Riau telah melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Setelah melalui proses pembahasan, disepakati perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026 sejumlah 8,378 triliun.
7: Menanggapi pengesahan tersebut, PLT Gubernur Riau, SF Haryanto menyoroti adanya penambahan anggaran dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menggenjot penerimaan daerah serta mengefisiensikan belanja.
9: Jadi catatannya memang kita diupayakan, diminta untuk meningkatkan pendapatan, yaitu memang sama-sama dengan kita membentuk tim opat untuk pendapatan, yaitu salah satunya ya. Yang kedua, menggunakan anggaran efisiensi mungkin tepat semuanya. Dan ketiganya, memang di sini ada kenaikan 56 miliar dari tahun sebelumnya. Jadi 8,3.
7: Arahan dari PLT Gubernur ini sekaligus menjadi instruksi kerja bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Riau. Dengan adanya kenaikan sebesar 56 miliar yang menggenapkan total APBD perubahan menjadi 8,378 triliun, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Pekanbaru siapkan langkah penyelesaian ijazah siswa yang tertahan melalui verifikasi dan koordinasi bersama Basnas. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru mendata sebanyak 649 ijazah lulusan sekolah yang masih tertahan dan tengah menyiapkan langkah penyelesaian bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan data tersebut masih dalam tahap verifikasi untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga pemilik ijazah. Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan survei lapangan terhadap anak-anak yang ijazahnya masih tertahan, termasuk dari sekolah negeri. Menurutnya, Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menentukan bentuk bantuan sesuai ketentuan penerima zakat.
11: Jadi ijazah anak-anak sekolah ini ternyata ada 649 dan ini sedang melakukan tahapan. Kenapa? Masih ada juga di dalam laporan tersebut anak sekolah negeri tapi tertahan. Ini menjadi pertanyaan kita yang aneh juga ya. Yang kedua, ini melakukan itu. Yang kedua, kita harus lihat apakah anak yang tertahan ijazah ini betul-betul orang tuanya tidak mampu. Ini akan dilakukan survei lapangan seperti itu. Dan tadi kita merapat bersama melakukan forum diskusi dengan Basnas. Jadi mana yang bisa dibantu oleh Basnas sesuai dengan ketentuan penerima zakat, itu akan kita salurkan ke Basnas. Mana yang tidak, maka akan ditangguh lagi tentu oleh pemerintah kota.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan pihaknya telah mengimbau sekolah agar memberikan ijazah kepada lulusan yang masih memiliki dokumen tersebut di sekolah. Khusus sekolah negeri, masyarakat diminta tidak ragu mengambil ijazahnya.
12: Sebenarnya kan sudah ada imbauan itu ya. Ijazah itu persoalan karena silakan seluruh masyarakat mengambil. Itu sudah kita sampaikan ke sekolah. Jadi setelah kita pantau juga di sekolah, masyarakat ini malu mengambil sebenarnya. Makanya melalui DPRD, melalui kita. Kenapa? Karena dia sudah berutang gitu. Padahal ini sudah lama kita programkan. Ya, terutama di negeri, ambil aja, datang ke sekolah ambil. Ya, nggak ada kita tahan. Yang swasta, kalau memang ada persoalan, kita bantu.
10: Abdul Jamal menambahkan sebagian masyarakat dinilai masih enggan mengambil ijazah karena masih memiliki tunggakan kepada sekolah. Karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor persoalan tersebut agar dapat dicarikan penyelesaian sesuai kondisi masing-masing. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Bank Sampah Dalang Collection mengolah limbah kemasan plastik menjadi berbagai produk UMKM seperti tas dan tempat sepatu sebagai upaya mengurangi sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
13: Berdiri sejak 2007, Dalang Collection awalnya memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah sampah dan kini melibatkan sekitar 20 pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga. Konsistensi dalam mengedukasi dan mengolah sampah tersebut membuat Dalang Collection mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia. Sofia Saven, Ketua Dalang Collection, menjelaskan, sampah yang dimanfaatkan antara lain, kemasan plastik minyak, deterjen, dan kantong kresek yang tidak dapat diproses pabrik. Sampah terlebih dahulu dicuci dan dikeringkan, kemudian dipilah dan dijahit sesuai pola hingga menjadi produk kerajinan.
14: Jadikan kerajinan itu sebenarnya sampah kemasan kemasan plastik yang memang tidak bisa diproses oleh pabrik. Jadi misalnya sama kemasan plastik minyak, sampah kemasan plastik deterjen, sudah itu kantong kresek, kita cuci dulu ya. Pertama sampah kita cuci bersih, sudah itu kita keringkan, setelah itu kita pilih sesuai sama jenisnya, diseragamkan. Sudah itu baru kita jahit.
13: Sementara Neneng, pengrajin bank sampah, menyebutkan kegiatan ini membuat masyarakat lebih peduli lingkungan sekaligus memberikan kesempatan bagi ibu rumah tangga untuk berkarya dari rumah.
15: Kita lebih bisa menghargai, lebih bisa lebih pedulilah dengan lingkungannya, terutama lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, terus bisa memilah sampah-sampah yang bisa kita pergunakan kembali, bisa didaur ulang, terus bisa dijual juga.
13: Neneng menambahkan, pengolahan sampah ini menjadi contoh limbah yang tidak terpakai dapat diubah menjadi produk bernilai, sekaligus memperdayakan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kepulauan Meranti Senin pagi menggelar seminar jurnalistik bagi kepala sekolah. Kegiatan tersebut diikuti puluhan kepala sekolah dan disambut positif Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
16: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kepulauan Meranti Senin pagi kembali menggelar pelatihan dan seminar jurnalistik. Mengangkat tema mengenal peran dan fungsi wartawan serta media massa, kegiatan yang digelar di Ballroom Aviva Sport Center itu diikuti 50 kepala sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sekecamatan Tebing Tinggi. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta mengenal apa itu media dan wartawan serta mampu membangun komunikasi yang baik ke depannya. Pada kesempatan itu juga ia menyinggung terkait ketakutan pihak sekolah terhadap wartawan. Ia berharap ke depan lewat edukasi seputar jurnalistik dan media massa, seluruh kepala sekolah bisa mengerti peran dan fungsi wartawan, terutama hak-hak yang dimiliki oleh para narasumber. Tidak hanya itu, Muzamil berharap awak media selalu menghadirkan pemberitaan yang berimbang. PMK Meranti siap dikritisi lewat pemberitaan dan berharap juga keberhasilan yang ada mampu terpublikasi dengan baik ke masyarakat.
17: Hubungan antara pemerintah dan wartawan ini adalah hubungan yang dinamis. Adalah hubungan mutualisme, bukan hubungan sendiri. Kami juga tidak bermaksud kedua memperalat media ini untuk menaikkan popularitas dan identitas kami. Bukan. Kita ingin media ini menjadi penyeimbang di dalam kita membahas, menjadi pembawa berita. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, saya minta Pak Kadis Pendidikan juga, ini kita lagi giat-giatnya Ketua, banyak sekali ya. publikasi saja, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, mari bersama-sama.
16: Edukasi seputar jurnalistik terhadap dunia pendidikan di Kepulauan Meranti bukanlah hal baru bagi PWI Meranti. Ketua PWI Kepulauan Meranti Wirasa Putra mengaku PWI Meranti telah memulai program PWI Goes to School sejak tahun 2014 lalu. Dan hingga saat ini program tersebut tetap dipertahankan. PWI hadir ke sekolah memberikan edukasi jurnalistik pada siswa dan kini PWI menghadirkan para kepala sekolah lewat edukasi serupa agar dunia pendidikan bisa melek terhadap dunia jurnalistik.
18: Saya menyadari membangun hubungan yang baik antara pers dan lembaga pendidikan membutuhkan komunikasi dan pemahaman dari kedua belah pihak. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin mengubah kerjasama yang lebih antara PWI dan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di program ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi yang terakhir, karena sebelum ini kami juga rutin melaksanakan kegiatan yang sama lewat program rutin kami yaitu PWI Good School, dan program ini sudah berlangsung sejak 2014 lalu kewakil. Jadi bedanya program
16: Saputra berharap dukungan semua pihak untuk ikut berkolaborasi sehingga ke depan PWI Kepulauan Meranti mampu menggelar kegiatan yang lebih besar dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah yang ada di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Informasi terakhir, pendengar, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap 4 pengedar narkotika di wilayah Kampung Terendam Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
19: Inilah detik-detik penangkapan 4 pria dalam pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika di kawasan Kampung Terendam Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta 3 butir pil yang diduga psikotropika jenis Happy Five. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan keempat pria tersebut diamankan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di lokasi itu. Petugas kemudian mengamankan 4 pria berinisial HR, BD, JA, dan AS.
20: Telah kami amankan 4 orang inisial BA, HR, BD, JS, dan AS. Yang mana keempat pelaku ini adalah pengedar di wilayah Kampung Terendam. Pada saat melakukan penangkapan, diamankanlah narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan pil HPP. Kemudian dari keempat orang ini ada salah satu yang telah lama kami target, yang DPO selama ini inisial BA, yang telah kami amankan dan kami bawa ke Polresta Pekanbaru.
19: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Kasmanto Rinaldi, mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan pihak kepolisian di wilayah yang rawan narkotika. Hal ini sebagai bentuk antisipasi peredaran narkotika yang lebih luas.
21: Kita patut apresiasi ya, karena meskipun tumbuh hilang berganti mereka gitu, baik itu pengedar kemudian maupun kurir, cuman kan ketika bandar itu terus dimonitor dan terus diawasi dan terus ditangkap, itu kan bisa menjadikan modal yang kuat untuk pemberantasan narkoba itu sendiri. Mm-hmm. Meskipun kita untuk memprofil di Pekanbaru itu kan hanya lokasi-lokasi saja, ada kesulitan-kesulitan yang biasanya mereka alami gitu. Salah satunya adalah biasanya tidak jarang informasi itu sudah sampai kepada sasaran duluan gitu. Jadi yang seketika polisi itu sampai di situ, yang ditargetkan itu biasanya udah nggak ada lagi gitu.
19: Saat ini keempat tersangka telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor. Karena musim hujan saat ini mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan. APBD Perubahan Riau 2026 ketok palu Rp8,378 triliun. PLT Gubernur tekankan efisiensi dan tim pendapatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih di rangkaian Rio Pagi di Musik dan Informasi. Saya sapa terlebih dahulu Anda pendengar, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar pendengar ya. Jadi pada pagi hari ini ya, sebelum mengawali aktivitas Anda, penting untuk sarapan terlebih dahulu ya, agar tubuh Anda memiliki energi yang cukup untuk mengawali aktivitas di hari ini. Mungkin untuk Anda yang tidak terbiasa sarapan dengan menu yang berat ya, Anda bisa mencari alternatif sarapan lain ya. Misalnya aja seperti oatmeal ya, atau juga mungkin sarapan buah ya. Yang pastinya yang paling penting perut Anda terisi terlebih dahulu. Karena ketika perut kosong ya, harus menjalankan aktivitas, pastinya akan sulit untuk berkonsentrasi. Baik pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau mengikuti diskusi strategis kebijakan terkait evaluasi dampak peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 12 tahun 2019 tentang indikasi geografis. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom meeting Senin 28 September 2026, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, selanjutnya juga Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan atau BSK, serta jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Diskusi bertujuan untuk menyebarluaskan hasil evaluasi dampak kebijakan sekaligus melihat implementasinya di daerah, khususnya terkait dengan pendaftaran dan fasilitasi indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar menyampaikan bahwa evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap perlindungan dan pemanfaatan produk unggulan daerah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan mengerti.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Mendengar nama sendiri. Pernahkah Anda menyadari, di tengah keramaian dan berbagai suara yang saling bercampur, kita tetap bisa langsung menoleh saat mendengar nama sendiri disebut. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Secara ilmiah, otak manusia memang lebih responsif terhadap suara yang menyebut nama diri kita sendiri. Nama merupakan identitas personal yang sangat kuat. Ketika nama terdengar, otak secara otomatis memberikan perhatian lebih bahkan tanpa disadari oleh kita. Penelitian menunjukkan, meskipun berada di lingkungan yang ramai, otak tetap mampu menangkap nama sendiri lebih cepat dibandingkan kata-kata lainnya. Hal inilah yang membuat mendengar nama sendiri terasa istimewa, lebih dekat, dan memiliki makna personal. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi ilmiah yang dimuat oleh Science Daily, respon ini merupakan bagian dari cara otak memprioritaskan informasi

RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang pagi hari ini sedang mobile, pendengar tetap selalu berhati-hati, gunakan sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Biasanya pagi hari lalu lintas pastinya cukup padat dan semuanya pada mau cepat sampai di tempat tujuan ya, tapi Anda harus tetap saling menghargai, menghormati sesama pengguna jalan raya karena keselamatan yang paling utama. Pendengar, masih di rangkaian informasi dan musik ya. Untuk selanjutnya di Riau Pagi, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Tadi setelah ada lagu mancanegara dari Ariana Grande featuring Z dengan Break Free, kali ini ada satu lagu dari Aci Koci dengan Aisy Teru untuk Anda semua di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat Anda untuk mengawali aktivitas pendengar.

0: Pernahkah Anda membayangkan memiliki toko yang buka selama 24 jam tanpa harus menyewa sebuah ruko? Kini hal tersebut bukan lagi sekedar impian. Melalui marketplace, siapapun bisa memasarkan produknya hanya dengan bermodalkan ponsel dan koneksi internet. Bagi pelaku UMKM, marketplace menjadi peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, bahkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Agar produk semakin diminati, pastikan menggunakan foto yang jelas, menuliskan deskripsi yang lengkap, memberikan harga yang kompetitif, serta selalu menjaga pelayanan yang ramah dan responsif. Di era ekonomi digital, membuka peluang usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi. Karena sekarang, toko Anda benar-benar bisa berada dalam genggaman.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada